0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

Baik, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Neraka di pagi hari ini, tentu untuk sajian acara hari ini dalam sejarah, kita akan hadirkan dengan beberapa informasi lainnya ya. Selamat mendengarkan Propat FM Suara Budaya

lagunya Anis Gea ya, judul lagunya Cinta Cadangan. Beuh ya, mau gak dikasih jadi cadangan gitu Abang Dagang? Gak mau ya. Tapi kalau cadangan devisa gitu ya, cadangan tabungan itu harus ya Abang Danaka. Karena apa namanya, darurat ini memang selalu tidak tahu kita kapan perlunya ya. Tempo-tempo, aduh perlu ini, perlu itu gitu. Tapi kalau misalnya kita punya dana cadangan, nah ini bisa membantu kita ya. Baik Abang Danaka, informasi berikutnya tentang tengkuluk ya. Tengkuluk ini merupakan ragam khas penutup kepala dari Melayu yang ternyata bisa menjadi sentra industri yang cukup menjanjikan ya, karena banyak yang suka begitu dengan model, dengan tampilan ya dari tengkuluk ini. Nah, seperti apa nih? Kita dengarkan kembali informasinya berikut ini untuk Anda.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: Farah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Pak. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Pak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4. Lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mbak. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulak. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak kita kewalahan, jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Mbak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Masih dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan ya Abang Dadakan, di pagi hari ini tanggal 10 Mei 2026 ya. Dan dari beberapa informasi ternyata hari ini diperingati sebagai hari apa nih? Klik. Ada bentar ya. Oi, kenapa pula lah ini? Iya, tanggal 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia ya Bang Deneka. Dan lupus ini merupakan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jika normalnya sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit, namun pada lupus ini menyebabkan tubuh memproduksi autoantibodi yang justru merusak sel-sel sehat Abang Deneka. Akibatnya tubuh bisa merasa sakit dan mengalami kerusakan di berbagai bagian. Nah, meskipun lupus bisa berbahaya, belum ada obat yang bisa menyembuhkannya sampai sekarang ya. Bahkan banyak orang yang tidak menyadari lupus dan sering menganggapnya sebagai radang sendi yang tidak terlalu berbahaya. Dan untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit ini, Organisasi Lupus Kanada berinisiasi untuk tanggal 10 Mei dirayakan sebagai Hari Lupus Sedunia ya, yang menyoroti pentingnya peringatan dan juga meningkatkan perawatan medis, penelitian, diagnosis dini, dan pemahaman global tentang lupus.

Tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari Kahanggi, Anak Poru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin. Ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut, selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses

Ya, kembali untuk hari ini Abang Deneka diperingati sebagai hari Ibu Sedunia nih Abang Deneka ya, dilansir dari beberapa informasi dan memang banyak postingan hari ini yang mengabadikan momen spesial bersama ibu tercinta ya. Dilansir dari beberapa informasi, Hari Ibu Internasional 2026 merupakan peringatan yang ditujukan untuk menghormati peran ibu, kasih sayang keluarga, serta kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Nah, pada tahun 2026, Hari Ibu Internasional diperingati pada hari Minggu, hari ini ya, 10 Mei 2026. Dan peringatan ini dikenal luas dengan nama Mother's Day yang dirayakan di berbagai negara seperti Amerika, Kanada, Australia, Jepang, Singapura, hingga beberapa negara di Eropa dan Asia. Nah, perayaannya identik dengan pemberian bunga, kartu ucapan, hadiah hingga makanan yang untuk disantap bersama sebagai bentuk apresiasi kepada ibunda tercinta ya. Lalu bagaimana sih sejarahnya begitu ya? Kenapa sih Hari Ibu Internasional ternyata Hari Ibu ini diperingati tanggal ini ya? Dan sejarah Hari Ibu Internasional modern berawal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20 ya. Tokoh yang paling dikenal dalam lahirnya Mother's Day ini adalah Anna Jarvis. Jadi Anna Jarvis ini memperjuangkan adanya hari khusus untuk menghormati jasa seorang ibu setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 1905. Dan ia kemudian mengadakan peringatan pertama pada 1908 di sebuah gereja di Grafton, West Virginia, Amerika Serikat ya. Nah, perjuangan tersebut akhirnya mendapat pengakuan resmi ketika Presiden Woodrow Wilson menetapkan Hari Ibu sebagai Hari Internasional pada tahun 1914. Jadi sejak saat itu Mother's Day diperingati sebagai Hari Ibu Sedunia setiap minggu kedua bulan Mei dan tradisinya menyebar ke berbagai negara dunia. Jadi awalnya Hari Ibu Internasional ini bertujuan untuk menghargai pengorbanan dan kasih sayang ibu dalam keluarga ya. Namun dengan seiring waktu peringatan ini juga berkembang menjadi momentum penghormatan terhadap perempuan dan peran ibu dalam kehidupan sosial. Anda sudah menyebutkan ataupun mengucapkan selamat nggak untuk Hari Ibu ya? Minimal cuci piring lah ya. Jangan sampai disebut Hari Ibu tapi kita sendiri nggak membantu ya. Itu tadi.

0: lambat kali kok bawa mobilnya, Mas.
1: Bu, dadi wong sing sabar. Ojo marah-marah lo. Ibu dengar kan? Suara sirene lintasan kereta api itu.
0: Apalagi yang terjadi sih, Mas? Aduh, terlambat lah aku nih, Mas. Aduh.
1: Bu, keselamatan itu lebih penting dari kecepatan. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Nah, akhirnya apa? Musibah yang terjadi. Tidak mengindahkan informasi lintasan kereta api.
2: Kecepatan mengundang maut. Bersabarlah. Jika Anda mematuhi peraturan lalu lintas, nyaman dan bahagia bersama Anda. Keselamatan, tujuan utama.

0: Anda masih mendengarkan program 4 RM dan Suara Budaya Nusantara ya. Di pagi hari ini Abang Neraka masih dalam informasi hari ini dalam sejarah ya. Kalau tadi ada Hari Ibu Sedunia yang juga diperingati di Meksiko ya. Hari Ibu yang diadopsi dari Amerika Serikat pada tahun 1922. Dan berikutnya ada Hari Percaya Intuisi. Di Amerika juga terdapat momen menarik yang dirayakan setiap hari ini ya. Momen tersebut adalah Hari Percaya Intuisi. Jadi peringatan ini untuk mendorong orang agar mengendalikan hidup mereka dengan membuat keputusan dan bertindak ya. Hari ini dirayakan dengan menjadi berani dan mengambil resiko Abang Deka. Jadi intuisi ini, kalau saya sih intuisi kadang suka salah juga. Suka terjebak, ya Allah, ya Rob ya. Mudah-mudahan intuisi kita ke depannya juga lebih baik ya. Kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tanpa menggunakan penalaran bawah sadar begitu ya. Ini dikembangkan dengan menganalisis pola-pola dalam pengalaman hidup. Jadi ya intinya kalau saya sih jadi lebih hati-hati aja deh dalam membuat keputusan ya. Karena keputusan hari ini itu menentukan bagaimana tentang baik buruknya di depan begitu Abang Dedaka ya. Mudah-mudahan keputusan Anda untuk bisa meraih masa depan ya dan seterusnya tentu insya Allah menjadi keberkahan ya. Baik untuk Anda kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Dan berikutnya kabar berita Pro 4 serta Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Selama 1 jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama kami Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita Perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Abang Nanaka, informasi kali ini terkait tentang Wali Kota Medan Riko Waas yang mendukung Festival Budaya Islam yang mengubah citra Belawan menjadi lebih guyub. Dilansir dari rri.co.id, Wali Kota Medan Riko Waas atau Riko Tri Putra Bayu Waas berkomitmen mendukung penuh transformasi citra Belawan menjadi kawasan yang lebih guyub dan positif. Dukungan ini dengan diadakannya Festival Budaya Islam yang megah di kawasan Medan Utara. Hal ini disampaikan oleh Riko saat menerima audiensi Ukhuwah Badan Kemakmuran Masjid Medan Utara, Panitia Pelaksana Budaya Islam di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Jumat 8 Mei lalu, di mana Ketua Panitia Johan Arifin mengungkapkan rangkaian acara ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan, melainkan gerakan sosial untuk merangkul generasi muda agar menjauh dari aksi kriminalisasi. Johan menjelaskan rangkaian kegiatan yang yang disiapkan melalui Festival Beduk untuk Idul Adha, Pawai Budaya Muslim, Lomba Kasidah hingga Pawai Obor 1 Muharram yang direncanakan berlangsung dari tanggal 14, 15 hingga 16 Juni mendatang. Khusus Festival Beduk akan digelar 26 hingga 27 Mei di Jalan Stasiun Lapangan PJKA Belawan. Festival Beduk tahun ini akan tampil beda dengan konsep busana tradisional Melayu di mana setiap peserta diwajibkan membawa beduk masing-masing. Panitia juga menargetkan kehadiran pendakwah kondang Ustadz Dasad Latif untuk memberikan tausiah. Menanggapi hal tersebut, Riko memberikan apresiasi tinggi. Baginya, inisiatif masyarakat Medan Utara adalah langkah nyata dalam memperkuat identitas kawasan.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Prompat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, program Abad Medan Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Minggu ya, spesial hari ini saya masuk pagi nih. Biasanya kalau hari Minggu, kalau enggak malam ya malam. Tapi hari ini spesial untuk Anda ya, di hari Minggu saya hadir untuk Anda dengan menyapa melalui acara yang kita sajikan saat ini ya, Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Yuk kita ngobrol ya. Judulnya apa ya? Kalau Mother's Day, International Mother's Day, kayaknya udah paham ya bagaimana peran seorang ibu. Tapi ya udahlah ya, mengalir aja nih pagi hari ini dengan siapa di mana. Halo, selamat pagi Markobar. Oke, sudah tidak bertahan ya. Mulai banyak tangan pada kamera 0618463115. Kita akan ngobrol di pagi hari ini melalui telepon ya. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Pagi, mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, berbagi kabar. Ada Cynthia di Mabar ya.
1: Iya.
0: Mabar, Markobar gitu ya. Cocok kan merasa. Pernah gak sih berselisih paham dengan ibu gitu khususnya?
1: Oh, itu pernah.
0: Pernah. Jadi itu usia berapa kamu pernah teringat?
1: Ya, masih
0: sekolah SMA. Oh, SMA. Alasannya kenapa? Ibu pengen apa? Kamu pengen apa gitu?
1: Ibu kan pengen jadi apa? Di IPA kan?
0: Mm-hmm.
1: Dulu sekolah ada apa? Dua itu kan jurusan kan?
0: Iya. Yeah.
1: Di IPA. Tiba-tiba sehingga mau di PS, mau di pelajaran sehingga. Gak mau, cuma di IPS, di IPS sama sosiologi, ekonomi.
0: Jadi kamu pinginnya di IPS?
1: Uh-uh.
0: Mm-hmm, tapi mama pinginnya kamu di IPA.
1: Bapaknya nilai rapatnya jatuh sejak ke IPS terakhir.
0: Jadi tetap di IPS?
1: Iya, terakhir nilainya jatuh, cinta naik ke apa, ambil kejurusan IPS atau IPS, dikasih gurunya.
0: Dan alasannya kenapa kamu memilih IPS dan bertekak gitu, tetap aja pilihanmu, ya mama boleh memberikan saran, tapi kan kamu sendiri yang sekolah. Itu cumana alasannya kenapa di IPS gitu?
1: Alasannya karena main menguasai ilmu sosiologi gitu.
0: Oh, oke, okay. Lebih ke bahasa gitu ya.
1: Iya, bahasa sosiologi.
0: Mm-hmm. Dan akhirnya menerima mama seperti itu.
1: Iya, pas dia ngalah dengan yang kamu cintia gitu. Iya, gitu. Terakhir dia ngalah, dia ya udah tak dapat, udah di IPS saja lah mama, apa ngalah kata gitu.
0: Iya. Oh gitu, jadinya akhirnya ngalah ya?
1: Iya, ngalah jadinya.
0: Oke deh, terima kasih untuk Cynthia di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ya, kompak selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang yang namanya berselisih paham itu ya pasti ada ya dengan orang tua ya. Dan tentunya kita sebagai anak tetap harus menghargai dan menghormati. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Markobar, mari kita ngobrol bagi kabar bang.
0: Iya, kenapa terengah-engah ini, olahraga atau cemana?
2: Enggak tengah-tengah, di depan rumah aja saya bang.
0: Dikira jalan-jalan.
2: Enggak tahan bang, apa badan saya ini, saya terus terang aja agak gemuk dikit bang. Oh. Tapi jalannya enggak tahan lama.
0: Bang Al di rumah aja sekarang.
2: Nah, ini yang diajak ngomong siapa dong bang?
0: Ya paling ini dari mana ya? Jambi.
2: Oh, sama sama anu suaranya ya bang ya.
0: Iya, hampir sama nih. Dengan siapa nih? Pak Hamzah atau siapa nih?
2: Aduh, orang Kalimantan lah bang.
0: Oh, Bang Edo. Ya
2: ampun. Aduh, abang ini kok bisa lupa teman lama. Aduh.
0: Nah, ini baru jelas suaranya. Kalau tadi macam begini no gitu.
2: Oh, dekat-dekat HP. Kalau ini jelas bang ya.
0: Bang. Iya, gimana?
2: Kalau gini jelas ya bang ya.
0: Jelas.
2: Iya, ini bagi kabar ya bang. Udah ngopi bang?
0: Hah?
2: Udah ngopi?
0: Oh, udah ngopi sih. Makan aja.
2: Kok mbak pagi-pagi nggak makan? Biasanya makan goreng pisang bang. Kalau goreng pisang yang panas-panas kan enak bang, berkukus kepala kata orang Banjar tuh.
0: Iya. Nah, kalau di gitu, kalau di sana di Kalimantan apa, Pontianak ya?
2: Bukan, Kalimantan Tengah bang.
0: Kalimantan Tengah berarti Palangkaraya.
2: Iya, yang di tengah bang. Bukan, diingat aja bahwa Mas Edo orang Kalimantan Tengah gitu ya bang.
0: Iya, Kalteng. Nah, di Palangkaraya sendiri apa sih kalau pagi-pagi yang khas begitu kalau misalnya sarapan pagi, Bang Edo?
2: Waduh, biasanya bang ya, kalau orang Banjar biasanya makan ketupat bang.
0: Ketupat, oh ketupat.
2: Mm. Ketupat yang keempat itu, tapi yang kecil bang, nggak besar nggak.
0: Iya.
2: Satu piring tuh, satu piring biasanya isinya 2 biji aja.
0: 2 biji aja.
2: Itu yang udah apa agak ramai itu, ketupat kandangan namanya. Asli dari Kalimantan Selatan tuh, enak loh bang.
0: Oh, emang yang membedakannya apa?
2: Ya itu santannya seperti anu kan apa yang di daerah Medan tuh apa yang enaknya itu, sama di Kalimantan kayak gitu biasanya.
0: Iya, ada di sini lontong Medan.
2: Nah, berarti kan hampir sama bang. Ini cuma ketupat orang aslinya yang bikin orang Kandangan, orang daerah Banjarmasin.
0: Oh, kabupatennya.
2: Nah, tapi kalau... enak bang, untuk orang Kalimantan kebanyakannya hampir 80% suka itu bang.
0: Nah, kalau di sana lebih pedas atau cemana?
2: Wih, itu kalau pedas enak lagi, bang. Biasanya pakai asam manu, bang. Asam buah yang binja itu tahu, bang?
0: Asam buah. Oh iya binja. Iya.
2: Nah, itu waduh itu ada mertua lewatnya enggak kelihatan, bang. Bener, bang. Enggak bohong, bang.
0: Jadi mertua lewat itu ya udahlah diamin aja.
2: Udahlah, kalau bisa sembunyi lah bang. Iya bang, ikannya ikan gabus bang.
0: Ikan sungai ya.
2: Ikan gabus, tapi kepalanya biasanya paling enak bang. Ada perut ikannya, ada telurnya. Iya.
0: Ikan
2: dengan sambal tadi bang.
0: Ikan gabus, ikan kakap.
2: Terus?
0: Gak bagus
2: bang,
0: kalau
2: bang. Bang Marlon cakep jadi enak gitu bang ya.
0: Apanya?
2: Nah, bang Marlon cakep gitu gimana lagi?
0: Saya bukan Marlon. Kalau Marlon nanti jam berapa?
2: Tapi suaranya sama nih, siapa nih?
0: Kiki.
2: Aduh, maaf bang, makanya tadi gak ada kenal ya bang, sama saya lah. Kalau bang Marlon kenal dengan suara Kalimantan Tengah bang ya.
0: Oh iya.
2: Tapi suaranya hampir sama bang dengan bang Marlon bang.
0: Oh gitu. Kalau dia mah Batak lembut gitu, kalau saya Sunda agak keras.
2: Oh gitu. Tapi hampir mirip bang, suaranya tuh sama, rasanya suaranya juga, ketawanya gimana gitu. Kayak pinang dibelah dua ya bang ya.
0: Oh, pinang dibelah kampak ya.
2: Jangan bang, sakit bang. Dibelah dua sama pisau aja bang.
0: Iya.
2: Senang sekali bang ngobrol pagi-pagi itu. Tapi nggak nyampe ke Palangkaraya bang ya.
0: Gimana?
2: Nggak nyampe Palangkaraya kopinya ya.
0: Oh, belum. Kopi Gayo ada.
2: Ngobrolan.
0: Iya, benar-benar ya.
2: Palangkaraya. Terus nanya apa, Bang? Terus lanjut, Bang.
0: Kalau Palangkaraya, saya ingin lebih tahu lagi tentang Palangkaraya nih. Kalau di sana banyak sungai enggak sih?
2: Kalau sungai banyak sih, banyak orang sering mancing di sungai juga banyak.
0: Iya,
2: sungainya
0: iya.
2: Besar banget di dekat aja kalau di kota nih sungainya. Ada jembatan di sana kan, dekat jembatan tuh ada sungai. Kalau yang dekat kota ini, di kota ini itu jembatan Kahayan.
0: Kahayam ya.
2: Kahayan.
0: Kahayang, iya.
2: Kahayan, jembatan Kahayan namanya.
0: Kahayan.
2: Nah, dan... itu di situ bang, dekat sungai itu sering orang mancing di sana bang. Tapi kalau Mas Edone nggak sering mancing bang. Sering memancing puyuh begincu tau bang?
0: Apa itu?
2: Gadis manis bang.
0: Puyuh begincu.
2: Gadis manis kan tapi gincu kan. Jadi dibilangin itu puyuh begincu katanya bang. Kaya... itu khas Banjar, kalo... khas Banjar bang.
0: Kalau puyuh mah kecil.
2: Iya, ikan pepuyuh tau bang.
0: Ikan pepuyuh.
2: Iya.
0: Itu mungkin bahasa dari bahasa Banjar ya. Ikan pepuyuh itu macam mana sih?
2: Ikan yang seperti apa ya, agak-agak lemak-lemak gitu nah, tapi pendek aja dia.
0: Ikan sungai.
2: Iya, ikan sungai.
0: Oh.
2: Ikan danau lah, dipancing biasanya.
0: Oh gitu.
2: Jadi biasanya di seputaran Gondok gitu, bang.
0: Oh, Eceng Gondok.
2: Iya, ada kan di situ ada sungai-sungai, dia dipancingin biasanya itu dapatnya ikan pepuyuh, bang.
0: Ikan pepuyuh ya, seperti dengar juga gitu. Itu bisa dimasak khas Kalimantan juga kan, dibumbuin.
2: Iya, oh, itu enak, bang. Iya. Kalau dipanggang, aduh, bang. Ya tadi seperti tadi, bang. Itu mertua lewat aja pengen sembunyi bang. Gak bener bang, gak bohong bang.
0: Iya.
2: Saking enaknya tuh bang. Kalau ngajak kan kebetulan uangnya lagi pas-pasan kan gak bisa bang.
0: Ah sayang, cuman belum sempat ke Kalimantan. Kalau saya sempatnya sih ke ini ya, ke Kendari sempat.
2: Oh, ke Sulawesi berarti bang ya.
0: Iya, malah ke di sebelahnya ya.
2: Jauh banget ya Bang. Jalan-jalan nanti Bang kalau ada anu Bang ke Kalimantan.
0: Boleh, insyaallah mau.
2: Tapi seringnya biasanya banyak orang larinya ke Kalimantan Selatan Bang.
0: Kenapa? Kan Kalimantan Tengah juga
2: lumayan. Tapi agak jauh Bang. Biasanya yang dekat dari pesawat itu kan di Kalimantan Selatan yang sering tuh. Kalau Palangkaraya ini kan jalurnya kadang-kadang transit Bang.
0: Oh gitu, transit dulu baru bisa gitu sih.
2: Iya, bisa dari Banjarmasin ke Palangkaraya boleh lah, tapi lewat darat juga boleh.
0: Iya.
2: Tapi kalau yang anu itu dari sananya dari Medan itu kan ke Jakarta, Jakarta Banjarmasin biasanya.
0: Iya, kalau Kalimantan Tengah ini lebih ke dekat kalau misalnya Jawanya ke dari Semarang gitu ya.
2: Lurus. Ya mungkin di sana saya ke Pemajuan naik kapal Bang, capek kata orangnya.
0: Tinggal lurus aja gitu ya.
2: Iya. Aduh, kelamaan ngobrol Bang, kalau ada yang pengen masuk Bang.
0: Iya. Oke deh Bang Edo, makasih banget ya di pagi hari ini sudah ngobrol ya.
2: Iya, ini dapat kok dapat kopi, dapat lagu enggak Bang?
0: Dapat lah, macam mana? Lagu apa rupanya?
2: Lagunya siapa ya Bang? Yang bahasa Medan Bang, biar nanti pandai gitu Bang bahasa Medan. Bang.
0: Oh, lagu-lagu Medan.
2: Enggak bukan, abangnya ngomong bahasa Medan gitu.
0: Ya inilah sikit-sikit.
2: Nah sama... makanya itu biar sikit-sikit tahu lah bahasanya.
0: Nih, kalau Medan ini gini, Medan ini sebenarnya bahasanya nggak ada bahasa daerahnya, tapi logatnya gitu. Logat ini ada logat Bataknya, ada logat Melayunya gitu.
2: Iya, tapi kalau kebanyakan di Palangkaraya ada banyak orang Batak Bang.
0: Oh ada juga di sana ya?
2: Ada yang merantau dekat rumah juga ada orang Batak. Kalau luar marganya saya nggak ngerti Bang, nggak nanya-nanya.
0: Iya betul-betul, karena kalau di sini yang etnis yang Tobanya sendiri ya di Tapanuli Utara gitu.
2: Oh gitu ya. Iya dong, nanti kalau anang siarannya Bang diajak ke Bang Edo lah, bahasanya bahasa Batak lah,
0: nah, barang aja gitu. Itu Marlon ya. Itu Marlon di
2: setiap... Abang gak bisa ya Bang.
0: Kalau saya kan perantau juga dari Bandung gitu.
2: Oh, orang Bandung berarti iya. Orang anu ya, Ujang ya, Kakang Ujang ya?
0: Orang Ujang, iya orang Ujang.
2: Kakang Ujang berarti ya. Aja Bang, silakan lanjut Bang, minta lagunya aneh Bang. Kututup layar cintaku aja Bang.
0: Apa judulnya?
2: Kututup layar cintaku.
0: Kututup layar cintaku. Oke okay iya. Deh. Nanti kita carikan ya.
2: Ya Bang lah, buat Abang sehat selalu Bang ya.
0: Sama-sama Bang Edo.
2: Bang di sini tambah ganteng aja kelihatannya dari jauh Palangkaraya nih.
0: Wah, orang Dayak memang selalu tahu ya.
2: Bukannya begitu Bang, kita raba-raba aja ya Bang ya.
0: Iya,
2: ayo Bang Edo silakan dilanjut Bang ya.
0: Sama-sama Bang Edo, makasih banget.
2: Makasih, pamit ya Bang ya. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kiki.
0: Iya, sama-sama Bang Edo di Palangkaraya ya. Seru ya kalau Indonesia ini terhubung dengan RRI digital, jadi bisa lebih tahu tentang daerah lainnya. Halo Markobar.
3: Ini daerah Padang Bulan.
0: Wah, Padang Bulan. Padang Bulan bangunnya jam segini.
3: Ini lagi mau sarapan Pak, jam segini.
0: Emang sarapan apa di sana?
3: Biasalah, sarapan teh manis.
0: Sarapan teh manis?
3: Rebus sama roti.
0: Sama roti. Nah, kalau Kak Farida nih, jalan-jalan yang pernah paling agak jauh itu kemana?
3: Ke Banda, sama Sibolga.
0: Banda, maksudnya Banda Aceh?
3: Iya.
0: Oh, berapa lama di sana di Banda?
3: Tapi diajak mama angkat ke situ. Sesudah tsunami.
0: Hah?
3: Sesudah tsunami.
0: Oh, ada mama angkat.
3: Iya, tapi sekarang udah meninggal lah.
0: Iya. Dan di Banda Acehnya di mana? Saya juga pernah ke sana.
3: Braden. Dekat Lok Nga Braden.
0: Lawa? Lok Nga?
3: Dekat Lok Nga.
0: Oh iya, saya ke Lok Nga pernah. Ke Ulele pernah juga. Ulele.
3: Oh, ke Ulele tuh, Braden. Iya. Awak udah diajak nengok kapal yang terdampar itu.
0: Iya, betul sekali. Dan itulah ya, yang namanya musibah kita kan ya tidak tahu ya, di tahun 2004 lalu itu kan.
3: Hari itu aku Sibolga mau hari raya, diajak juga sama saudara.
0: Iya. Dan selain Banda tadi apa, Sibolga ya?
3: Sibolga.
0: Berapa lama di Sibolga?
3: Cuman jalan-jalan.
0: Cuman jalan doang?
3: Dekatnya ke laut kayaknya itu.
0: Iya, memang dekat ke laut lah. Di situ ada laut, ada Pantai Pandan.
3: Iya, dekat-dekat laut kan. Mm-mm. Ke Banda, Lokna.
0: Dia kan posisinya di selatan.
3: Kok Sibolga? Utara.
0: Sibolga ya selatan juga lah.
3: Hah?
0: Sibolga tuh di selatan. Kalau dari lihat peta Banda? Itu. Hah?
3: Banda apa?
0: Kalau Banda di barat lah.
3: Barat ya.
0: Di barat lah itu. Di barat Sumatera ya. Dari lihat pulau Sumateranya itu. Kalau untuk Sibolga itu kan seberang-seberangan dengan Nias gitu. Wah seru sekali ya kalau kita jalan-jalan ya. Pagi makan di Banda Aceh. Cuci tangan di Singapura.
3: Mau ke daerah Jawa ini kepingin.
0: Mau kemana?
3: Apa? Apa? Jakarta lah, karena ada saudara.
0: Oh, banyak saudara ya?
3: Tapi aku suka jalan-jalan ke Jogja.
0: Jogja. Oh, saya pernah juga sih ke Jogja.
3: Iya, pingin.
0: Yaudah, mudah-mudahan bisa dikabulkan dan dimudahkan ya.
3: Iya, karena sana saudara udah nyuruh-nyuruh aja datang, tapi akunya.
0: Kenapa? Kenapa nggak mau ke sana? Kenapa waktunya atau cemana?
3: Ini, kan ada kucing kan kesian lah.
0: Oh, ada kucing?
3: Iya.
0: Kucingnya jadi dikarungin.
3: Kesian lah kucingku ini.
0: Kucingnya dikarungin dibawa.
3: Nggak diboleh naik ya kan naik pesawat.
0: Kalau nggak dikarungin dikoperin. Astagfirullah. Nggak lah kasihan ya. Itu hanya bercanda-bercanda aja.
3: Sarapan.
0: Udah tadi ada sarapan bubur.
3: Beli di mana belinya?
0: Ya beli online lah tapi punya kawan juga.
3: Kalau Minggu nggak rame lah situ ya kan.
0: Minggu ya libur lah, pada libur.
3: Itu yang situ ya kan, penyiar ya kan?
0: Paling penyiar aja dengan pemberitaan.
3: Oh iya, Pro 1 siapa?
0: Hari ini ada Tami.
3: Nanti bilang kirim salam sama Moni Tami ya.
0: Boleh.
3: Tadi diangkat nelpon tuh.
0: Iya.
3: Terlihat jamnya ya kan?
0: Mm-mm.
3: Kadang mau juga dia.
0: Iya.
3: Arita aku janjiin sepenir dia, belum jadi-jadi jumpa. Karena aku nggak dibilanginnya kan,
0: iya,
3: penirang bilang.
0: Harus tahu jadwalnya. Kalau lagi dia masuk pagi jam 10, sebelum jam 10 harus ada di sini masih ada gitu.
3: Kalau masuk pagi aku belum bisa datang lah. Kan cepet kan itu sekarang kan 4 shift ya kan.
0: Iya. Ntar, jadi, atau malam misalnya lebih.
3: Masuk jam 3 ya kan.
0: Mm-mm.
3: Atau masuk jam berapa?
0: Kalau malam tuh masuk jam 8.
3: Masuk jam 10 ya kan.
0: Jadi gini, sekarang penyiar Pro 1, Pro 2, Pro 4 itu ada 4 sip ya kan. Pagi-pagi itu jam 5 sampai jam 10.
3: Ya dari jam 10 sampai jam 3 aja ya kan.
0: Nah itu jam 10 sampai jam 3 sip 2. Sip 3 nya jam 3 sampai jam 8.
3: Kalau pagi-pagi kali belum sempat.
0: Iya sip 4 dari jam 8 sampai jam 12 malam. Nah untuk Kak Farida kesininya jam 20, jam 00
3: gitu. Ngapain mau tutup pintu?
0: Enggak, ikut nginap di studio. Diusir satpam. Tragedi diusir satpam ya.
3: Ketawa terus ya Agiki, lucu kan?
0: Enggak, kalau saya tuh
3: banjir.
0: Aduh, mudah-mudahan tambah kesabarannya ya.
3: Amin.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Tapi kesempatan juga kok, enggak pala capek kok, karena nyantai-nyantai kerjanya kan. Nanti kan udah ku pinggirin lah sampah-sampahnya kan.
0: Ya makanya kalau lagi gitu tuh jangan ngedumel ya, nikmati aja gitu.
3: Aku pinggirin sampah-sampahnya kan, nah tinggal angkat-angkat, serahkan aku dulu. Nyantai-nyantai ya kan, ngapain capek kali lah.
0: Iya.
3: Akiki mau lagu ya Akiki.
0: Emang lagu apa?
3: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oh jangan tunggu lama-lama gitu ya.
3: Ya, yang biasa ya kan.
0: Boleh lah nanti insyaallah ya.
3: Saya. Kapan lagi kabar beritanya setelah Unitami duluan.
0: Heeh.
3: Iya. apa ngejar badai lah Kiki, kayak lagu aku tuh. Kata kejar tayangnya kan.
0: Iya.
3: Nanti surat unitami dulu kan ayo.
0: Tak apa lah, tak apa.
3: Udah ya, sabar-sabar aja. Minta sama Allah. Katanya ada ustaz bilang istighfar, istighfar, istighfar sampai ketemu.
0: Amin, amin, insya Allah. Iya, oke. Okay.
3: Salam untuk Teh Nova, keluarga, hati-hati di jalan ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu ya Abang Danaka, dengan hadirnya lagu-lagu yang kita sajikan. Nanti kita balik lagi untuk menyapa Anda di Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

0: apalagi ada serundeng. Ai, dah lewat tuh mertua, tak ingat lagi aku.
1: Ahai denganku sayang, ahai ku rindu pula.
2: Lontong Medan. Kuliner yang satu ini sangat dirindukan oleh warga Medan yang merantau di luar daerah Sumatera Utara. Khususnya di kota Medan, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, dipastikan kalangan ibu-ibu sibuk untuk memasak lontong Medan yang sudah menjadi menu wajib untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Entah mengapa, lontong Medan begitu favorit. Padahal, setiap harinya di kota Medan, para pedagang sarapan pagi selalu menyediakan lontong Medan. Bahkan, para artis yang berasal dari Medan, jika pulang selalu mencari lontong Medan. Lalu, apa kata Pak Salman, Ibu Yanti, dan Mursan Kusuma mengenai lontong Medan?
3: Lontong Medan itu enak sekali. Taulah di Medan kalau udah hari raya, gak ada lontong, gak sah. Lontong Medan itu, kalian tengoklah itu, bukan hanya sekedar lontong. Lontong itu, lontong Medan itu ada tucuk udangnya, ada sayur gulenya, ada gulai ayam, ada peyek, ada rondangnya lagi, ada serundeng. Mana semua lengkap kalau namanya di Medan. Kemari kalian ke Medan kalau mau makan lontong Medan. Ah, sodap kali lah.
4: Gak abdol kalau gak ada lontong Medan. Hari rayanya berkurang karena lontong Medan itu merupakan suatu ikon yang ada di Medan. Karena di kota-kota lain yang namanya lontong Medan jarang ditemukan.
5: Lengkap.
4: Ada rendang, ada ayam goreng, ada tucu Medan.
0: Kalau disebut namanya lontong Medan, alamak, sodap itu. Apalagi ada serundeng. Dah lewat tuh mertua, tak ingat lagi aku. Aduh, lontong Medan dah terkenal di mana-mana. Aduh, gole lama lagi. Aih, pokoknya kalau mampir di Medan, janganlah ditinggalkan tuh lontong Medan.
1: Ahai Medanku sayang, ahai ku rindu pula.
2: Begitulah pendapat warga kota Medan tentang lontong Medan, yang seakan sudah menjadi tradisi bagi warga Medan ketika Lebaran tiba. Lontong Medan pun harus tersedia. Memang benar, di setiap daerah di negara kita ini memiliki kuliner yang serupa dengan lontong. Beraneka ragam lontong divariasikan dan dimakan dengan berbagai masakan. Tetapi tidak sama dengan lontong Medan. Apalagi di hari Lebaran, lontong Medan bertambah menu yang istimewa seperti rendang dan sambal hati keripik kentang, sehingga menambah cita rasa dari lontong yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Lontong Medan memang sangat disukai oleh warga Medan, sehingga kuliner yang satu ini sangat istimewa di saat Lebaran. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang hanya memakan lontong saja di satu hari raya itu, seakan nasi putih sudah dilupakan. Hal inilah yang disebabkan mengapa setiap berkunjung ke rumah famili atau kerabat, pastilah disediakan lontong Medan untuk disantap. Apa kata Tri jika hari Lebaran tidak ada lontong Medan?
6: Kalau di Medan itu hari raya nggak ada lontong Medan, nggak enak. Pasti kalau Lebaran itu di setiap rumah ada lontong Medan, karena lontong Medan itu beda dari lontong daerah lain. Lontong Medan itu lengkap, ada sayur gulenya, ada ayam, ada tauco, ada serundeng, ada rendang. Kalau di daerah lain kan enggak. Pokoknya lontong Medan memang

Ternyata, memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Medan sejak dahulu sampai sekarang. Semoga tradisi memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba tetap terpelihara dan terjaga oleh masyarakat Kota Medan.

0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang, gitu ya. Halo Markobar.
1: Mau ngobrol bareng ya?
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya.
1: Good morning.
0: Good morning juga Koko di bawah.
1: Captain Suara.
0: Oi ma oi.
1: I feel good in this Sunday morning.
0: Alhamdulillah.
1: I hope it's good every day.
0: Iya, Koko gimana pagi hari ini Koko?
1: Masih rebahan aja.
0: Oh, kenapa rebahan pagi-pagi ini?
1: Ya, selalu bangun belum apa.
0: Dengerin.
1: Silly recovery. Masih dalam masa perawatan.
0: Oh, juga. Masih penyembuhan ya. Ya. Yang penting kita harus berpikir bahwa kita ini insya Allah akan mendapatkan kesembuhan begitu ya.
1: Amin.
0: Doa terbaik untuk semuanya.
1: Kalau kita bilang amin Allah.
0: Iya. Ko, ini kan hari Ibu Internasional nih, International Mother's Day.
1: Iya.
0: Tapi ngobrolin tentang sisi tertentu ketika ada misalnya di keluarga itu kan tidak mulus-mulus aja ya, ada yang berselisih paham, beda pendapat gitu. Kok pernah nggak sih berbeda pendapat gitu dengan orang tua? Ya maksudnya dengan keputusan tertentu gitu yang membuat Koko itu berbeda dengan orang tua kita gitu kemauannya.
1: Nggak jarang lah.
0: Oh jarang.
1: Ya. Ya kan. Kadang-kadang kita ini bahasa bandel, pembangkang. Ya, jadi ya mungkin tanpa kita sadari ataupun disadari menyakiti kedua orang tua kita.
0: Nah, biasanya seperti itu, anak itu egonya tinggi ya.
1: Iya. Ada orang tua kita itu kasih, terutama ibu, kasih sayangnya setiap terbatas lah udah.
0: Iya betul. Kasih sayang
1: kita
0: bunda.
1: Kasih sayangnya bunda. Yang jaga kita sampai kadang-kadang nggak tidur semalaman.
0: Betul sekali. Dan ya kepada siapa lagi kalau kita misalnya apa kalau orang tua kita masih ada ya kalau sudah tiada ya mendoakannya gitu.
1: Iya lah.
0: Kalau keluarga Koko yang masih lengkap?
1: Maksudnya saudara kita.
0: Iya.
1: Koko di Australia.
0: Oh abang yang, ya?
1: Ya sisi yang kedua di sisi yang kedua urutan kedua dia dalam hitungan sisi dia yang kedua. Di Jakarta.
0: Oh di Jakarta.
1: Bicara dengan orang sana. Jadi yang tinggal sama kita. Sisi yang sulung lah.
0: Jadi Koko sama siapa?
1: Sisi yang pertama.
0: Oh, Cici yang pertama.
1: Housemate. Yang sudah 40 tahun bersama kita.
0: Iya. Nah, pasti masih ada saudara ya. Jadi kalau ada apa namanya momen tertentu ngumpul-ngumpul lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke Koko, terima kasih.
1: Jarang pulang Koko ya di Jakarta, di Australia, jarang pulang.
0: Iya, karena jauh juga ya.
1: Ya, mungkin itu bagi salah satu juga.
0: Iya. Baik Koko, di pagi hari ini terima kasih Koko sudah...
1: Ya, kita keroncong ke Mayoran ya.
0: Keroncong ke Mayoran?
1: Ya.
0: Iya, boleh.
1: Atau Elis.
0: Itu...
1: Pak, ya ibu gitu ya,
0: Elis. Kedangukeun heula, yang itu.
1: Boleh.
0: Elis ya.
1: If I really get to my sister-in-law, I hope you and your family always find everything going well and lucky every day, every time. God will bless you.
0: Sama-sama.
1: Thank you. Have a great job and good luck for you on this weekend. God bless you. Bye. Thank you.
0: Terima kasih Koko Shesha ya, sehat-sehat selalu. Koko Bowo di Jalan Imam Bonjol. Wah, hari ini kita lagi pada ngumpul-ngumpul banyak nih pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Wah, suara
2: Markobar. Mari kita ngobrol pagi kabar.
0: Suaranya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk. Sila siapa nih? Siapa?
2: Orang Masjid Arifai.
0: Oh, kenapa suaranya jadi macam Betawi? Masuk.
2: Mumpung lagi semangat nih. Oh, katanya iya. Kang Kiki.
0: Alhamdulillah, Pak Ustaz Rudi ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat juga.
2: Alhamdulillah. Kabarnya sehat. Luar biasa.
0: Iya, sekarang lagi musim haji ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Jadi apa namanya? Sebenarnya berapa hari haji itu yang wajibnya?
2: Haji itu ya sekitar 40 hari lebih lah.
0: 40 harian ya.
2: Satu hari lebih.
0: Satu bulan lebih gitu ya.
2: Tapi dia kan itu kalau yang haji reguler ya. Kalau haji plus kita nggak pernah tahu, karena kalau haji plus itu kan dia nggak cuma mengunjungi tempat utama, nggak cuma mengunjungi Mekah sama Madinah gitu kan. Oh. Ada yang haji plus Aqsa, plus jalan-jalan juga berwisata begitulah.
0: Iya, wisata religi ya.
2: Iya. Tapi itu biasanya kalau haji plus itu untuk jalan-jalan itu setelah di selesainya rangkaian ibadah haji. Seperti melaksanakan umroh wajib, wukuf di Arafah, melontar jumroh ya, bermalam di Mina dan juga di Musdalifah gitu kan.
0: Mabit ya.
2: Iya. Tapi kalau setelah itu udah selesai semua, nah baru kemungkinan ya seperti itu, jalan-jalan ke negara lain.
0: Iya, betul ya, sekali. Ya.
2: Kebetulan kita, tante saya dari family saya pun ada juga yang melaksanakan haji.
0: Haji ya. Kalau sekarang masa tunggunya lama juga ya.
2: Iya. Ada yang sampai 20 tahun baru berangkat, ada yang 30 tahun gitu.
0: Jadi kalau saya umur saya 45, kalau misalnya 25 tahun, berarti umur berapa? 70 ya.
2: Makanya itulah kan, kita kan beruntung sekali kalau kita banyak rezeki lebih kan di usia muda kalau kita mendata.
0: Tapi kalau misalnya bisa umroh aja dulu ya.
2: Itu enggak apa-apa. Karena itu ya, kalau udah umroh itu kan hukumnya sunnah. Nah, umroh kalau ada orang umroh belum tentu haji.
0: Iya.
2: Kalau orang sudah melaksanakan haji, udah pasti umroh. Kenapa? Karena haji dan umroh itu kan nggak bisa terpisahkan. Tapi kalau umrohnya itu umroh wajib, ya.
0: Betul.
2: Umroh wajib sebelum melaksanakan ibadah rangkaian haji lainnya kan gitu.
0: Nah, seperti itu.
2: Tapi lebih enak lagi kalau kita gelombang satu.
0: Apa?
2: Kalau gelombang satu dia ke Madinah dulu.
0: Oh, Madinah dulu.
2: Madinah kan kita bisa beradaptasi. Kalau saya Madinah, kita ngambil mikot di apa?
0: Mikot.
2: Masjid Bir Ali. Antara Madinah itu sama Mekah, ambil mikot untuk berniat berihram.
0: Iya.
2: Tapi kalau ada gelombang dua, ya langsung dari Bandara Jeddah itu langsung ke Mekah dia akan gigi.
0: Iya.
2: Langsung berihram di tempat kita berada.
0: Mudah-mudahan insya Allah dimantapkan hati, karena salah satu kewajiban bagi umat Islam ya diantaranya adalah ibadah haji ya, bagi yang mampu begitu.
2: Iya. Kalau umroh itu kan ya umroh saja itu kan sunnah.
0: Insya Allah.
2: Kalau orang umroh belum tentu bisa haji. Kalau udah haji udah pasti. Ada dia berpasangan, bergandengan.
0: Iya. Ini apa namanya, waktunya terbatas nih Ustaz ya. Terima kasih di pagi hari ini sudah bergabung.
2: Makanya itu kalau saran saya buat semuanya lah kan. Ya kalau naik jangan terlalu panjang kali.
0: Iya.
2: Nah, yang lain kasihan di belakang gitu. Kang Kiki, saya minta izin boleh?
0: Kenapa?
2: Saya mau kenalan dulu sama Kak Farida, boleh?
0: Farida?
2: Iya.
0: Oh, boleh.
2: Saya mau minta nomor WhatsApp-nya. Ada perlu, ada yang mau saya bilang, sampaikan.
0: Boleh, boleh, nanti diinformasikan. Nah,
2: ya, kalau kita ngomong di udara kan gak enak gitu.
0: Di belakang aja.
2: Nah, nanti dikirim aja ke apa, chat pribadi ya.
0: Siap.
2: Oke, okay. Banyak Kang Kiki, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dene kan di pagi hari ini sudah jelang pukul 9 ya. Tadi ada yang ingin diputarkan lagu Ois, tenang aja ya, pasti diputerin ya setelah kabar berita pro 4. Untuk berikutnya, setelah Markobar, kita akan mengulik tentang keberagaman Indonesia melalui kuliner Indonesia ya. Judulnya Kuli, I-nya dua, kuliner Indonesia. Dan tentu untuk beragam menu masakan mungkin, makanan, minuman khas Indonesia tersaji dalam acara ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Kiki Koswara masih menemani Anda di sesi berikutnya hingga tuntas nanti ya. Dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Anda masih bersama kami Probat FM Suara Budaya Nusantara ya. Di pagi menjelang siang ini Abang Dadaka, yang belum sarapan, sarapan dulu ya. Dan tentunya untuk yang ingin lebih tahu tentang kuliner Indonesia, gabung di sini ya Abang Dadaka ya, di Kuli Kuliner Indonesia untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari program 4, saya Kiki mengucapkan selamat.

0: Sahabat Budaya, sajian kue-kue kering di hari spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru sudah menjadi keharusan, bahkan menjadi budaya pada masyarakat Kota Medan. Namun di antara kue-kue kering yang tersedia di rumah-rumah penduduk yang merayakan hari spesialnya itu, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Kue apa, Gerangan? Ya, kue nastar. Kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan menjadikan suasana lebih meriah. Sahabat Budaya, sebenarnya kue nastar ini asalnya dari mana ya? Sahabat Budaya, kue nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas, dan tar atau tar, sehingga kue bisa diartikan sebagai tar nanas. Sebenarnya kue ini terinspirasi dari kue pai buatan orang Eropa dengan isian buah blueberry dan apel. Akan tetapi karena di Indonesia saat ini sulit menemukan kedua buah tersebut, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar ala Indonesia memiliki bentuk lebih kecil dibanding pai atau kue tar Eropa pada umumnya. Hal itulah yang membuat Insinyur Susiani, seorang pengusaha kuliner di Medan, membuat kue nastar dalam bentuk yang menarik dan lebih besar dari yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan selama ini. Ternyata, Ibu Susiani yang juga dikenal dengan sebutan Uci ini membuat kue nastar yang besar karena terinspirasi dari molen pisang.
1: Dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung, kan ada molen pisang yang di Bandung. Nah, saya terinspirasi dari situ, pulang ke Medan, ngelihat nanas banyak banget yang ini. Jadi, saya buat aja kue nanas yang gede gitu, Bu. Jadi, selama ini orang kan makan kue nastar itu hari-hari besar. Nah, saya ciptakan buat orang makan nastar itu bisa setiap saat.
0: Ternyata Ibu Susiani pandai membaca peluang bisnis untuk ditekuninya. Usaha kuliner kue nastar yang memang bukan asli kue orang Indonesia itu bisa membawa Ibu Susiani menjadi pengusaha kue kering nastar yang pada umumnya semua orang suka. Bagaimana perjuangannya untuk memperluas usaha kulinernya itu? Mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada Rina.
2: Sepertinya Bu, produk Ibu ini akan dicintai nih Bu. Ini sudah sampai kemana pemasaran yang Ibu lakukan?
1: Kalau ini pemasaran masih di Medan, di pasar retail, kemudian di toko oleh-oleh.
2: Tapi setiap harinya Ibu bisa mencapai berapa kota?
1: Kurang lebih 60-70 kota ya, per hari.
2: Ini berapa pengrajin yang membantu Ibu?
1: Sekitar 6 orang yang diproduksi, 2 orang di marketing.
2: Ibu punya toko sendiri?
1: Toko belum Bu, cuma yang ada rumah produksi. Jadi sekalian juga di situ tempat penjualannya, seperti Carrefour, Pondok Indah, Pelangkaraya, Hub Palanamu.
0: Sahabat Budaya, bukan Ibu Susiani saja yang menekuni usaha kue kering nastar. Di Kota Medan sendiri banyak toko roti yang menjual kue nastar dengan model yang berbeda antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari para ibu rumah tangga yang rajin memproduksi kue nastar sebagai mengisi waktunya dan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Salah seorang ibu rumah tangga yang kami temui sedang membuat kue nastar pesanan dari tetangganya. Apa yang dikatakan Cut Nana mengenai kue nastar?
3: Kebanyakan orang Medan menyebut kue nastar itu dengan kue nanas karena memang isinya kan ada selai nanasnya. Pesanan yang saya terima memang menjelang hari-hari keagamaan cukup lumayan lah. Tapi ya, yang lebih banyak kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Kadang saya sampai kelelahan sih, tapi ya saya senang. Kue nastar buatan saya ini tidak terlalu mahal sekilonya, namun saya tetap menjaga cita rasa. Meskipun kue yang saya buat ini ajaran dari orang tua saya, namun ya saya kreasikan, saya lakukan tidak mempengaruhi rasa kue nastar yang empuk dan enak. Hanya kemasannya saja yang berani saya kreasikan, karena saya menjaga cita rasa kue nanas ajaran dari leluhur saya.
0: Melihat Melihat semangat dan kerja keras Ibu Susiani dan Cut Nana patut diacungkan jempol. Semoga saja usaha kulinernya seperti kue nastar dapat menjadi ikon salah satu kue produksi dari Kota Medan. Semua terpulang kepada kita juga. Ingin memajukan usaha kecil menengah yang dihasilkan dari bangsa sendiri? Mari kita dukung dengan membeli produk-produk dalam negeri hasil karya anak bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia.

Ya, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak pagi hari ini untuk Anda ya. Anda suka donat? Kalau saya suka sih, cuman gak terlalu apa namanya harus ya. Tapi memang donat ini pasti semua orang juga suka ya. Nah, ini membuat donat di rumah seringkali menjadi keinginan banyak orang, namun proses pengulenan adonan yang memakan waktu dan tenaga yang lama, abang dan kak, nggak ada mixer, terus juga kerap menjadi penghalang ya. Dan resep donat tanpa ulen, tanpa mixer hadir sebagai solusi inovatif yang memungkinkan Anda untuk menciptakan donat dengan rasa lembut dan empuk tanpa harus repot. Nah, inovasi dalam dunia kuliner ini menawarkan kemudahan bagi para pencinta donat yang menikmati camilan favorit mereka dengan cara yang lebih praktis, abang dan kakak. Anda tidak perlu lagi khawatir dengan adonan yang lengket ataupun tangan yang pegal akibat mengulen ya, karena ada informasi yang kita sajikan di pagi hari ini. Keberhasilan donat tanpa ulen terletak pada prinsip dasar bahwa adonan ini tidak selalu memerlukan pengulenan yang intensif ya, asalkan proses istirahat atau proofing dilakukan dengan benar. Jadi tahap proofing ini krusial untuk memberikan waktu bagi ragi bekerja, menghasilkan gas karbon dioksida dengan tentunya membuat adonan mengembang dan bertekstur empuk gitu ya, abang dan kakak. Dan setiap komponen memiliki peran penting dalam menciptakan tekstur yang menghasilkan rasa yang sempurna pada donat Anda. Gunakan 250 gram tepung terigu protein sedang. Jenis tepung ini mempermudah proses pengadukan adonan. Anda juga bisa memilih tepung protein tinggi yang tentunya menghasilkan hasil yang lebih mengembang dan elastis. Anda juga bisa menambahkan 20 gram susu bubuk untuk meningkatkan rasa gurih, gula pasir 45 gram, ragi instan 1 sendok teh, kuning telur, 2 butir telur yang sangat berperan dalam membuat tekstur donat lebih fluffy, empuk dan tidak padat ya. Kandungan lemaknya juga membantu menjaga kesegaran donat lebih lama lagi. Nah, gunakan juga 120 ml air hangat kuku. Suhu air yang tepat, tidak terlalu panas ya, diperlukan untuk mengaktifkan ragi secara optimal. Dan penggunaan margarin juga merupakan bahan tambahan untuk menambah kelembutan dan rasa gurih pada donat ya. Pastikan margarin dalam satu ruang agar mudah dicampur gitu ya, Mang Nadaka. Ya, kalau resep-resep gitunya boleh lihat aja ya di beragam artikel ya. Baik, Mang Nadaka, selamat mendengarkan kembali Perwat FM Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas Perwat untuk Anda. Jangan risau, jangan gundah, hanya di Perwat FM Suara Budaya Nusantara.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Bang Naga masih di informasi kuliner Indonesia ya. Pagi hari ini kadang kalau misalnya entah itu lapar atau malah kekenyangan, kita menjadi ngantuk ya Bang Naga. Apalagi misalnya pagi hari yang harus membuat kita terburu-buru ya kerja begitu Bang Naga. Dan tidak sedikit orang yang memilih melewatkan sarapan dengan hanya untuk mengejar waktu. Nah, padahal kebiasaan ini justru bisa berdampak pada menurunnya energi dan konsentrasi saat beraktivitas. Informasi yang saya lansir ini dari rri.co.id Medan, Abang Neraka, mengenai sarapan pagi yang menjadi asupan awal yang berperan penting dalam menjaga stamina tubuh ya. Tidak hanya mengisi energi, Abang Neraka, makanan yang tepat di pagi hari juga membantu meningkatkan fokus dan menjaga metabolisme agar tetap stabil. Nah, untuk Anda bisa memilih menu sarapan yang sehat, anti ngantuk, Abang Neneka, dan bisa menjadi pilihan yang baik ya, praktis dan tentunya sehat. Pertama adalah buah segar. Buah segar ini memiliki kontur rasa yang ringan tapi penuh dengan nutrisi ya. Nah, buah-buahan bisa menjadi pilihan praktis bagi yang tidak ingin sarapan berat, Abang Danaka. Memiliki kandungan vitamin, mineral, dan serat di dalamnya, tentunya membantu menjaga energi agar tetap stabil tanpa membuat perut terasa penuh secara berlebihan. Jadi kalau misal sarapan, Abang Danaka identik dengan entah itu makanan berat berupa nasi atau juga tepung ya. Nah, ini bisa diganti dengan buah-buahan segar. Memang bukan kebiasaan ya, tapi kalau di Eropa sana justru minuman dalam bentuk jus misalnya ini menjadi sarapan utama ya dalam memulai aktivitas, Abang Danaka. Iya, pagi hari ini siapa nih ya? Dibuka pintunya jadi bisa masuk nih. Halo, selamat pagi.
1: Padang bulan lagi.
0: Belum mandi tadi, sekarang masuk lagi ya, ampun.
1: Acara apa ini? Enggak ada.
0: Acara kuliner, acara masak-memasak.
1: Masak, ini hari aku enggak masak. Sibuk sama kerjaan.
0: Oh, kerja terus ya?
1: Iyalah, nanti enggak dapat duit tiap bulan.
0: Oh, kasihan kali.
1: Terpaksa kira kan.
0: Nah, ini kalau pagi-pagi biasanya sarapan pagi itu berupa buah-buahan segar atau justru yang berat-berat macam nasi, lontong gitu?
1: Pertama tadi pepaya.
0: Oh, justru buah-buahan ya.
1: Tadi pepaya pertama. Habis itu kan kira-kira setengah jam ya.
0: Iya. Yeah.
1: Setengah jam roti.
0: Oh, roti.
1: Ini habisnya mau pergi nanti telur.
0: Telur?
1: Iya.
0: Iya. Sehat semua ya.
1: Iyalah. Kita kan nanti kalau udah tua nanti biar enak ya kan.
0: Iya, betul.
1: Kiki gitu juga. Makan telur rebus tiap hari pagi. Sebelum sarapan yang layu kayak gitu lah. Kan Kiki sarapannya di Indosiar. Di RRI kan.
0: Studio.
1: Iya, di RRI ya kan. Jadi saya tiap pagi di rumah tuh minum air hangat atau teh manis hangat.
0: Iya.
1: Rebus telur, jangan lama-lama rebusnya katanya.
0: Iya, secukupnya waktunya ya.
1: Sekitar 10 menit atau 7 menit.
0: Iya, tapi jangan terlalu mentah juga karena itu kan ada masih bakteri yang tersimpan di situ gitu.
1: Enggak, pokoknya lembut lah dia. Gitu lah.
0: Oke, sarapan telur tiap hari.
1: Hah?
0: Iya, sarapan telur tiap hari.
1: Iya. Itu ada kan tengoklah di itu YouTube.
0: Iya.
1: Tapi Kiki takut gemuk.
0: Saya tidak takut gemuk, kalaupun saya lebar ya ini memang tanda gemah ripah gitu.
1: Nanti ini habis ini kue akan ya.
0: Apanya?
1: Abis nih kue A ya.
0: Iya. Oke, siap.
1: Nggak enak. Kiki, sehat-sehat aja ya.
0: Sama-sama.
1: Jadi yang nggak ada acara masak-masak, kita ceritakan?
0: Ya, ini lagi acara kuliner, entah itu tips-tips sehat, makanan-makanan yang bisa gitu dikonsumsi. Ya.
1: Jadi sekalian ngajarin Kiki.
0: Iya, sebenarnya di sini nggak ada patokan, nggak harus ditelepon gitu. Telepon kita ya bisa dihubungi, kalau misalnya kita lagi baca artikel, ya kita tahan dulu gitu.
1: Iya, nggak apa-apa. Tadi kan dia sebuka ya kan.
0: Akhirnya jebol juga. Oke deh.
1: Udah ya, abis ini kue A ya, baca ya.
0: Yoi, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya, memang sarapan buah-buahan ini menjadi alternatif sarapan kita yang sehat ya. Berikutnya ada telurnya. Ini untuk Kak Farida benar ya. Dia sarapan paginya sehat juga dengan telur rebus. Nah, telur ini menjadi salah satu menu favorit karena praktis dan kaya akan protein. Jadi kandungan protein ini membantu meningkatkan metabolisme dan menjaga energi agar tetap stabil, Abang dan Kak. Dan selain itu, telur juga mengandung nutrisi penting seperti omega 3 yang tentunya baik untuk fungsi otak ya. Menu ini cocok untuk menjaga stamina sekaligus mendukung aktivitas fisik. Nah, kalau yang lainnya Anda bisa juga mencoba smoothies ya. Terus juga salad dengan pilihan yang sehat tapi bukan bakwan. Karena ada tepungnya kalau bakwan. Salad yang semakin populer sebagai menu sarapan terutama di kalangan anak-anak muda. Kombinasinya berupa sayuran segar dan buah-buahan yang memberikan asupan nutrisi yang seimbang. Nah, selain membantu menjaga berat badan, salad juga berperan dalam meningkatkan fungsi tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan ya, Bang Danaka. Jadi sarapan yang sehat ya, sarapan yang tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk anti ngantuk seharian. Ini rekomendasi sarapan sehat yang wajib Anda coba. Saya lansir informasinya dari rri.co.id. Kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu khas Prompat ya di pagi menjelang siang ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Prompat FM.

hampir di penghujung ya kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini, Abang Renaka dan saya Kiko Suara mengucapkan terima kasih ya. Kita akan hadirkan untuk Anda sajian acara berikutnya bersama Marlon Matius Simanjuntak ya untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.

Apa enggak, kita masih di Pro 4 Medan dan kita kali ini akan membahas usaha atau bisnis yang modalnya itu kecil ya. Sebenarnya kecil relatif sih, mungkin bagi sebagian orang juga ini besar ya. Tapi yang jelas ini belum terlalu banyak pesaingnya lah gitu. Apa-apa aja itu? Yang pertama adalah catering makanan sehat. Kalau catering kan udah banyak abang kakak ya, makan mungkin berterbaran di sini ya kan. Tapi kan biasanya mereka tuh bikin catering ya, catering aja gitu. Bukan kayak khusus catering makanan sehat gitu. Nah sekarang itu, di zaman sekarang itu kan banyak orang yang kayaknya gaya hidupnya itu banyak yang udah beralih ke makanan sehat ya. Karena mungkin mereka udah lihat orang tuanya sakit-sakitan atau mungkin tetangganya sakit-sakitan, jadi mereka kayak bertekad untuk tidak seperti itu. Jadi makanya mereka mau makanan sehat gitu ya. Apalagi generasi-generasi yang sekarang kayaknya banyak yang kayak gitu ya. Jadi kesadaran akan gaya hidup dan juga pola makan yang sehat itu semakin meluas di

kalangan masyarakat. Nah, gak hanya sekedar sehat ya Bang Kakak, sebagian orang itu sekarang itu bahkan sangat peduli dengan nilai gizi hidangan yang dikonsumsinya. Ya contohnya marlon ya, kalau misal mau makan itu kadang-kadang lihat di kemasannya itu yang ada AKG-nya itu kan, angka kecukupan gizi. Dan biasanya yang marlon paling perhatikan itu garam sama gulanya. Garamnya berapa gram ini, gulanya berapa gram ini. Karena kan ada batas gula harian kita Bang Kakak. Kalau misalnya Kementerian Kesehatan bilang batas gula harian untuk dikonsumsi itu kayak 50 gram gitu ya. Tapi kalau WHO bilang itu 25 gram. Nah Bang Kakak mau ngikutin yang mana terserah ya, kalau itu sih pilihan ya. Jadi dengan gaya hidup orang yang sekarang itu banyak pengen yang sehat-sehat, peluang ini bisa Bang Kakak manfaatkan dengan berbisnis catering makanan sehat yang mengutamakan kebersihan dan juga kesehatan hidangan. Nah jenis-jenis catering ini misalnya tuh kayak catering diet paleo atau keto gitu ya, terus juga catering sehat dari bahan organik atau catering vegetarian. Nah ini vegetarian ini ya, pokoknya menu-menunya tuh gak ada yang pakai daging ya, pakai sayur-sayur aja, itu catering vegetarian. Atau kayak catering diet tadi, jadi catering diet itu karbonya sedikit ya, karbohidratnya, tapi proteinnya banyak sama vitaminnya banyak di dalam hidangan itu. Nah orang akan pilih itu gitu ya. Kalau catering yang sekarang itu kan ya nasinya nasinya kadang-kadang nasi porsi 2 orang gitu kadang bisa dimakan gitu kan. Kadang-kadang juga marlon kalau beli nasi juga kayaknya kebanyakan gitu nasinya, jadi menghabiskannya itu agak-agak butuh usaha gitu ya. Kalau dibuang sayang, kalau dihabiskan enek juga gitu, kadang-kadang jadi dilema juga sih gitu. Dan untuk membuat bisnis Abang Kakak lebih profesional, Abang Kakak ini perlu bekerja sama juga dengan seseorang yang paham lah masalah gizi juga ya. Mungkin ada kawannya gitu ya yang kuliah di pergizian apa ya istilahnya. Ya pokoknya yang berhubungan dengan gizi lah gitu ya. Atau bisa juga mungkin baca-baca buku gitu ya, apa yang bagus untuk vitamin A-nya apa, yang untuk proteinnya menu-menunya apa gitu ya. Tapi memang ini sih perlu usaha sih ya Bang Kakak, jangan cuma asal-asal bikin ya. Karena kita kalau misalnya asal bikin nanti yang ada malah ternyata proteinnya gak seberapa gitu ya, padahal mungkin modal untuk bikin makanannya itu besar gitu kan, jadi kan rugi gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini lagu Melayu ya, dari Reza Zakaria berjudul Gadis Melayu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Iyad Bustami tadi ya Bang Kakak ya, berjudul Terbelenggu Rindu. Dan Bang Kakak, kita masih bahas mengenai usaha atau bisnis yang belum banyak pesaingnya ya. Ya terutama ya sih yang ini di tempat-tempat yang gak terlalu kota-kota kali lah ya. Kota-kota kali apa menyebutnya ya, bukan di kota-kota besar gitu. Setelah tadi catering makanan sehat, ya bukan catering makanan biasa, yang selanjutnya adalah Cloud Kitchen. Nah ini mungkin masih asing di telinga Bang Kakak ya. Mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar model bisnis yang satu ini ya kan. Cloud Kitchen, itu dari bahasa Inggris sih. Cloud itu artinya awan, kitchen itu dapur. Jadi kalau cloud kitchen, dapur awan, atau ya itu istilahnya aja sih. Tapi istilahnya maksudnya artinya tuh dapurnya itu enggak langsung orang datang ke dapurnya untuk pesan makanan gitu. Jadi yang jelas sebagai pengelola cloud kitchen itu Abang Kakak itu harus menyediakan platform pesan antar makanan ya, kayak online gitu atau dapur bersama. Nah dapur ini itu terdiri dari bilik-bilik untuk disewakan kepada pengusaha kuliner gitu. Jadi kalau misalnya cloud kitchen itu orang bisa beli ya kan, bisa beli ke kita, tapi nggak ada kayak toko fisiknya tuh, nggak ada gitu. Jadi mesannya itu dari online aja gitu ya. Nah kalau misalnya yang kayak gini kan, kalau di Medan mungkin udah banyak ya. Tapi kalau misalnya Abang Kakak nggak di Medan, yaitu mungkin bisa suruh order orang, nggak suruh sih, mempromosikan jajanan Abang Kakak itu dari media sosial, kayak dari Facebook, Instagram, TikTok gitu kan. Terus kalau misalnya mau beli kemana, ya cantumkan aja nomornya gitu. Jadi orang-orang yang mau beli itu, karena sekarang kan banyak orang yang pengen pesan-pesan aja gitu kan, nggak mau datang langsung, ya udah yang mau beli itu memang nggak bisa langsung pesan ke Abang Kakak terus beli di tempat Abang Kakak, tapi dia bisa order via chat gitu. Tolong antarkan ke sini, ini aku transfer duluan misalnya, atau DP-nya sekian dulu gitu ya, baru nanti diantar makanannya gitu. Jadi kayak cloud kitchen lah gitu istilahnya untuk yang satu ini gitu ya. Dan kalau misalnya ada orderan khusus gitu kan, kalau misalnya dapurnya ini atau cloud kitchen ini ada beberapa makanan, nah itu lebih mantap lagi ya Bang Kakak. Karena nanti kalau misalnya orang order misalnya minuman, terus juga pesan makanan, dan itu mungkin pemiliknya beda, nah jadi kan bisa kolaborasi gitu. Jadi cuma pakai satu pengantaran atau cuma satu orang yang ngantar, tapi langsung beberapa makanan diantarkan ke pemesanan pemesan atau orang yang mengorder gitu ya. Kira-kira paham gak ya? Semoga paham lah ya. Ya intinya orang pesan ke kita gitu ya dari Cloud Kitchen ini, tapi mereka itu gak bisa langsung datang ke dapurnya untuk makan gitu ya. Gak kayak rumah makan biasa lah gitu, rumah makan fisik gitulah bisa dibilang ya. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Bossa Nova Jawa Bang Kakak, berjudul Mawar Biru. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

Shakiri bukan Shakira ya, Shakira mah Samina Mina WE. Ya, berjudul Baharo Rayo di Kampung. Jadi dia berharap untuk pulang ke kampung dan berhari raya di sana gitu ya. Nah, maka kita masih membahas mengenai ide bisnis yang belum terlalu banyak pesaingnya nih. Yang selanjutnya adalah menjual kemasan produk. Jadi kita nggak jual produknya ya. Kalau misalnya jual produk kan mungkin makanan gitu ya, mungkin udah banyak gitu. Nah, kita itu jual kemasannya bagi mereka pelaku usaha UMKM lainnya gitu. Jadi ide peluang yang satu ini itu mungkin menarik buat abang kakak ya. Dan karena kami memang ini tuh kayak kalau sekarang mungkin agak-agak mahal, tapi mungkin nanti kalau misalnya harga plastik udah agak turun bisa dipertimbangkan ya. Karena memang sekarang itu harga plastik katanya naik 2 kali lipat ya. Kita mungkin kita khawatirnya BBM yang naik ya kan, BBM subsidi, ternyata malah plastik ya, keluar dari perkiraan gitu. Jadi bisnis yang satu ini tuh Bang Kakak ya, bisa menjanjikan juga. Kenapa? Karena kan sekarang itu orang banyak yang kayak jualan online-online gitu ya kan. Nah, tentunya ini kan butuh kemasan untuk mengirimnya. Nah, kemasannya ini kayak yang bubble-bubble-nya itu bisa ya kan, atau kotak-kotak kartonnya itu bisa, atau plastik-plastiknya itu bisa gitu ya. Pokoknya yang mana yang kira-kira cocok untuk dijual ya, antara itu atau bahkan semuanya itu bisa Bang Kakak jual. Nah, ini juga perlu Bang Kakak perhatikan adalah dengan desain kemasannya nih kan. Dari berbagai produk itu kan macam-macam, ada yang jual makanan, ada yang jual mungkin alat-alat kecantikan. Nah, itu jadi harus disesuaikan bagaimana kemasannya nanti. Ya, macam-macam yang kayak gitu tuh justru sebenarnya sih bukan bikin kita jadi bingung sih, bikin kita jadi kayak bisa banyak item yang kita jual jadinya gitu. Jadi gak cuma kemasan misalnya bubble wrap aja atau yang gelembung-gelembung itu aja, enggak. Kita bisa jual kartonnya, bisa jual itunya gitu ya. Nah, tentunya untuk bisa menjual yang barang-barang tadi juga ya itu harus promosi dulu sih. Tapi promosinya itu kan bisa macam-macam sekarang ya, gak harus pintu ke pintu. Bisa dari media sosial, bisa juga jual di platform online. Jadi orang jualan online itu kan biasa jual makanan, kita jual kemasan. Jadi memang agak lain Abang Kakak ya. Tapi ya justru itu, justru karena agak lain, makanya pesaingnya itu belum terlalu banyak gitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Nias Abang Kakak dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Anaa. Ini artinya adalah cincin emas. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Siantare Foundation Abang Kakak ini, lagu Batak Toba berjudul Rege Rege Dainang yang menceritakan rasa hormat kepada ibu. Nah, kita masih membahas mengenai ide bisnis yang kayaknya belum banyak pesaingnya nih ya Bang Kakak. Yang selanjutnya adalah laundry sepatu. Kalau laundry udah banyak ya kan, tapi kalau laundry khusus sepatu gitu kayaknya gak banyak ya. Bahkan di sepanjang jalan dari tempat tinggal Marlon sampai ke sini, kalau lihat pinggir jalan itu kayaknya nggak ada lah laundry sepatu. Jadi mencuci sepatu itu nggak bisa dilakukan sembarangan ya Bang Kakak ya, karena sepatu kesayangan apalagi yang mahal-mahal itu kan, itu bisa jadi rusak ya. Apalagi kalau deterjennya yang asal-asalan, wah nggak bisa itu. Itulah sebabnya sepatu yang kotor itu sebaiknya banyak orang yang memilih untuk melaundrinya saja ya kan, supaya jadi kayak sepatu baru lagi tapi juga tidak merusak sepatu tersebut. Nah, Bang Kakak bisa menggarap peluang dari kebiasaan orang yang punya sepatu-sepatu mahal terutama ya kan, dengan membuka laundry sepatu yang belum terlalu banyak kompetitornya ya. Kalau misalnya baju udah banyak ya kan, dry clean, laundry-laundry kayak gitu udah banyak, tapi kalau sepatu belum. Nah, tapi sebelumnya Abang Kakak perlu mempelajari terlebih dahulu tentang metode mencuci berbagai jenis sepatu untuk menghilangkan kotoran yang menempel tanpa merusak sepatu tersebut ya kan. Jangan sosok pandai. Sosok pandai bikin bisnis laundry sepatu, rupanya enggak ngerti juga ya kan gimana cara mencuci sepatu yang baik. Ujung-ujungnya sepatu customer-nya nanti malah rusak, malah ganti rugi kan, enggak bagus kalau kayak gitu. Jadi memang untuk mencuci sepatu itu memang menggunakan bahan pembersih khusus Abang Kakak ya, bukan deterjen biasa, itu pertama. Terus juga cara nyikatnya juga gak bisa kasar-kasar kali ya kan, apalagi untuk sepatu-sepatu yang kulit mungkin yang mahal gitu ya, gak bisa ya. Oke, itu tadi Abang Kakak beberapa ide bisnis yang pesaingnya tuh belum terlalu banyak ya. Sekarang sudah hampir jam 12, nanti kita akan kembali lagi di jam 12 lewat, tapi kita nanti kembali bukan dengan informasi bisnis ya, kita kembali dengan informasi yang lebih umum dan mungkin juga tentang budaya nantinya. Untuk itu Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Jun Monte berjudul Sipata tentang seseorang yang susah move on. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek ya, menceritakan tentang gelar sarjana yang tidak diperoleh dari pendidikan abang kakak ya, tapi dari hatam buku mimpi. Dan dia mengajarkan kita bahwa kalau misalnya mau hidup yang bagus ya, itu harus berusaha dan tidak bermain judi tentunya. Abang kakak, kita kembali ke informasi yang lainnya abang kakak ya, tapi kali ini bersifat yang lebih umum, bukan tentang ide bisnis nih. Jadi lomba menyanyi, nama lombanya adalah Water Cube Cup 2026. Divisi Indonesia itu diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat pertukaran budaya antara generasi muda Indonesia dan juga Cina. Jadi Water Cube Cup ini merupakan kompetisi menyanyi lagu berbahasa Mandarin, abang kakak. Kalau kita artikan apa ya? Air, water, air, cube, kotak, cup, piala, piala kotak air, gitu. Ya pokoknya itulah ya. Nah, babak final lomba tersebut itu digelar Jakarta semalam ya, pada hari Sabtu di 9 Mei dan diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah. Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin yaitu Pak Arifin Zain, dia mengatakan bahwa tujuan awal dari lomba ini adalah agar dengan menyanyikan lagu berbahasa Mandarin, generasi muda ini dapat semakin termotivasi untuk mempelajari bahasa Mandarin. Nah, di samping itu juga tentunya mendorong pertukaran budaya dan kesalingpahaman antara kedua masyarakat ya, antara Cina dan juga Indonesia. Dia menyebut antusiasme publik dalam mengikuti Water Cube Cup ini terus menguat dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat sejak digelar pertama kali pada 2011 yang lalu. Wow. Jadi ini udah berapa kali ya kalau tiap tahun digelar? 2011 sudah 15 kali ternyata bang kakak ya. Jadi katanya bukan hanya dari jumlah pendaftar, tapi dari sisi kualitas teknik menyanyi dan juga kefasihan bahasa peserta, ini juga disebut-sebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kalau dulu mungkin ada salah-salah gitu ya penyebutan bahasa Mandarinnya, Xing Xing jadi King King gitu mungkin. Kalau sekarang mungkin udah lebih benar gitu ya. Dan penyelenggaraan lomba tahun ini itu dimulai dengan babak seleksi yang berlangsung di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Waduh, ternyata ini kayak idol-idol itu juga ya kan. Dengan total lebih dari 100 pendaftar untuk kategori remaja dan juga dewasa. Dan dari jumlah tersebut, ada sebanyak 34 peserta berhasil lolos di babak final seleksi nasional untuk yang berlangsung di Jakarta semalam itu ya. Dan pemenang utama dari masing-masing kategori kemudian ini akan mewakili Indonesia di kompetisi Water Cube Cup tingkat internasional yang akan digelar di Cina beberapa bulan mendatang. Wih. Jadi dibawa ke negara lain ya kan kalau misalnya menang. Wow. Semoga nanti kalau misalnya warga kita atau wakil dari Indonesia dikirim, itu bisa menang juga di ajang internasionalnya ya. Amin. Abang kakak, sekarang kita putar lagu ya. Kali ini masih dari Tapanuli Tengah oleh Hairul Umam, berjudul Di Barus Oge Mananti. Maksudnya Di Barus Abang Menanti, menanti si adek gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempuan Medan, Abang Gagak, dan masih bersama Marlon di sini. Tapi kini saatnya kami kumandangkan dulu azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Abang Kakak ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Sebuah lagu Batak dari Osen Huta Soit berjudul Tarpaima Banggaga ini menceritakan tentang seseorang yang menanti kejelasan gitu ya dari kekasihnya. Ya enggak kekasihnya juga sih mungkin. Pokoknya orang yang dicintainya lah ya. Mungkin orang yang dekat dengan dia. Kejelasan karena dia dengar gosip ya dari kabar-kabar burung, katanya di situ ada orang yang baru tuh ya kan. Jadi jelas apa enggak nih hubungan kita gitu. Nah, Banggaga, kita ke informasi lainnya kali ini. Ini informasi dari Bali ya. Jadi di Bali itu ada desa Panglipuran namanya ya. Penglipuran. Kalau dengar Penglipuran, Marlon ingat pelipur lara, jadi ingat kenapa. Pokoknya warga di desa tersebut ya, di Penglipuran, ini terkenal dengan kekompakannya yang mengembangkan wisata budaya dan juga alam, mulai membangkitkan wisata kebugaran melalui ajang lari santai mereka di sana ya kan. Enak kalau misalnya kompak gitu ya kan, bikin acara, bikin aja gitu, jadi nggak banyak hambatannya. Nah, kepala pengelola desa wisata Penglipuran yaitu Wayan Sumiars, pada hari Sabtu semalam dia menjelaskan bahwa sampai saat ini desa Penglipuran itu dikenal dengan destinasi budaya dan juga lingkungan. Nah, jadi mereka ke depan itu ingin mendapatkan nilai yang ada lagi di Penglipuran sebagai wellness tourism atau wisata kebugaran gitu ya. Wah, ini diborong semua nih ya kan, udah wisata alam, wisata budaya, wisata kebugaran juga. Dan mereka ini rencananya akan mengarah ke olahraga lari dulu gitu ya. Dan ide untuk mengepakkan sayap ke segmen wisata kebugaran itu muncul dari semangat masyarakat dan juga pengelola dalam mengoptimalkan seluruh ruang di desa. Dan lokasi paling menonjol adalah di hutan bambu seluas 45 hektar yang ada di desa tersebut ya, yang beberapa tahun terakhir itu terus ditingkatkan fungsinya, namun masih banyak sisi yang bisa dieksplorasi. Jadi atas dasar itulah, dan juga dibarengi juga dengan kemampuan generasi muda yang ada di desa Penglipuran dalam menggelar sebuah festival, maka lahirlah ajang lari santai 5 km yang dinamai Penglipuran 2026. Run-nya itu yang tadinya RAN ya kan, Penglipuran, jadi RUN. RUN kan run, lari artinya ya. Waduh, kreatif sekali orang ini. Dan Sumiarsa juga menegaskan bahwa inovasi-inovasi ini merupakan langkah nyata kolaborasi warga dalam memperkuat posisi desa sebagai destinasi yang perhatian terhadap kesehatan. Jadi dengan udara yang sejuk ya yang ada di sana, terus lingkungan yang bersih serta suasana desa yang nyaman, ini menjadi daya tarik utama dalam mendukung gaya hidup sehat dan juga aktivitas wisata berbasis kebugaran. Emangnya kapan sih digelar ya? Tentang jadwalnya, mereka ini bilang akan digelar pada 7 Juni mendatang. Jadi masih sebulan yang akan datang nih ya Bang Kakak ya. Tapi persiapannya kayaknya udah dimulai dari sekarang gitu ya. Promonya itunya gitu. Mantap lah kalau gitu ya. Di kawasan desa wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli yang ada di Bali sana. Kalau tempat Abang Kakak apa nih yang menonjol? Ikannya kah? Di desa Maron kayaknya ikannya ya kan. Tapi ya gimana ya, mau ngapakan pantainya juga masalahnya airnya tuh keruh gitu ya. Jadi mungkin ikannya bisa dipromosikan ya kan. Tapi kalau pantainya kayaknya kurang sih gitu. Tapi itu lagi, ini tergantung kepada sumber daya manusianya juga. Apakah mereka cukup kreatif untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di daerahnya atau enggak gitu ya. Karena kalau dibilang sejuk ya sebenarnya enggak sejuk juga sih Selang Buah itu. Tapi ya karena memang itu di pesisir ya kan, dekat-dekat sama pantai, ya gimana mau sejuk ya kan, pastinya panas daerah situ. Tapi ya itu tadi, ikannya itu mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa dipromosikan gitu. Nah Bang Kakak, kali ini setelah lagu dari Osen Huta Soit, kita putar sebuah lagu Batak juga, tapi dari Jun Monte berjudul Rohaku, yang menceritakan ketulusan seseorang dalam mencintai. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Dayak Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara adat dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayak artinya ayam dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayak Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayak Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayak Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayak Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Sebuah lagu Karo dari Siska Jorang gak bakal berjudul Sayang Ke Aku, yang artinya adalah sayang sekali aku ya. Jadi lagunya tentang bucin-bucin gitu ya. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi pemerintah Kabupaten Sumedang di Jawa Barat terus memperkuat program sekolah ramah lingkungan sebagai upaya untuk membangun budaya peduli lingkungan sejak dini sekaligus mengatasi sampah di daerah itu. Nah, kita kayaknya harus contoh yang satu ini ya kan. Bupati Sumedang yaitu Doni Ahmad Munir di hari Sabtu mengatakan bahwa program sekolah ramah lingkungan ini menjadi langkah strategis dalam merespons persoalan sampah yang mencapai lebih dari 176 ribu ton atau sekitar 483 ton per hari ya. Waduh, banyak kali ya. Kalau misalnya kita jumlah-jumlahkan sampah kita memang sebanyak itu sebenarnya Bang Kakak ya. Di Medan nggak tahu berapa, tapi kalau lihat kepadatan penduduknya, kalau dibandingkan Sumedang sama Medan, Medan lebih lagi larusnya daripada ini kan. Bayangin gitu sebanyaknya sampah kalau nggak kita olah, bisa-bisa jadi daratan sampah kota kita ini ya. Makanya ini kita harus cari-cari apa cara yang tepat untuk menangani sampah. Dan pihak dari Kabupaten Sumedang ini mendorong penerapan konsep Zero Waste School. Maksudnya itu apa ya, nol limbah lah, sekolah nol limbah gitu ya, di seluruh satuan pendidikan melalui berbagai kegiatan positif. Kayak misalnya memilah sampah ya kan, mana yang bisa daur ulang, mana yang enggak. Terus juga menjaga kebersihan lingkungan dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga membiasakan siswa untuk membawa tempat makanan dan minumannya sendiri gitu. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mencatat sekitar 70% dari total sekitar 725 sekolah tingkat SD dan SMP itu telah menerapkan program sekolah ramah lingkungan Abang Kakak ya. Jadi tinggal 30%-nya lagi yang enggak nih. Dan pemerintah Kabupaten Sumedang ini menargetkan seluruh sekolah di daerah itu dapat menerapkan program serupa secara bertahap untuk mendukung pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Nah, sejumlah sekolah di Sumedang itu sudah mulai menerapkan kebiasaan kayak membawa tumbler. Tumbler itu tempat minum ya. Mungkin banyak yang gak tahu gitu. Dan juga tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai di lingkungan pendidikan. Ini memang sepele ya Bang Kakak kan, beli plastik sama kita nggak terasa ya kan, satu orang. Tapi berapa banyak orang di Medan? Kalau dikumpulkan plastiknya tuh seharinya ada berapa itu ya kan? Yang kita tahu bahwa plastik itu bahkan butuh puluhan tahun hingga ratusan tahun untuk terurai ya kan, tergantung ketebalan plastiknya. Nah kalau misalnya untuk mengurai itu perlu ratusan tahun, gimana ya? Sepele tapi sangat susah untuk diurai gitu ya. Dan selain melalui sekolah ramah lingkungan, pemerintah Kabupaten Sumedang juga terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui edukasi pemilahan sampah, terus juga pembentukan bank sampah. Bank sampah ini kalau nggak salah waktu Marwan pulang ke kampung di jalan itu ada ya, cuma sampai sekarang nggak tahu sih apakah masih beroperasi atau enggak. Terus juga mereka melakukan pengolahan kompos ya, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga harusnya kayak gitu ya, sekarang sekolah-sekolah gitu ya, jangan lagi pakai plastik gitu. Bahkan pemerintah juga sudah menganjurkan, bahkan kalau nggak salah ya, di hypermart kayak Indo bla bla bla dan juga Alfa bla bla bla, itu kalau kita beli kayaknya udah agak-agak dikurangi plastik sama mereka. Bahkan sekarang kalau nggak salah, kalau mau pakai plastik itu kan kena 500 perak ya kalau nggak salah. Tapi bagus sih ya kan, supaya kita itu terbiasa untuk membawa tempat sendiri waktu berbelanja. Nah Bang Kakak, kita sekarang putar lagu Batak dari Arul Gurning berjudul Loja. Loja itu capek artinya ya. Jadi dia ini capek terhadap sikap dari

Dinda Bestari ya. Ini lagunya ada versi Rama Aipamanya sih. Dan Marlon sebenarnya lebih suka yang itu ya, tapi karena ini keroncong jadi diputarnya versi Edi S. Putra. Dan Dinda Bestari ini tentang seseorang yang harus berjuang ke medan perang, Abang Kakak. Dan kemudian dia ini kayak memikirkan orang yang dicintainya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai beberapa sikap yang bisa bikin orang cerdas itu merasa ilfil, Abang Kakak. Ilfil itu gimana ya? Ilfil itu kayak, ih apa sih? Gitu ya, risih ya gitu. Jadi kalau misalnya Abang Kakak bercakap-cakap atau ngomong-ngomong dengan orang yang cerdas, nah Abang Kakak harus menghindari beberapa hal yang Marlon sebutkan ini. Karena ini bisa bikin orang cerdas itu risih ya. Siapa tahu ngomongnya sama orang cerdas nanti ya kan. Siapa tahu ngomong sama presiden nanti. Yang pertama adalah ketika obrolan itu terasa terlalu dangkal, Bang Kakak. Ya, kalau misalnya kita percakapannya ringan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah ya. Gak ada yang salah dengan percakapan ringan. Tapi bagi orang yang cerdas atau orang yang kecerdasannya tinggi, biasanya mereka ini membutuhkan pembicaraan yang lebih dalam untuk merasa terhubung dengan orang lain gitu. Jadi orang yang punya kemampuan intelektual tinggi ini memiliki kebutuhan stimulasi mental yang lebih besar dibandingkan kebanyakan orang. Jadi kalau misalnya yang dibicarakan itu topiknya terlalu sepele gitu ya, atau sudah berulang-ulang dan sering kali dibicarakan gitu, ini membuat orang-orang cerdas ini bosan gitu. Apa sih? Ini mulu, ini terus yang kau ceritakan. Misalnya ketemu ya kan, halo udah makan, apa sih makan aja dibilangnya, emang aku makan berapa kali sehari kan gitu. Jadi dia itu ingin sesuatu yang dibahas itu yang mendalam, misalnya bahas rencana ya kan, atau bahas gadget mungkin ya, tentang orang yang suka gadget, atau bahas program-program. Nah itu lebih disukai oleh orang-orang yang cerdas ya kan, daripada bahas-bahas yang kayak basa-basi aja gitu. Nah kemudian yang kedua adalah Abang Kakak harus hati-hati ketika sulit menerima ide baru. Kenapa? Karena orang cerdas itu kecewa ketika melihat orang lain itu terlalu takut untuk mencoba hal baru. Jadi memang kalau misalnya kita kadang-kadang kan udahlah aku gini aja gitu ya, aku malas nyoba-nyoba itu gitu ya. Tapi ternyata bagi orang cerdas itu salah, Bang Kakak ya. Jadi mereka nggak akan nyaman dengan orang-orang yang cenderung bertahan pada situasi yang terasa aman gitu. Jadi kalau misalnya IQ-nya tinggi, orang-orang itu cenderung akan mengeksplorasi ide dan pengalaman baru karena itu membuat mereka itu terasa ditantang gitu ya kan, gitu ya. Kalau misalnya orang cerdas katanya butuh tantangan, ya mungkin ada benarnya gitu ya. Tapi mungkin nggak semua kalau yang ininya. Beberapa orang cerdas itu kayaknya dia terbuka terhadap suatu hal, tapi juga kadang-kadang ada yang mageran gitu ya. Jadi ya ini mungkin perlu diperdebatkan lagi ya Bang Kakak. Nah sekarang kita putar sebuah lagu keroncong dari Dewi Yul berjudul Angin Malam. Nanti kita lanjutkan ya Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gelas-gelas kaca ya, dari Happy Kurs Endang. Kalau gelas kayaknya udah pasti kaca gak sih? Kalau gelas-gelas besi gak tahu, bukan gelas namanya Abang Kakak ya. Dan kita lanjutkan lagi ya Abang Kakak, beberapa sikap yang ternyata tuh bisa bikin orang cerdas cepat merasa risih. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita lebih mengutamakan emosi dibandingkan dengan logika. Waduh ya, padahal kayaknya kebanyakan dari kita ya seperti ini ya. Jadi banyak orang memang yang mengambil keputusan itu berdasarkan emosi sesaat Abang Kakak. Dan hal itu sering membuat orang dengan pola pikir rasional, kayak orang cerdas gitu ya, merasa frustrasi, terutama ketika emosi itu dijadikan alasan utama dalam perdebatan ya. Orang kalau misalnya cari solusi itu kan biasanya pakai logika ya kan, pakai pikiran yang masuk akal, yang rasional gitu ya. Kalau udah pakai emosi kan kayaknya malah jadinya gimana ya, bukan mencari solusi malah jadi perdebatan gitu ya. Jadi ketika berbicara dengan orang yang IQ-nya tinggi, ini kita memang harus menenangkan diri terlebih dahulu ya, supaya tidak terbawa emosi. Nah, jadi ketika kita sudah tenang, barulah kita kemudian bisa berdebat dengan orang yang cerdas, tapi berdebatnya itu berdebat menggunakan logika ya. Maksudnya berdebat menggunakan logika itu berdebat sehat, mencari solusinya gitu. Jadi nggak cuma mengandalkan emosi aja gitu. Kemudian sikap selanjutnya yang bikin orang cerdas itu risih adalah ketika kita terlalu mengikuti standar lingkungan ya, apalagi standar sosmed ya kan. Bahkan kalau zaman sekarang itu ada ceritanya, ada istilah kayak standar TikTok gitu ya. Karena memang kadang-kadang di TikTok itu standarnya ya gimana-gimana gitu ya, kayaknya terlalu lebay gak sih Abang Kakak ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang mengikuti ya, tapi kalau Marlon pribadi kayaknya waduh apa ya harus kayak gini, kayaknya gak harus lah gitu ya. Jadi keinginan untuk diterima itu membuat orang kadang-kadang mengikuti arus atau mengikuti standar tertentu yang dipatok oleh lingkungan. Padahal ya menurut orang cerdas itu kita harus pilah-pilah nih standarnya itu memang benar apa enggak. Jangan cuma gara-gara tren ngeprank bla bla bla bla kita ikut ngeprank, padahal itu kadang-kadang menyalahi aturan sopan santun lah, menyalahi aturan tidak menunjukkan empati lah gitu ya. Bahkan ada orang yang pernah live sambil melakukan tindakan keji, itu kan kayaknya bukan standar yang harus kita patuhi ya Bang Kakak, atau kita ikuti ya. Jadi orang yang punya kecerdasan tinggi, mereka itu akan lebih fokus pada prinsip dan tujuan dibandingkan dengan menyesuaikan diri dengan tren-tren yang ada saat ini gitu ya. Jadi memang kalau kita ngikuti tren kadang-kadang bisa bikin orang cerdas itu merasa risih gitu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi, sekarang kita putar sebuah lagu berjudul Mawar Berduri. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong dari Indah Ariesta berjudul Tanpo Sliramu Bangga Kaya. Ini kayaknya bahasa Jawa ini. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai sikap yang sebenarnya membuat orang cerdas itu merasa risih ya, kalau kita menunjukkan ini di depan dia. Yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang buruk. Jadi masih banyak orang dewasa itu ya Bang Kakak, masih kesulitan berkomunikasi secara jujur dan juga penuh rasa hormat kepada lawan bicaranya. Nah, orang dengan IQ tinggi itu biasanya menganggap komunikasi sebagai keterampilan yang penting yang harus terus dilatih. Jadi mereka ini mudah kecewa ketika berhadapan dengan orang yang tidak mau belajar mendengarkan atau belajar menyampaikan pendapat dengan baik gitu ya. Jadi memang komunikasi itu kunci yang sangat-sangat harus kita pelajari, harus kita kembangkan gitu Bang Kakak. Karena kalau misalnya kita komunikasinya buruk, apa yang ingin kita sampaikan itu jadinya nggak sampai kepada orang. Misalnya kita mau menjelaskan bahwa itu bukan kesalahanku loh ketika tadi gelasnya jatuh, cuma gara-gara kita itulah ketika berkomunikasinya lebih ke marah-marah atau juga komunikasinya tuh tidak menjelaskan kenapa itu tadi bisa jatuh gitu kan, ya udah jadinya orang menganggap kita yang menjatuhkan padahal bukan kesalahan kita mungkin ya gitu. Dan orang yang cerdas itu kayaknya susah mentolerir orang yang komunikasinya buruk gitu ya. Dan juga yang keenam adalah ketika kita kurang rasa ingin tahu. Nah, ini juga kayaknya bikin orang cerdas merasa risih nih. Jadi media sosial itu kan disebut membuat sebagian orang semakin pasif dalam mencari pengetahuan baru ya, apalagi AI gitu kan. Kalau misalnya kita pakai AI ya udahlah nanti cari AI aja gitu ya. Nah, orang cerdas itu biasanya suka membaca Bang Kakak, terus juga suka mempelajari hal baru hingga mencari pengalaman yang berbeda. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang hanya mengikuti tren tanpa keinginan untuk memperluas wawasan, itu dianggap orang cerdas sebagai sesuatu yang monoton gitu ya, atau kurang berkembang gitu. Jadi kayak alah, kau nggak pengen tahu ini, berarti kau nggak punya rasa ingin tahu. Mungkin mungkin orang cerdas menganggap seperti itu ya kan. Udahlah kalau gitu kita tidak cocok, mungkin kayak gitu dia nganggapnya gitu. Jadi ketika kita kurang rasa ingin tahu, itu kayaknya akan membuat orang cerdas merasa ill-feel. Nah, ini tadi yang Marlon sebutkan juga beberapa tips kalau misalnya Abang Kakak mau mendekati orang yang cerdas ya. Misalnya suka sama orang yang cerdas gitu kan, ya udah jangan tunjukkan sikap-sikap yang Marlon sebutkan tadi ya. Karena nanti PDKT-nya tidak berjalan dengan lancar ya pendekatannya. Dan sekarang kita putar lagu keroncong selanjutnya Abang Kakak. Kali ini dari Restiana D berjudul Eling Ai. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Menit.

Abang Kakak sampai di sini dulu Marlon menemani untuk hari ini ya, di hari Minggu tanggal 10 Mei. Dan setelah ini akan ada Shirley Vika yang akan menemani di acara Prodangdut nanti sampai jam 8 malam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya.

0: Music Jazz. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Abang Kakak semuanya. Bersama Sarifika di sore hari Minggu kamu Abang Kakak pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. 10 Mei 2026 menemani sore kamu Abang Kakak di hari weekend kali ini pastinya semangat ya Abang Kakak ya, apalagi diawali dengan Prodangdut. Makin asik makin yahut. Ada juga koro-koro Prodangdut nanti pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Udah gak sabar dong pastinya Bang Kakak. Langsung aja ya, kita bukalin telepon kita di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248.

0: Pro Dangdut.
1: Halo, makin asik makin nyahut.
0: Yo, ada siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Umi Sumi.
0: Ya Allah, kenapa Umi Sumi?
1: Ada suaranya.
0: Ya Allah, gak bisa lah koro-koro nanti.
1: Iya, pulang dari ini malam Medan kan ada job masak ya kan, masak apa keteringan 600 kotak ya kan. Ya, ini suaranya serak, masuk angin.
0: Betul, nggak jelas nih Umi.
1: Halo.
0: Iya Umi Sumi kenapa ini sakit tenggorokan?
1: Ini batuk.
0: Tiba-tiba aja gitu.
1: Iya, batuknya sesekali loh, tapi kok serak suaranya hilang ya kan?
0: Iya.
1: Masuk angin di sana, mana-mana kan ini pakai kipas angin, Umi kan nggak tahan. Di dapur tempat masak ada kipas anginnya, kipas angin baling-baling itu di atas, ruangan tamu, ruangan belanjaan semua pakai kipas angin.
0: Iya. Semoga cepat sembuh ya Umi.
1: Iya, amin.
0: Lagunya
1: yang
0: apa ini? Najwa
1: ini ya?
0: Sherly.
1: Sehat-sehat ya Najwa ya.
0: Sherly.
1: Lupa sehat-sehat ya.
0: Amin, makasih. Lagunya apa nih Umi?
1: Lagunya ini aja dari Melili ya, Kamu Istimewa.
0: Tamu Istimewa?
1: Iya.
0: Tamu Istimewa dari siapa tadi?
1: Dari Melili.
0: Bentar ya.
1: Ada kan?
0: Bentar. Tamu Istimewa.
1: Oh, dari iya kan?
0: Tunggu ya. Melili, ya oke siap.
1: Ada kan?
0: Ada, aman.
1: Makasih ya. Sally, terima kasih selalu ya, Sally ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya cintaku, sayangku.
0: Siap.
1: Selamat tinggal sampai tuntas.
0: Bye-bye. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca gak menentu, abang kakak jadi jaga terus kesehatannya. Banyakin minum air putih, makan makanan bergizi, kayak serat, vitamin, dan lainnya deh ya. Tidur juga harus yang cukup. Halo, siapa malam lagi Pro Dangdut.
2: Mungkin nyahut.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn.
2: Iya, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ririn?
2: Alhamdulillah Kak, sehat. Baik, pokoknya ceria selalu.
0: Amin.
2: Rukis lagu dari Siti Badriah ya Kak.
0: Yang mana tuh?
2: Melanggar hukum Kak.
0: Melanggar hukum?
2: Iya.
0: Mak Jang, berani
2: apakah
0: kali.
2: Apakah aku melanggar hukum?
0: Coba kita tanya sama dia.
2: Bila mencintai suami orang lain. Oh, melanggar.
0: Oh iyalah kalau itu. Melanggar hukum.
2: Ya.
0: Ntar ya, melanggar hukum.
2: Iya.
0: Umak Jang. Ngeri kali judulnya.
2: Nggak nanggung-nanggung.
0: Takut awak ngetiknya pun ini. Melanggar hukum.
2: Iya, dari Siti Badriah ya Kak.
0: Siti Badriah ntar ya.
2: Iya.
0: Oke, siap-siap ada nih.
2: Terima kasih Kak Seli.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon atau pewhatsapp nih. Silahkan. Oh ada pewhatsapp. Aduh, yang mana nih? Ntar kita angkat dulu nih ya. Halo Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Yo. Ada siapa di sana?
3: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar, gimana kabarnya?
3: Kabar baik, gimana kabar Sally?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya.
0: Makan
3: sore.
0: Makan sore. Ini lagi ngemil aku sih.
3: Ini Cynthia juga lagi makan mie instan.
0: Oh Mak Jang, makan siangnya apa tadi?
3: Apa?
0: Makan siangnya tadi apa?
3: Siang pagi sambal tempe, campur terong, campur kentang.
0: Jam berapa tadi makan siangnya?
3: Jam 12.
0: Ini
3: kan datang tamu.
0: Oke. Siap. Ini mau request lagu apa nih?
3: Coba dari Sik Asik.
0: Oh, Sik Asik. Ayu Ting Ting.
3: Iya, Ayu Ting Ting.
0: Siap, nanti diputar ya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp nih, sudah ada yang gabung. Kenapa salam kenal ya? Assalamualaikum Kak, salam kenal Kak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad dari kawasan Helvetia Pasar Rebet Kak. Kita sudah kenalan. Sudah dari kemarin-kemarin. Boleh request lagu DJ Siti Khadijah Kak? Buat kamu tuh. Ini dangdut gak sih? Lagu DJ Siti Khadijah. Atau lagu religi atau lagu apa ini? Buat kami tugas sampai tuntas ya Kak. Makasih ya Kak. Ini kita pro dangdut ya, lagu dangdut sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ku cek dulu nih. DJ apa tadi? DJ Siti Khadijah. Siti Khadijah. Ini dari siapa? Aduh, kayaknya ini gak dangdut ya. Coba yang lain deh. Ini lagu Tok Tok nih. Siti Fatimah, ya Allah, jam-jam di Baitullah. Hah? Siti Khadijah. Ini Melayu, bukan dangdut ya, gak bisa nih. Melayu dangdut. Oke deh, nanti kita putar ya. Oke, abang kakak tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: jangka.
1: Abang kakak, pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodangdut, makin asik makin yahut. Untuk abang kakak silahkan berkaraoke ya di 0618463115, atau mau request lagu juga boleh ya di 0811644248. Halo
1: Prodangdut, makin asik makin yahut.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Kak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puru-puru bareng Kak Sally. Ihu.
0: Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Cincin Permata Biru Kak, dari Bunda tapi yang remix ya Kak.
0: Bentar ya.
1: Oke. Okay.
0: Cincin
1: Permata Biru.
0: Permata Biru karaoke ya?
1: Ya.
0: Yang remix.
1: Ya.
0: Tunggu ya. Emang ada ya?
1: Ada Kak, yang baru ini ada yang remix.
0: Bentar ya. Oke, udah siap?
1: Siap.
0: Oke, ini dia Ririn dengan Cincin Permata Biru.

0: Aduh.
1: Hey,
0: selesai juga. Hey,
1: akhirnya ya.
0: Lena tadi dikit ada yang maupun siapa lah ini.
1: Oh alah, aman.
0: Terima kasih ya Kak Sili.
1: Dapat 100 ini ya.
0: Dari siapa Bu Ratmi?
1: Dari Bu Ratmi.
0: Terima kasih Bu Ratmi.
1: Siap.
0: Terima kasih Kak Sili. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratmi juga request lagu nih, Makan Nasi Makin Yahud, Pro Dangdut, Sehat Not Sherly, Alhamdulillah Sehat. Bu Ratmi request lagu Radio Cinta Maggie Z. Iya, makasih Non Sherly, sama-sama. Oke. Ada nanti saya diputarkan juga ya Bu Rani, slow. Oke, silakan lagi Bang Kakak untuk yang mau karaoke di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin Yahud.
1: Yo, ada siapa di sana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Iya, gimana kabarnya, sehat ya?
2: Kabar baik, Kang Sherly.
1: Oke, sehat. Mau sehat, ya? Mau iya, nyanyi lagu apa nih?
2: Coba lagu dari apa? Goyang Lumang.
1: Oh, Stay Sata. Oke, ntar ya, Goyang Lumang.
2: Tapi yang ori ya, kalau yang ori nggak tahu.
1: Oke, Goyang Lumang ya.
2: Iya.
1: Mana nih Goyang Lumang? Oke, siap.
2: Siap.
1: Oke, ini dia Cynthia dengan Goyang Lumang.

0: Hey, kita baca dulu ya.
1: Iya.
0: Ini Bu Ratni bilang untuk artis mabar Cynthia 100 ya katanya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oh, ini juga ada. Ya. Ahmad ya bilang 150 buat Ririn, tadi 100 buat Cynthia. Oke, bye bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115 kalau mau karaoke, atau chat juga bisa ya di 0811614248. Halo, Pro Dangdut.
2: Bagi nasi kaki Yahud.
0: Yo, ada siapa di sana?
2: Dengan Mas Anto di Binjai.
0: Mas Anto Binjai, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau nyanyi atau mau request?
2: Mau nyanyi.
0: Lagu apa tuh?
2: Sekeping Luka Cici Wianora ya.
0: Sekeping Luka?
2: Iya, Cici Wianora.
0: Bentar ya, Sekeping Luka Cici siapa?
2: Cici Wianora.
0: Cici Wianora, ntar kita cari dulu. Karaoke. Oke, sudah siap?
2: Udah.
0: Oke, silahkan.

0: Hey, kita baca dulu nih ya chat-chat WhatsApp yang masuk. Dari Ahmad, 200 buat artis Binjai katanya.
1: Terima kasih Ahmad.
0: Terus ada Bu Ratni untuk artis Binjai Anto, 150 ya.
1: Terima kasih Bu Ratni.
0: Oke, terima kasih Pak Anto.
1: Ya, terima kasih, selamat berduka, semangat. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak kalau mau karaoke di 0618463115. Boleh juga request lagu dangdutnya ya, atau melalui chat WhatsApp 0811614248. Halo.
2: Halo.
0: Ada siapa nih? Halo.
2: Halo.
0: Ada siapa nih mana?
2: Ada Hafiz di Riau, Kak.
0: Siapa?
2: Hafiz di Riau.
0: Hafiz di Riau?
2: Iya.
0: Salam kenal ya.
2: Iya, salam kembali.
0: Mau nyanyi atau gimana nih?
2: Mau nyanyi lah.
0: Mau nyanyi. Lagu apa?
2: Lagunya penikah dangdut ya.
0: Dangdut.
2: Oke. Kalau dangdut, lorong-lorong malam deh, Abang Mesti.
0: Apa?
2: Lorong-lorong malam.
0: Lorong-lorong malam.
2: Iya.
0: Ini nyanyi ya.
2: Iya.
0: Lorong-lorong malam. Taya.
2: Oke.
0: Oh, lorong-lorong malam, bentar ya.
2: Iya.
0: Oke, siap?
2: Siap.
0: Oke, ini dia, silahkan.

0: kembali.
1: Iya, kita baca dulu ada dari Bu Rani nih untuk artis kita dari Riau 100 ya katanya.
0: Oh, terima kasih.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung.
0: Oke, terima kasih Kak ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu yang sudah di request Bu Rani sama Kakak, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan lagi untuk yang mau request lagu dangdut dan mau karaoke juga boleh, 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo Pro Dangdut,
1: makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di mana nih?
1: Tiara kak, tapi lagi batuk ini, gak apa-apa ya?
0: Ya Allah, gak apa-apa, gak masalah, gas.
1: Kak Serdi sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, ya Allah, langsung mau kusuruh aja dia nyanyi ya kan. sehat Tiara?
1: Ih, lagi batuk, lagi demam nih kak.
0: Oh iya, lagi batuk, demam ya. Oh, oke. Mau request, kok request lagi kan? Mau apa namanya tadi? Karaoke.
1: Coba nyanyi lah kak, walaupun suara hancur kayak gini.
0: Yes.
1: Di reject aja kak, coba.
0: Di reject, coba kita reject ya. Ya. Oi. Hah? Sabar ya, Anda sabar. Sabar ya, mau duet nih. Duet sama Pika nih ya.
1: Oke,
0: siap.
1: Tapi kakak bantu ya.
2: Yes.
0: Oke. Ini dia Vika dan Tiara dengan Di Reject.
2: Itu lagu siapa?
0: Lagu Janita Janet.
2: Oke.
0: Janita Janet.

0: agak-agak false ya kan kak?
1: Aman
2: aja.
0: Iya. Itu dengan kak siapa? Kak Pika ya?
1: Yes.
0: Oke kak Pika, thanks ya duetnya.
1: Oke. Oke. Ini dapat 80 ya buat Kak Tiara dan Rudi.
0: Iya, makasih.
1: Yo, lanjut dari Bu Radni. Ada 100 untuk
0: Bu Radni. Makasih Bu Radni. Setia kali Bu Radni ya, Kak.
2: Iya, yes. Ada Bu Radni ini adalah apa namanya? Juri.
1: Juri.
0: Oh, juri ya, heeh. Ibaratnya itu Mbak Berta gitu ya, kan. Tapi Bu Radni ini baik kak, enggak ini dia jurinya, enggak julid
1: sangat gitu, ini suka sedekah ya,
2: suka sedekah.
1: Iya. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih.
0: Oke, thank you Kak Serdi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi kau lagu apa? Ayo.
2: Ada berita.
1: Berita Persatu. Aku yang bacakan apa cuman? Oh iya aku baca. Ya.
2: Enggak ada barang-barangku ada ini. Ya. Enggak, kita mau duet.
1: Lagu apa?
2: Aku enggak banyak tahu sih lagu dangdut ya jujur, tapi aku mau I know.
1: Apa?
2: Hesti.
1: Oh.
2: Kelepek. Iya, aku mau yang kelepek.
1: Sabar ya.
2: Tapi duet ya.
1: Kemana lah
2: suara? Aku pengen
1: karaoke.
2: Yes.
1: Oke, siap.
2: Oke, aku akan menyanyi lagu dangdut the first
1: dia,
2: time.
1: Vika.
2: Berdua dong.
1: Sherly, Hesti, klepek.
2: Gila.
1: Berdua.
2: Awalnya gimana?
1: Itu lah.
2: Apa
1: kan?
2: Enggak sih. Aku dari sana aja boleh enggak?

0: lagu lain kita.
1: Oh mak, mau nyanyi terus ya?
0: Iya. Gak asing ya? Lagunya kurang asing nih, Sherly.
1: Udah 52.
0: Udah biar aja Sherly, bentar 3 menit lagi.
1: Ya Allah ya Robby. Ganti nih.
0: Iya ganti. Kayaknya kok kayak gak tahu nih lagunya kurang asing. Suaraku kayak gak bagus.
1: Apa?
0: Masa beginilah kalau ya, sedang mabuk cinta mahal ini.
1: Mah gak bisa. Gila ya.
0: Oh, aku tahu.
1: Apa cepat?
0: Aduh, enggak tahu lagi aku lagu dangdut. Oh, ini.
1: Apa?
0: Wow, buaya buntung.
1: Udahlah, Fika, enggak jelas kau, betul sumpah.
0: Enggak, satu lagu dong, buaya apa? Buntung.
1: Dasar kau buaya buntung tung.
0: Enggak. Arjunanya buaya.
1: Ya udah, itu buaya buntung.
0: Beda, sayang.
1: Ya Allah. Coba.
0: Arjunanya buaya.
1: Arjunanya buaya ya.
0: Itu sudah biasa.
1: Das, yo.
0: Gak usah dari awal lah Sherly, turun nih dari tengah-tengah aja.
1: Ya.
0: Tanya nih Sherly, coba.
1: Tampari
0: kok. Kau mah Kak Sherly mah

0: konten, kok gak mau dengan suara kita yang kayak gitu aja. Iya. Ini dari Bu Radni, assalamualaikum Sherly. Loh mana? Yang ini untuk artis penyiar Pro 1 dan Pro 4, Vika dan Non Sherly, 200 limpul, bagi 2.
1: Iya 200 limpul ya, dikit banget.
0: Bagi 2 tuh, berapa itu? Kera. Tuh udah, makasih ya.
1: Terima kasih Bu Radni.
0: Hoba, iya. Itu dia tadi ya, karaoke-karaokenya. Dan kita baca dulu WhatsApp dari Pak Abdullah nih, sudah bergabung. Assalamualaikum Sherly, minta lagu Jodoh Asraf ya. Asraf, oh Asraf ya. Jodoh, Jodoh Asraf. Jodoh Asraf, oke siap. Nanti saya putarkan ya Pak Abdullah. Kayaknya ini udah jam 16.54 tambah 4. Oke. Enggak cukup lagi nih untuk kita request ataupun bernyanyi bersama Abang Kakak ya. Jadi terima kasih untuk Abang Kakak yang sudah bergabung dan jangan lewatkan dan selalu ikuti Pro Dangdut setiap harinya pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan di weekend khusus hari Minggu ada Pro Dangdut Karaoke pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup ini dia satu buah lagu requestan Pak Abdullah dengan Jodoh dari Asraf. Tetap di 88,4 Pro Mod Medan, suara budaya Nusantara.

0: Kabar berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Seniman Hendarto menggelar pameran tunggal Winning Rasa yang menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya. Pameran ini diinisiasi program The Art Hub dari Tatra Kreatif bekerja sama Nur Ibrahim, pemilik NIMCA Museum. Pameran ini mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dalam budaya Jawa, Winning Rasa dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritual Jawa yang melampaui persepsi, panca indera, dan suasana hati. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara hanya di Perempat RRI.
2: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

aku rasa. Abang Kakak sekali update informasi dari dunia olahraga, lebih tepatnya dari Piala Dunia 2026. Luis Suarez siap kembali memperkuat Uruguay di Piala Dunia 2026. Ia tak akan menolak jika timnas membutuhkannya nanti. Penyerang berusia 39 tahun ini pernah menutup pintu untuk timnas pada September 2024. Saat itu Suarez menilai sang pelatih Marcelo Bielsa telah memecah belah timnas. Pencetak gol terbanyak Uruguay itu kini membuka peluang kembali ke timnas. Suarez sebelumnya absen selama 19 bulan lamanya. Suarez mengaku sengaja memberi kesempatan bagi pemain muda Uruguay berkembang. Ia juga meminta maaf atas pernyataannya sebelumnya itu. Mantan striker Barcelona dan Liverpool itu mencetak 69 gol internasional dari 143 pertandingan. Suarez tampil dalam 4 edisi Piala Dunia. Dalam karirnya, Suarez pernah menghalau gol Ghana memakai tangan di Piala Dunia 2020. Ia juga dihukum usai menggigit Giorgio Chiellini. Kini Suarez berkarir di MLS bersama Inter Miami dan masih menikmati sepak bola bersama timnas. Ia tetap bersemangat mencetak gol penting lagi. Kita lanjut ke segmen Jazz Music hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Abang Kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita dengarkan kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Kali ini bersama Ustadz Dr. Randa Haji Marasakti Bangunan MA dari Kemana Kota Medan dengan tema Etika dan Sikap Seorang Muslim Jika Sakit. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qurabatihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita sampaikan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan kenikmatan yang begitu banyak, begitu luas, dan wajiblah rasanya kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan menyampaikan rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nanti dinilai sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari itu pula mari kita menyampaikan, membacakan assalamu alayka ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salam dan solawat kepada baginda Nabi, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, khatamil anbiya wal mursalin, penghulu para nabi, penghulu para rasul, nabi paling akhir yang membawa risalah kebenaran untuk kita semua, minaz zulumati ilan nur, dari kezaliman kepada cahaya yang terang benderang. Saudaraku, para pendengar setia RRI Pro 4 FM yang berbahagia, saya Mara Sakti Bangunan, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Medan, ingin menyampaikan, berbagi tentang satu momen yang hampir kita pernah melakukannya, maksudnya pernah merasakannya. Apa itu? Bagaimana etika dan sikap seorang muslim ketika ia sakit? Ini tentu pernah kita rasakan ya, yang namanya manusia pernahlah sakit ya. Entah itu sakit dalam kategori serius atau dalam kategori sedang atau dalam kategori ringan, tapi sakit tentulah pernah kita rasakan. Saudaraku pendengar RRI Pro 4 FM yang berbahagia, dalam kajian Mutiara Sore, sakit itu adalah sunnatullah ya, bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang luput dari ujian kesehatan. Namun dalam agama kita, agama Islam, sakit bukan sekedar penderitaan fisik, melainkan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbedaannya kita dengan mereka-mereka yang lain ya, bahwa dalam agama kita sakit bukan hanya dalam bentuk penderitaan fisik kita, melainkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan dosa-dosa kita atau mengangkat derajat hamba-hambanya. Jadi jika kita ridha, jika kita ikhlas dalam menerima penyakit yang kita terima, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan jika kita lulus, berhasil dalam ujian tersebut, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Saudaraku, jamaah yang berbahagia, ada satu kisah yang monumental yang ini diceritakan di dalam Al-Quran ya, bagaimana kesabaran seorang Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi beliau pertamanya diberikan penyakit yang luar biasa dahsyatnya, yang pada masa itu tidak ada orang yang berpenyakit seperti itu, sehingga dia dikucilkan oleh masyarakatnya, dia diasingkan. Padahal awalnya Nabi Ayyub alaihissalam ini adalah seorang yang sangat dermawan, banyak membantu, banyak menolong, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Tapi karena penyakit yang ia derita, sehingga ia dikucilkan dan dicemooh, dicaci maki oleh warganya, masyarakatnya. Tapi apa yang terjadi pada diri Nabi Ayyub alaihissalam? Beliau tidak pernah menyalahkan Allah. Beliau sabar, walaupun sakitnya dari tahun ke tahun bukan hanya berkurang, tapi malah bertambah. Ada sakit kulit yang sangat parah dan lain sebagainya, sehingga ada yang mengatakan sakitnya itu hampir 18 tahun. Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah mengeluh kepada Allah. Pernah suatu ketika istrinya, karena istrinya juga menjauh, ada beberapa orang istri Nabi Ayyub ini, ada satu orang yang setia. Istrinya berkata begini kepada Nabi Ayyub, "Wahai abangandaku, engkau kan seorang nabi. Kenapa kau tidak meminta kepada Allah supaya disembuhkan penyakitmu ini?" Jawaban Nabi Ayyub di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita. Nabi Ayyub berkata begini, "Wahai istriku, aku umurnya sudah segini." Udah kira beberapa tahun begitulah. "Allah itu masih memberiku penyakit selama 18 tahun. Jadi masih lebih banyak waktu sehatku daripada waktu sakitku. Jadi aku malu kepada Allah. Aku takut dicap Allah sebagai orang yang tak bersyukur. Jadi aku tak mau mengangkat tanganku untuk meminta kesembuhan kepada Allah. Aku hanya bersabar dan ridho atas semua yang Allah takdirkan padaku." Ini termaktub di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Allah gambarkan begini, Nabi Ayyub itu tidak berdoa kepada Allah, tidak minta kesembuhan. Tapi dia bilang begini, "Wa anni masyadiyad durru wa anta arhamur rahimun. Wa anni masaniyad durru. Sungguh saya telah ditimpa kesulitan. Nah, dia hanya mengabarkan aja kepada Allah. Saya ditimpa kesulitan, ditimpa sebuah penyakit. Dan penyakitku ini sudah menjadikanku agak sulit beribadah kepadamu ya Rob. Kira-kira begitu. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu sudah sedikit menghalangi kekhusukannya dalam beribadah. Frekuensinya mungkin banyaknya beribadah kepada Allah itu, jadi dia bilang wa anni masaniyad durru. Kemudian dia sambung, sedangkan engkau ya Allah anta arhamur rahimin, engkau itu adalah sungguh sangat maha penyayang dan maha pengasih. Begitu digambarkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 ini. Jadi Nabi Ayub itu tidak meminta kesembuhan dengan nada memaksa. Jadi tidak dia bilang, ya Allah sembuhkanlah aku. Aku udah dikucilkan orang, udah dicaci maki orang. Padahal aku dulu diidolakan, dibangga-banggakan karena aku. Tidak begitu. Tapi melainkan Nabi Ayub ini hanya menyatakan bahwa kondisinya saat ini sudah mengganggu hubungannya kepada Allah, dan kemudian memuji Allah. Itu dia, anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad, memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau kita sakit itu memang tak boleh kita berpasrah. Kita harus berobat. Kita harus ke dokter, kalaupun ke dokter, ke tabib dan lain sebagainya. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh pasrah kalau sakit itu. Jadi kita harus berobat. Yang kedua, kita harus berhusnuzon, artinya berbaik sangka kepada Allah, bahwa setiap rasa sakit, bahkan sekecil tusukan duri, adalah penghapus dosa-dosa kecil kita jika kita ikhlas. Yang ketiga, Nabi menjelaskan kepada kita, kita menjaga lisan, hindari mencela penyakit. Nah, ini kadang-kadang kita latah ya, masih sakit aja pun kepala nih, masih sakit aja pun perutnya, itu latah itu. Jangan kita mencela. Tak boleh kita mencela, karena yang seperti yang disampaikan di atas tadi, bahwa setiap penyakit yang kita alami jika kita ridho dan ikhlas akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, kemudian perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sakit itu banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa yang semacam yang disampaikan oleh Nabi Ayub tadi, bahwa tidak langsung kita meminta kepada Allah, katakanlah ya Allah, penyakit yang ku alami ini, atau demam yang ku rasakan ini, sakit kepala yang ku rasakan ini, sulit aku sholat ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini, biar aku rajin sholat, rajin aku mau membaca Al-Quran, rajin aku bersedekah dan lain sebagainya. Jadi engkaulah maha pengasih, engkaulah maha penyayang. Saudaraku jamaah rahimakumullah, sebagai penutup lah kira-kira dalam tausiah yang singkat ini, sebenarnya sakit yang kita rasakan itu adalah sebuah momentum untuk kita istirahat sejenak. Ya, istirahat sejenak dari hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Kadang kita membuat alasan-alasan sakit itu karena urusan dunia. Ya, saya sakit. Kenapa? Tidak bisa rapat. Urusan-urusan dunia yang kadang-kadang kita alaskan sakit. Kemudian ini adalah momentum taqarrub kepada Allah, kepada Sang Pencipta, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita kalau sakit itu ikhlas, sabar, berhusnuzon kepada Allah. Jangan kita cela sakit yang kita alami, dan kemudian kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pendengar setiap Pro 4FM senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pada lain kesempatan. Saya Marasakti Bangunan ingin mengakhiri tausiah ini. Mana tahu ada kesilapan kata, saya mohon ampun dan mohon maaf kepada kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar memuji pemanfaatan teknologi untuk menjaga budaya Bali tetap relevan. Teknologi dinilai mampu memperkuat regenerasi tradisi di tengah perkembangan zaman. Pernyataan itu disampaikan saat mengunjungi Jemana Murti Studio pada Jumat 8 Mei 2026. Iren menyoroti penggunaan AI dan 3D printing dalam karya seni kontemporer. Menurut Iren, ekonomi kreatif berperan menjembatani budaya lokal dengan teknologi masa depan. Pendekatan tersebut dinilai membuka peluang baru bagi seniman Indonesia. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.
0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Di dalam Al-Quranul Karim, Surah Ali Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, memang manusia dihiasi dengan rasa cinta. Cinta kepada lawan jenis, cinta kepada anak, maupun cinta kepada fasilitas kehidupan. Tetapi, kalau cinta yang ada dalam jiwa manusia itu adalah merupakan anugerah Allah, tentu yang paling pantas kita cintai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah mencintai makhluk, tetapi lupa kepada Al-Khaliq yang meniupkan cinta itu kepada jiwa manusia. Karena sesungguhnya cinta makhluk tidak akan abadi. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya terutama manusia tiada batas dan tiada terkira. Ungkapkanlah rasa cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu bersyukur mengabdikan diri kepadanya, menggunakan kehidupan ini sebelum datang kematian. Di dalam lagu ini akan tampak dan terasa cinta terbatas di kalangan makhluk, tapi cinta kasih Allah tiada terkira.

Di dalam Al-Quranul Karim, Surah Ali Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, memang manusia dihiasi dengan rasa cinta. Cinta kepada lawan jenis, cinta kepada alat, maupun cinta kepada fasilitas kehidupan. Tetapi, kalau cinta yang ada dalam jiwa manusia itu adalah merupakan anugerah Allah, tentu yang paling pantas kita cintai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah mencintai makhluk, tetapi lupa kepada Al-Khaliq yang meniupkan cinta itu kepada jiwa manusia. Karena sesungguhnya cinta makhluk tidak akan abadi. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya terutama manusia tiada batas dan tiada terkira. Ungkapkanlah rasa cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu bersyukur mengabdikan diri kepadanya, menggunakan kehidupan ini sebelum datang kematian. Di dalam lagu ini akan tampak dan terasa cinta terbatas di kalangan makhluk, tapi cinta kasih Allah tiada terkira.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Sherly di jam 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak masih menemani Abang Kakak berjam-jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Abang Kakak yang lagi di perjalanan menuju suatu tempat ya, atau harus bekerja, tetap semangat aja Abang Kakak, dan hati-hati berkendaranya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatannya ya. Kita masuki segmen lagu-lagu religi Islami untuk menemani menjelang maghrib Abang Kakak di jam 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat ya Abang Kakak ya. Nantinya kita putarkan lagu-lagu religi Islami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi Abang Kakak diharapkan untuk tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bertasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi sebagai tanda mereka memuji Allah. Sungguh, semua makhluk ciptaan Allah selalu bersyukur kepadanya. Bahkan bayu yang bertiup bukan sekedar angin yang berhembus, tetapi adalah tasbih kepada Allah. Teratai yang bergoyang di atas kolam bukan sekedar karena ditiup bayu, tetapi tasbihnya kepada Allah. Semua makhluk memuji Allah, tetapi teratai memang berbeda dengan yang lain. Melalui lagu teratai pada syair ini, kita diingatkan sedang makhluk nabati, tumbuh-tumbuhan seperti bunga teratai pun bergemulai karena bertasbih kepada Allah. Maka tentunya kita sebagai khalifah Allah di muka bumi lebih pantas banyak dan selalu bertasbih memuji Allah, pencipta alam.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Abang kakak, pukul udah 18:33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tempat beribadahnya langgar surau itu dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka terkala dia menunjuk, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, sudah Makmum Ar-Rasyid. Ada jumpa ke Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu-ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Saudi, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, dipikir kita tempat orang latihan. Maka itulah ada di sini bos. Bentuk itu bertangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berikat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kapan berakhir dia. Maka itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: Kabar berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Lomba menyanyi Water Cup 2026 Divisi Indonesia diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat pertukaran budaya antar generasi muda Indonesia dan China. Water Cup merupakan kompetisi menyanyi lagu berbahasa Mandarin. Babak final lomba tersebut digelar di Jakarta Sabtu 9 Mei dan diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah. Sekian kabar berita perempat hari ini. Nantikan kabar berita perempat esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita Bang Kakak di jam 19.06 waktu Indonesia Barat ini ya. Kita masuki segmen Ragami Rama Nusantara, Budaya Nusantara, membagikan informasi-informasi dari penjuru tanah air dan juga memutarkan lagu-lagu koleksi khas Perempat Medan ya Bang Kakak. Sekarang kita coba dengarkan Future ya, kali ini dengan judul Tengkuluk Melayu. Jadi untuk Bang Kakak, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta

0: intuiting introvert, dan saya mengambil konsentrasi yaitu manajemen pariwisata karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai, dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
1: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
0: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli, Mbak. Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
1: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
0: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
0: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
0: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
1: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
0: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
1: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada

0: atau acara-acara kasidah.
1: Ada lagi yang lain?
0: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Pak, dari Kalimantan.
2: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Pak. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
1: supaya
0: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
2: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
2: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya Nusantara.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 19:33 waktu Indonesia Barat. Udah boleh mempersiapkan makan malam ya Abang Kakak. Tapi Abang Kakak ini tim yang suka makanan pedas atau enggak nih? Nah, karena ya sebagian besar makanan pedas ini menjadi favorit masyarakat Indonesia dan memiliki daya tarik khas di berbagai daerah. Meski sebagian enggak menyukai cabai, banyak masyarakat tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas. Indonesia dikenal kaya kuliner pedas, mulai dari makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari. Kayak misalnya cireng, seblak, ayam geprek, dan makaroni pedas mudah ditemukan di berbagai tempat. Tapi apa ya Abang Kakak, alasan makanan pedas itu digemari masyarakat Indonesia? Langsung aja yang pertama, karena budaya yang kental dengan rasa pedas. Jadi makanan pedas sangat lekat nih dengan penggunaan rempah Nusantara seperti cabai, lada, dan kunyit dalam kuliner Indonesia. Iklim tropis Indonesia membuat makanan pedas digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme. Yang kedua, karena kandungan nutrisi pada cabai. Jadi cabai mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi yang diperuntukkan atau diperlukan tubuh ya untuk menjaga kesehatan. Meski bermanfaat, konsumsi cabai berlebih itu dapat meningkatkan asam lambung nih Abang Kakak. Jadi tetap harus berhati-hati ya, dan memicu juga gangguan pencernaan. Yang ketiga, karena menambah variasi pada hidangan. Jadi banyak nih masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa dan meningkatkan selera makan sehari-hari. Beragam sambal Nusantara menghadirkan sensasi khas yang memberi kepuasan bagi pencinta makanan pedas. Tiga alasan lainnya akan saya hadirkan ke ruang dengar Abang Kakak setelah lagu-lagu enak berikut ini dulu. Jadi tetap di 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang kakak, ini dia tiga alasan selanjutnya ya, kenapa orang-orang Indonesia suka makanan pedas. Yang keempat adalah iklim tropis. Jadi Indonesia beriklim tropis dengan cuaca panas yang memengaruhi kebiasaan masyarakat mengonsumsi makanan pedas. Makanan pedas dipercaya membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan sensasi segar bagi tubuh. Yang kelima adalah sensasi yang menyenangkan. Jadi sensasi pedas ini dapat memicu pelepasan endorfin yang menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi sebagian orang. Kondisi ini membuat banyak orang merasa ketagihan menikmati makanan pedas dalam keseharian. Dan yang terakhir adalah pereda stres. Jadi tubuh akan melepaskan endorfin saat mengonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut. Endorfin juga berperan sebagai pereda stres alami yang membantu tubuh merasa lebih rileks. Makanan pedas telah menjadi bagian penting budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat meski memiliki manfaat. Konsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi ya Bang Kakak, agar kesehatan tubuh tetap berjaya. Baik, itu dia informasi terakhir dan juga penutup perjumpaan kita di hari ini Abang Kakak ya. Nanti ya bakal ada Najwa yang akan menemani malam Abang Kakak semuanya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sebelumnya Sherly putarkan dulu drama legenda kali ini dengan judul Sampuraga. Sherly pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alkisah, pada zaman dahulu kala, di daerah Padang Bolak, hiduplah seorang janda tua dengan seorang anak laki-lakinya. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot. Anak laki-laki itu bernama Sampuraga. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka setiap hari bekerja sebagai tenaga upahan di ladang milik orang lain. Keduanya sangat rajin bekerja dan jujur, sehingga banyak orang kaya yang suka kepada mereka. Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang setelah bekerja sejak pagi. Sambil menikmati makan siang, mereka berbincang-bincang dalam suasana akrab, seakan tidak ada jarak antara majikan dan buruh.
1: Sampuraga, usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri yang sangat subur dan penduduknya hidup makmur.
2: Negeri manakah yang Tuan maksud?
1: Negeri Mandailing namanya. Di sana rata-rata penduduknya memiliki sawah dan ladang. Mereka juga sangat mudah mendapatkan uang dengan cara mendulang emas di sungai, karena tanah di sana memiliki kandungan emas.
2: Sebenarnya, saya sudah lama bercita-cita ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
1: Cita-citamu sangat mulia, Sampuraga. Kamu memang anak yang berbakti.
0: Sepulang dari bekerja di ladang majikannya, Sampuraga kemudian mengutarakan keinginannya tersebut kepada ibunya.
2: Raga ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, Bu. Raga ingin mengubah nasib kita yang sudah lama menderita ini, Bu.
3: Kemana kamu mau pergi merantau, anakku?
2: Ke negeri Mandailing, Bu. Pemilik ladang itu yang memberitahu Raga bahwa penduduk di sana hidup makmur dan sejahtera, Bu. Karena tanahnya juga sangat subur, Bu.
3: Meskipun berat perasaan ibu, tapi pergilah. Meskipun ibu sangat khawatir kita tidak bisa bertemu lagi, karena usia ibu sudah semakin tua, anakku. Tapi ibu tidak memiliki alasan untuk melarangmu pergi. Ibu minta maaf ya, karena selama ini ibu tidak pernah membahagiakanmu, anakku.
2: Terima kasih, Bu. Raga berjanji segera kembali jika Raga sudah berhasil. Iya. Doakan Raga ya, Bu, ya.
3: Itu pasti, Raga. Engkau anakku satu-satunya. Sekarang siapkanlah bekal yang akan kamu bawa.
0: Setelah mendapat doa restu dari ibunya, Sampuraga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Sampuraga pun berpamitan kepada ibunya.
2: Bu, Raga berangkat, Bu, ya. Jaga diri ibu baik-baik. Jangan terlalu banyak bekerja keras, Bu, ya.
3: Iya, Raga. Kamu berhati-hati ya di jalan, ya. Jangan lupa cepat kembali jika sudah berhasil, ya, Nak.
0: Sebelum meninggalkan gubuk reotnya, Sampuraga mencium tangan sang ibu yang sangat disayanginya. Suasana haru pun menyelimuti hati sang ibu dan anak yang akan berpisah itu. Tak terasa, air mata keluar dari kelopak mata sang ibu. Sampuraga pun tidak bisa memendung air matanya. Ia kemudian merangkul ibunya. Sang ibu pun membalas dengan pelukan yang erat, lalu berkata,
3: "Sudahlah, anakku. Jika Tuhan menghendaki, kita akan bertemu lagi."
0: Setelah itu, berangkatlah Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Berhari-hari sudah Sampuraga berjalan kaki menyusuri hutan belantara dan melewati beberapa perkampungan. Suatu hari, sampailah ia di kota kerajaan Pidoli Mandailing. Ia sangat terpesona melihat negeri itu. Penduduknya ramah tamah. Masing-masing mempunyai rumah dengan bangunan yang indah beratapkan ijuk. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat dari batu bata terdapat di setiap sudut kota. Semua itu menandakan bahwa penduduk di negeri itu hidup makmur dan sejahtera. Di kota itu, Sampuraga mencoba melamar pekerjaan. Lamaran pertamanya pun langsung diterima. Ia bekerja pada seorang pedagang yang kaya raya. Sang majikan sangat percaya kepadanya karena ia sangat rajin bekerja dan jujur. Sudah beberapa kali sang majikan menguji kejujuran Sampuraga. Ternyata ia memang pemuda yang sangat jujur. Oleh karena itu, sang majikan ingin memberinya modal untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu singkat, usaha dagang Sampuraga berkembang dengan pesat. Keuntungan yang diperolehnya ia tabung untuk menambah modalnya, sehingga usahanya semakin lama semakin maju. Tak lama kemudian, ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya. Sang majikan sangat senang melihat keberhasilan Sampuraga. Ia pun berkeinginan menikahkan Sampuraga dengan putri yang terkenal paling cantik di wilayah kerajaan Pidoli.
4: Raga, kau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah kau jadi menantuku?
5: Dengan senang hati, Tuan. Hamba bersedia menikah dengan putri Tuan yang cantik jelita itu.
0: Pernikahan mereka diselenggarakan secara besar-besaran sesuai adat Mandailing. Persiapan pun dilakukan satu bulan sebelum acara tersebut diselenggarakan. Puluhan ekor kerbau dan kambing yang akan disembelih disediakan. Gordang sambilan dan gordang boru yang terbaik juga telah dipersiapkan untuk menghibur para undangan. Berita tentang pesta pernikahan yang meriah itu telah tersiar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seluruh warga telah mengetahui berita tersebut, termasuk Ibu Sampuraga. Perempuan tua itu hampir tidak percaya jika anaknya akan menikah dengan seorang gadis bangsawan, putri seorang pedagang yang kaya raya.
3: Ah, tidak mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang kaya raya, sedangkan dia adalah anak seorang janda yang miskin. Barangkali namanya saja yang sama.
0: Demikianlah yang terlintas dalam pikiran janda tua itu. Walaupun masih ada keraguan dalam hatinya, ibu tua

0: salat dikenalnya, sedang duduk bersanding dengan seorang putri yang cantik jelita. Pemuda itu adalah Sampuraga, anak kandungnya sendiri. Oleh karena rindu yang sangat mendalam, ia tak bisa menahan diri. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil nama anaknya.
1: Sampuraga!
2: Hah? Tidak mungkin itu suara ibu.
1: Sampuraga, anakku. Ini aku, ibumu, nak.
0: Sampuraga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya bagai disambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah membara, seakan terbakar api. Ia sangat malu kepada para undangan yang hadir, karena nenek tua itu tiba-tiba mengakuinya sebagai anak.
2: Hei, perempuan jelek. Enak aja kamu ngaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu sejelek kamu.
1: Oh, Raga.
2: Sudah, pergi dari sini. Jangan mengacaukan acaraku. Pergi.
1: Sampuraga, anakku. Aku ini ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu, Sampuraga. Kenapa kamu melupakan ibu, nak? Ibu sudah lama sekali merindukanmu. Raga, rangkulah ibu, nak.
2: Tidak, kau bukan ibuku.
1: Raga,
2: ibuku sudah lama meninggal dunia. Dengar itu.
1: Raga,
2: Algojo, usir nenek tua ini sekarang.
1: Tidak, dia anakku.
2: Usir.
1: Dia anakku.
0: Hati Sampuraga benar-benar sudah tertutup. Ia tega sekali mengingkari dan mengusir ibu kandungnya sendiri. Semua undangan yang menyaksikan kejadian itu menjadi terharu. Namun tak seorang pun yang berani menengahinya. Perempuan tua yang malang itu kemudian diseret oleh dua orang sewaan Sampuraga untuk meninggalkan pesta itu. Dengan derai air mata, perempuan tua itu pun berdoa.
1: Ya Allah, jika benar pemuda itu adalah Sampuraga, anakku, berilah ia pelajaran. Ia telah mengingkari ibu kandungnya sendiri, ya Allah.
0: Seketika itu juga, tiba-tiba langit diselimuti awan tebal dan hitam. Petir menyambar bersaut-sautan. Tak lama kemudian hujan deras pun turun, diikuti suara guntur yang menggelegar, seakan memecah gendang telinga. Seluruh penduduk yang hadir dalam pesta berlarian menyelamatkan diri, sementara ibu Sampuraga menghilang entah kemana. Dalam waktu singkat, tempat penyelenggaraan pesta itu tenggelam seketika. Tak seorang pun penduduk yang selamat, termasuk Sampuraga dan istrinya. Beberapa hari kemudian, tempat itu terubah menjadi kolam air yang sangat panas. Di sekitarnya terdapat beberapa batu kapur berukuran besar yang bentuknya menyerupai kerbau. Selain itu, juga terdapat dua unggukan tanah berpasir dan lumpur warna yang bentuknya menyerupai bahan makanan. Penduduk setempat menganggap bahwa semua itu adalah penjelmaan dari upacara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan. Oleh masyarakat setempat, tempat itu kemudian diberi nama Kolam Sampuraga. Hingga kini, tempat itu telah menjadi salah satu daerah pariwisata di daerah Mandailing yang ramai dikunjungi

Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari Pro 4 RRI Medan dengan judul Sampuraga. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Yahubu ira ama ira ina batalus fefu ifalu kita bacara li ononiha yang kami siarkan melalui RRI Medan di kawasan Jalan Gatop Soroto kilometer 5,5 dari Suara Budaya Nusantara. Dan malam ini tanggal 10 Mei 2026, abang dan kakak, seperti biasa bersama Bang Gulo malam ini di acara Yahobu Li Ononiha. Dan malam ini topik kita adalah mengenai baju adat Nias, abang dan kakak, karena di Nias itu ada berbagai daerah beda-beda baju adatnya. Dan malam ini nanti boleh nanti digunakan pesawat telepon di 061-846-3115. Dan sebelum kita mulaikan, memberitahukan kepada teman-teman yaitu apa sih baju adat Nias itu, dan kita putarkan lagu yaitu lagu Demore ke Vive Gule de Abuani Khoi Behede. Dan sesudah itu baru kita buka line telepon di 061-846-3115. Kalau bahasa Nias koso nesara walu venetelu sara sara lima notola taguna nason da ama ina dania somasi manele vokema manufunofu hadiasi baju-baju adan sadian baju adannya selatan, Nias utara, Nias barat, dan Nias induk. Dania tola mombaka kera ama ina batalifse kufizuhita bazi bongi anene tetap fono ngayadena lagu abuani hwebehede lagu dan nino sedap seda Fife Gule, data fono.

saudara-saudara Vivi Tugula ya. Dan Vivi Tugula ini penyanyi top pada zamannya dulu. Dan Vivi Tugula ini sekarang ada di daerah Pulau Nias, bahkan memahami Papua. Dan abang dan kakak, malam ini kita mengenal yaitu baju-baju adat yang ada di Pulau Nias. Pakaian adat Nias adalah pakaian tradisional Nias di Gundia, dinamakan Baru Oholu. Untuk pakaian pria dan baruladari atau baru isite. Untuk pakaian wanita, pakaian tradisional biasanya merah atau kuning dan kombinasi dengan warna hitam dan emas. Pada zaman dulu orang-orang Nias tidak memiliki akses ke tekstil seperti kapas. Orang Nias adalah membuat pakaian dari kulit pohon atau dengan menenun serat-serat dari kulit pohon atau rumput. Pakaian adat laki-laki terdiri dari rompi yang pada dasarnya coklat atau hitam dan dihiasi ornamen ya, dan ornamen kuning, merah dan hitam. Pakaian wanita hanya terdiri dari selembar kain yang melilit pinggang dan tanpa baju atas, tapi dihiasi dengan gulungan gelang, kuningan dan anting besar abang dan kakak. Dan kulit kayu dari pohon oholu untuk membuat cawat saumbe. Dan rompi baru oholu untuk laki-laki. Rompi juga bisa dibuat dari serat kulit pohon tersebut di isilte. Itu dipercayakan bahwa siapapun mengenakan pakaian tenun dengan serat isilte menjadi syarat sangat kuat, sangat berkuasa. Jaket dan rompi yang berkualitas lebih rendah terbuat dari serat rumput tersebut ladari. Serat isite juga digunakan untuk menenun roh ya, rok UI kalau bahasa Nias, rok itu adalah UI kalau bahasa Nias, dan kain untuk wanita. Katung lembut afasiniha yang jarang digunakan bisa dibantar juga dan ditenun untuk menutupi bagian-bagian tertentu. Dan inilah sebagian baju adat Nias abang dan kakak. Kain-kain kapas yang dibuat di Nias afasiniha sangat langka dan hanya bisa diperoleh di seperti bangsawan. Akhirnya tekstil dari dunia luar sampai di Nias dan banyak orang mulai menggunakan bahan-bahan baru. Para wanita tidak lagi tanpa baju atas dan memiliki pakaian yang terbuat dari tatuan dan kain belacu atau bahkan sutra. Untuk wanita bangsawan lebih warna-warni mulai digunakan, terutama merah dan kuning dan warna hitam dan emas sebagai rincian desain offline abang dan kakak. Dan itulah salah satu baju adat Nias yaitu oholu, itu terbuat dari kulit kayu abang dan kakak. Dan sekarang sudah berubah, sudah banyak yang ditenunnya dari kain halus ya, tidak seperti pada zaman dulu abang dan kakak. Abang dan kakak, nanti kita nanti sampaikan terus apa sih perhiasan dari Nias itu ya, kita sampaikan ke abang dan kakak. Dan kita dengarkan lagu dulu yang dimintakan oleh dari saudara begini, yaitu dari saudara siapa tadi, Tuho ya, ya satu le gula ya. Dan lagu dana sepesial ni adanya baju bongidana, dan moga lagu dana ini tolak terhadapnya baju bongidana. Dan juga ke teman-teman yang mau mengandai sinune dan mi anda kema tolak melalui lagi live kami ba Facebook, tolak mi fengi dah ke ba Facebook. Dan nasudanya ada lagu akan mami kami kira ama ina ba kufisu kita baju bongidana. Dan tetap ponongo ya idane Khu akhir itu memang sama ini ya, mungkin kita muter nanti atau beda lagu ini. Khu akhir mungkin beda ya, tapi kita tahu dan ini lagu ni ada dah sudah biasa tule bule. Tetapi orang tua sambu aja ni ada ni ada yang sudah teacher halawam. Af

lagu sino tabe megene lagu berturut-turut dua ya, lagu megene apa kamu mega, dan lagunya ada sada megene ama yanda ni gule ya sitori ba pasar merah. Semoga no terhibur ya aman daya yanda ni, dan nasudania irama indah batu tolong mi bulan pasar trimo di 0618463115 dan di 0618463115. Dan ini perhiasan dari suku Nias adalah secara desa laki-laki dan perempuan memakai banyak perhiasan, terutamanya bangsawan. Sejarah tertulis pertama dari Nias menyebutkan bahwa masyarakat setempat memakai banyak perhiasan emas itu dulu ya, dan mungkin sekarang juga ya, pasti yang bangsawan atau Nias kaya ya. Hiasan yang paling penting bagi pria adalah kalung yang terbuat dari tempurung kelapa atau tempurung kura-kura yang disebut kalabubu. Ini hanya bisa dipakai oleh pendekar yang telah membuktikan diri dalam pertempuran. Bangsawan dan kepala suku memakai hiasan kepala yang besar. Pria memakai anting-anting hanya di telinga kanan. Di bagian utara, anting-anting ini besar sekali dan hampir sebesar kepala pria. Sebuah perhiasan yang sangat unik di Nias adalah kumis logam yang dipakai oleh pendekar ya, abang dan kakak ya, hanya pendekar aja, tidak semua ya. Dan wanita memakai perhiasan emas, kuningan, lembaga, tembaga, kerang dan manik-manik. Seringkali anting-anting dan gelang berukuran besar, terutama kalau dibandingkan dengan yang dipakai saat ini, seperti anting saru dalinga versi yang lebih kecil dan desain yang sama adalah dipakai hari ini, terutama di pesta pernikahan. Perhiasan wanita memiliki perbedaan dari daerah ke daerah. Karena itu, dan melihat foto-foto sejarah, dikatakan di mana foto itu diambil dari melihat perhiasan-perhiasan suku atau wanita Nias abang dan kakak. Dari Nias itu banyak juga seperti budaya-budaya, yaitu mana bola navo, dan bola navo ini ada tempat sirih abang dan kakak, nanti kita sampaikan. Dan kita buka line telepon di 0618463115, diulangi di 0618463115 abang dan kakak ya, kita buka line teleponnya. Mungkin ada abang kakak mau bertanya mengenai tentang Nias, boleh nanti di sampai ke kami. Apa sih di Nias itu bang, yang baju-baju adat Nias ya, dan kita tadi sudah sampaikan, dan semoga abang Daka pada malam hari ini sudah tahu ini, oh ini rupanya baju-baju adat Nias ya, dan banyak warna-warni baju-baju adat Nias abang Daka. Dan ini salah satu yang sudah aku sampaikan tadi adalah yang pertama dulu, dulu kan tidak ada kain apa-apa, hanya dari kulit pohon. Dan sekarang perkembangan sekarang kan tidak lagi dipakai yaitu yang terbuat dari sarung apa, dari kulit pohon teman-teman ya, dan ini sudah dibuat dari kain yang bagus ya abang dan kakak. Dan di 0618463115 udah bisa dipergunakan abang dan kakak ya, karena mana tahu teman-teman tidak tahu di mana sih, apa sih bedanya baju adat Nias Selatan dan juga baju adat Nias Nias Barat dan juga baju adat Nias Bunistolim atau Nias Utara abang dan kakak. Dan boleh nanti kami sampaikan kepada abang kakak melalui yang kami tahu ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang mau nelfon ke kami, mari kita putar lagu. Ada lagu dari Hafino S2H, dan lagu ini sangat lama sekali, yang dipopulerkan sekitar tahun 2000-an ya abang, atau sebelum tahun 2000 atau sekitar tahun 90-an ya. Ini lagu Ahilu Bafoko.

Yes, mana lagu begini sino tabe e so dombua lagu sino tabe begini ada ne lagu begini ahilu wafah dan lagu raya baminaka ni ustaz ada fola lazaluhu ya ada ne bama tetap bano terada dan ya ada begini lagu tapi ada ama abang ama senadari soba jalan kruin dan lagu tobi tobi lagu tu tobi dan ini akan kita putar ena tola terhibur abang bajalan kruin dan juga abang ama senadara salam juga buat Yoba Inda gundul di sana ya, saya dekatkan ya. di sini ada Ebel ya, Sianipar, ada juga Dana, ada Korin, ada Elifati Gule dan ada Rico. Oke, salam buat semuanya yang lagi duduk di kedai Bang Nazara yang ada di daerah Jalan Kruin pas di belakang Carrefour Medan. Dan juga buat semuanya yang di sana mungkin Abang Hercules juga lagi dengar juga ya, salam dari RRI Medan buat Bang Hercules dan juga buat semua-semuanya yang lagi duduk di kedai Bang Nazara yang ada di belakang Carrefour, salam kompa aja dari Bang Gule. Dan lagu nanti, lagu ini spesial, lagu ini Tobi-Tobi ini spesial buat teman-teman yang lagi duduk di kedai Bang Nazara. Dan ada tadi pesan dari Bang Nazara tadi bahwa malam Bang Gule tolong didoakan saudara kita ama Erni Nazara yang lagi di onam di rumah sakit pada saat ini. Oke Bang, kita mudah-mudahan Abang Amir Nazara, Bapak Amir Nazara semoga lekas sembuh dan cepat pulang ke rumah. Dan Abang dan Kakak perlu saya sampaikan juga turut berlangsukawa atau berduka cita Meno Ireita Satuada ama Marta Gule si Torei Bapurna Semerala No Ireita me hari satu hari Kamis ya, hari Kamis silalu bayanae ibe ketabahan bundar dede suai tai sukriso ba keluarga sino irei dan seluruh jajaran moriba permas persatuan marga gule Sumatera Utara fawa budede mino irei tetep seda ama Marta Gule dan ama Marta Gule nas ketua atau wakil ketua persatuan marga gule Sumatera Utara dan jaya gede sebagai ketua DPAC Deli Serdang. Ya semoga ena itema ya lobalangi bagamul ya. Semoga keluarga kesino iroi ena ibe bundar ada de soai ta Yesus Kristo. Dan juga buat deskule juga ya hobi bongi dan juga buat siapa ini ada juga tadi udah no sampaikan ya satu legule atau lakonia ama Yandani ya si soba nasolato bajalan apa ini Pasar Merah ya. Dan juga dan mau buku megene ina itu udah di nolom ya kami wati gule coba Facebook sino megene fau megene wah ya hobo zibongi dan buat teman-teman sino semua semangat di sini nih tulami anda kema dan mudah-mudahan tulama futa kota dan ya bah zibongi dana dan simanin uang megene di 0618463115 dari perundangan atau bahasanya di 0 walaupun ada lu sara 5 notolami munal ya kerama inna batu sesu masih fau kema baju ini siapapun yang menelpon Bang Gule pada malam hari ini fans perempat boleh di 0618463115 dan sudah dibukain telepon ya biasa Abah Abdullah yang dari Setia Luhur biasa yang udah masuk ada juga Mama Rizky ada juga siapa ini Bang Ale ya yang ada di Kapten Muslim ya selamat malam dan juga buat seluruhnya ya pendengar setia kita perempat dimanapun berada pada malam hari ini boleh bersama-sama dengan Bang Gule malam ini ya di telepon ke kami dibuka line telepon di 0618463115. Saya juga mau menyapa juga buat tadi yang perkumpulan Marga Gule Sumatera Utara yang ada di daerah di mana IKMG Sunggal IKG Sunggal IKMG Sunggal kata keluarga Magule Sunggal dan sekitarnya tadi barusan kami so ibadah begini bahwa Waira Fefu ube selamat gini bazin pengurus ya si terpilih megene si terpilih ama Noel Gule sebagai ketua dan wakil ketua megene ya Olive Day wakil ketua megene Bama Tetena enak kepengurusan baru dana enak tola miohe madu gule Medan Sunggal sekitarnya tola miohe dan ya ke depan enak tola kemajuan dan mata tena dan ya mungkin bawasian dan akan pelantikan ya yaitu persatuan Maragule Sumatera Utara yang ada di daerah Sunggal sekitarnya. Oke, telepon ini ada Ustaz Mega Ama Es Nazara yaitu Tobi-Tobi dalam gudang spesial buat Nina Nolokannya
Ina Hesti ya, dan semoga terhibur. Amin. Tata Ponorogo.

ini lagu Sinotabe Tobi-Tobi Mega yang pertama, Aifa dengan lagu Afahe Nahi. Dan lagu Tobi-Tobi ini Abang Dekaka adalah lagu Tobi-Tobi adalah lagu daerah Nias yang diciptakan oleh Pete Hareva dan dipopulerkan oleh Ayu Jega. Secara garis besar lagu ini merupakan kritik sosial yang menggambarkan perjuangan perempuannya terkait tradisi pernikahan dan mahar bebe yang tinggi. Dikemas melalui metafora burung Tobi-Tobi sebagai pembawa berita. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang lagu ini Abang Dekaka. Makna metafora burung atau Tobi-Tobi adalah sejenis burung yang dikicaunya dianggap membawa kabar dan atau berita. Dalam lagu ini burung tersebut menjadi simbol

yang menyadarkan manusia akan situasi atau masa depan. Dan ini ada kritika sosial, Abang dan Kakak. Kritik sosial pernikahan lagu ini ditulis tahun 1960. Ini sudah lama sekali. Berarti hampir 70 tahun ya lagu ini. Hampir 70 tahun, hampir 65 tahun, Abang dan Kakak. Ini menyoroti sulitnya pernikahan akibat bosi, status sosial dan bebe mahar yang sangat tinggi di Pulau Nias, Abang dan Kakak. Dan ini adalah memang sangat kritikan sekali lagu ini. Liriknya bercerita tentang penantian, perjanjian yang terkait dan perasaan seseorang yang mengadu mengenai kesulitan hidup terkait pernikahan kepada tokoh adat dan tokoh Salawa yang ada di Pulau Nias, Abang dan Kakak. Dan Abang dan Kakak, di masih ada waktu kita 10 menit lagi di 061-846. Kalau nggak ada yang nelfon, kita putarkan lagu. Lagu berikutnya adalah lagu yang sangat populer di pada saat itu, lagu Rocky. Dan lagu Rocky ini kutujukan buat semuanya pendengar setia kita malam ini di RRI Pro 4 FM 88,4. Tetap berdoa dan ubah seorang.

Yeah, si mana lagu si Nota Futa begini dengan Yerusal to Rocky dan Wasil. Dan salam juga buat Ama Calvin Batee atau Obedi Batee yang ada di Zaywe di Pulau Nias di atau kecamatan Gita atau Kabupaten Nias induk ya. Ya Allah sibungi Ama Calvin ada duri badan niha dan saya dengar mau ilmu ke bakruk Ama Weni lagi sakit dan doa pangada mamur ba Medan semoga akhima Ama Weni ena tola deho ya bajibungi danam. Oke, ira ama ira ina batal syefu hane gedai foda bermina tezam balita. Bulis falu kaita minggu depan yo tarai bazi walu fele lima o feta bazi si wa tenua fulu bazi bongi. Dan ira ama ina batal syefu nasi fasala salaba bede ma ba mati tena ba imbolo gedemi kema ba mati tena ba hari ma kita lebih baga nasi hari memulu. Ba mati tena ena murai bazi bongi dan ena tola mimpi si syek ya mi bazi bongi danam. Ya gaz oleh acara ya ho buli onuniha moriba eri Medan pro 4 FM 88.4 ba kawasan jalan Gato Subroto kilometer 5.5 mangun ada kami mawemi yahobu yahobu yahobu di Indonesia.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Lama-lama Komat FM Pro 4 dari Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak kembali Najwa pastinya menemani di Sapa Malam. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Sapa Malam Pro 4.
2: Sapa Malam Pro 4.
1: Iya.
2: Assalamualaikum kakak.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bang Jek.
1: Bang Jek, gimana iya. kabarnya malam hari ini Bang Jek?
2: Sehat selalu kakak.
1: Sehat selalu. Oke lah, mau request lagu apa nih Bang Jek?
2: Kalau kakak suasana lagu Karo lah kakak.
1: Yes.
2: Kalau boleh aku request, coba kakak carikan lagu Karo yang judulnya Teduh Pas Gareh dari Perry John Bapinem.
1: Apa judulnya? Agak berdengung nih.
2: Dari Perry John Bapinem.
1: Perry?
2: Iya, Perry John Bapinem.
1: Ah, judulnya apa?
2: Teduh Pas Gareh.
1: Tegah, tunggu ya.
2: T-E-D-E-H.
1: Tegah ya.
2: Enggak, teduh.
1: Oh, teguh, teduh.
2: Iya, bas darah, bas darah.
1: Teduh. Ini adanya teduh atiku kena, teduh ku impal, teduh menderibu, sama teduh laer batas.
2: Yang dari Perry John, ta?
1: Hah?
2: Perry John tapi nem.
1: Gak ada, adanya yang tadi nih.
2: Gak ada ya?
1: Yes, teduhku kena juga ada.
2: Gak ada, gantilah.
1: Apa?
2: Gantinya dari ini, Parto sama Alam Bertarigan, judulnya Error.
1: Error?
2: Iya, dari Parto sama Alam Bertarigan. Lagu Karo.
1: Tunggulah ya.
2: Parto sama Alam Bertarigan, judulnya Error.
1: Karo Parto, sabar, dicari dulu. Ini dari YT ini juga gak ada nih.
2: Gak ada?
1: Iya, lagu lama tuh, cemana tuh?
2: Lagu lama lah, agak lama juga.
1: Iya, cemana jadinya?
2: Memang gak ada?
1: Iya, gak ada nih, yang dari sebelah juga gak ada.
2: Oh ya udah, ganti lah, kalau gitu payah kali Bang Jek ngasih lagu ya.
1: Iya, yang gampang-gampang aja lah Bang Jek.
2: Ya kalau yang gampang-gampang, yang semalam punya diputar coba ya, yang gak pernah diputar ya diminta. Jadi apa buat artinya lagu banyaknya kayak gitu kalau gak diputar.
1: Iya, yang mana satu maunya? Yang Bang Jek sebutin dari tadi gak ada nih. Dari sebelah juga gak ada.
2: Payah-payah kali lagu Bang Jek.
1: Iya, Jantung Ini Hatiku ada.
2: Itu aja lah.
1: Oke. Apa?
2: Dari apa?
1: Oppo.
2: Neti Tera Baru Bangun.
1: Baru Bangun?
2: Bukan Baru Bangun aja.
1: Iya, judulnya yang dicari sekarang, judulnya.
2: Judulnya apa? Apa yang enak ya?
1: Neti ya, Neti. Biar Najwa cari pilihannya nih. Neti Vera, ini ada Bulan Maba Cerita, Cantik Manis, Megamang, Tenah Pusuh, terus angin apa nih? Angin Si Rembus, Baciman Wak Rimba.
2: Ini terus, aja.
1: Apa tuh?
2: Janda Sopir Jabu.
1: Tario.
2: Janda Sopir Jabu.
1: Itu dari si Neti tuh?
2: Iya. Bukan Nelly ya, Nenek Binca.
1: Ntar ya Bang Jek ya.
2: Yo, salam aku ya. Buat Pak Jenal Tanjung, ada juga Pak Nga, ada Opa Rasa, Azanto Sintis, Opung Jole, Puan Ina, Pak Abdullah Bunur, ada juga buat Mama Rizky, Centini, ada juga Cynthia, ada juga Puan Ina, ada juga buat Bu Ratni sama Kak Farida Sembada. Ada lagunya?
1: Ada, nanti diputerin ya.
2: Yuk, buat semua-semuanya selamat malam aja lah ya. Buat Najwa Shihab selamat bertugas.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Banyak requestnya ya kan. Ini sudah ada yang bergabung juga nih. Sapa malam perempat.
3: Sapa malam perempat.
1: Iya. Waalaikumsalam.
3: Gimana kabar Siti malam nih? Mendai.
1: Mendai.
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat lagi semua nih ya.
1: Amin.
3: Tengah malam ini nak lagu Batak.
1: Tumben ya.
3: Judulnya Baru Pangguaran.
1: Itu mau yang dibawakan siapa? Judika mau?
3: Oh, boleh, okay. Yang penting ada.
1: Iya, yang gampang-gampang aja ya.
3: Iyalah, nanti kan penyanyi kan musmen-musmen tambah cantik bulu kan payah nanti. Lagu ini untuk anak pangat yang paling cantik di Riwut Amel ya. Nah, itu lagu untuk Amel.
1: Salam-salamnya Pak Ngah.
3: Iya, untuk cintai itu aja Cin. Nanti cinta kan owner sendiri, pilih lagu sendiri. Ya pokoknya sehat-sehat anak Pak Ngah, berarti semua. Bang Jek juga tadi ya. Oh, sehat-sehat Bang Jack, Umi Sumi juga di Binya sana tuh, Pak Bambang juga, Pak Bula Bunur Hayati, Pak Tanjung, sehat-sehat Pak Tanjung, Opa Rasa juga, selamat malam Opa. Adanya Mbak Farida juga di Sambada, Bu Ratmi juga, Bunda Epa di rumahnya, Bunda Ginting di rumahnya. Untuknya Lira juga di perapat sana, sehat-sehat. Untuknya Dea kalau monitor di Sri Gunting. Nona juga kalau monitor Bu Wati juga selamat malam. Udah yo, sehat-sehat udah yo. Bang Rizal Buana juga, Mas Aldi Ganjar di kolam selamat malam. Mama Rizky di Simpang Limun sama Rizky sama nenek di sana sehat-sehat. Di Helpet di sini, Mbak Lege-Lege, Bu Bunda Rosilia juga selamat malam. Bang Al, Bang Armanet di Buan. Apa rasa? Tapi dong apa rasa? Dengan on air ya Pak? Pokoknya semua-semua lah ya. Kang lama kali Siti muak sama Pak Ngah. Bagus Pak Ngah sudah ya. Pokok yang pasti semua yang monitor perempat malam ini Pak Ngah harus sehat-sehat semua.
1: Amin.
3: Rezekinya terjaga Allah.
1: Amin.
3: Siti juga sehat-sehat di doa sukses ke depan. Moga-moga tak berang Allah.
1: Oke.
3: Pak Ngah banyak sama itu.
1: Waalaikumsalam ada Pak Ngah. Oke lah ya Bang Kakak. Ini Najwa tahan dulu nih ya karena udah ada juga yang masuk dari WhatsApp. Ada Amira di Marelon mau request lagu Pucuk Pisang. Oke, boleh nanti Najwa putarin ya. Dan pastikan juga Bang Kakak untuk tetap di 88,4 FM Pro Materi dari Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Sile, maya ke abangnya nih?
1: Jua-jua, Abang. Ah. Abang kai beli tanah?
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, Abang. Lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggalku?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan nih. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar Abang ini, ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.

0: 88,8 FM Perempat RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa tentunya, dan ini sudah ada yang bergabung nih. Sapa malam Perempat.
1: Malam Najwa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cynthia. Gimana ya kabarnya malam hari ini?
1: Kabar baik, gimana kabar Najwa?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Ini agak gampang deh berjalan semalam, Pak, ya.
0: Oh iya.
1: Sama si Hanum, pamit sama Hanum.
0: Sama Kak Hanum, oke.
1: Ya, ini sudah berjalannya.
0: Iya, Alhamdulillah ya. Request lagu apa, Cynthia?
1: Apa coba dari itu, dari lagu juga Agen Lembu coba.
0: Agen Lembu?
1: Ada,
0: Bentar ya. Agen siapa tuh yang nyanyi, Cynthia? Gak tahu ya?
1: Itu yang itu cewek, yang cewek. Agen. Oh, aku kurang tahu siapa temannya.
0: Oh, Novia Arma yang nyanyi, oke lah boleh, nanti diputerin yuk.
1: Dari daerah mana?
0: Hah?
1: Dari daerah mana kira-kira?
0: Gak tahu, soalnya ini dari sebelah, bukan dari playlist.
1: Oh, ada mana ya?
0: Iya, nggak kelihatan deh di sini.
1: Oh iya, itulah.
0: Oke, salam ya, Cynthia.
1: Nggak, buatnya bagus juga, buatnya Bukti Madu, buatnya Lege, buatnya Prasya, buatnya Bang Arman Sibuan, Rudy, Bedea, buatnya lagi ya, buatnya semua sih ya.
0: Oke.
1: Buatnya Nazwa satu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Cynthia di Mabar tadi ya. Dan ini sudah ada yang bergabung. Sapa malam Perempat.
2: Halo, sapa malam Perempat.
0: Salam
2: budaya Sumatera Utara.
0: Nusantara.
2: Oh, Nusantara. Iyi. Ada siapa di sana?
0: Ada Najwa di sini. Ada siapa di sana?
2: Di sini ada Opa Rasa.
0: Ada Opa Rasa. Gimana kabar malam hari ini, Opa Rasa?
2: Alhamdulillah, sehat-sehatnya opa-opa lah namanya.
0: Ihi, opa-opa. Yes, namanya juga opa-opa. Oke, lo mau request lagu apa nih?
2: Tadi Cynthia itu lagu Jawa itu.
0: Oh, lagu Jawa ternyata Cynthia, Agen Lembunya.
2: Iya, Agen Lembu.
0: Nah,
2: kalau gitu, ya udah tak sambungannya terus.
0: Apa tuh?
2: Tumiran anak Pak Haji.
0: Siapa?
2: Tumiran anak Pak Haji.
0: Sumiran anak Pak Haji. Siapa tuh yang nyanyi apa?
2: Ada kan?
0: Bentar ya, dicari ya. Sumiran anak Pak Haji. Oke, salam-salam ya.
2: Ada?
0: Ada.
2: Oke lah, salamnya tadi buat itulah tetangga kita itu. Tetangga kita ya, Cynthia. Kalau udah Cynthia dapat pasti di sini dapat dia tuh, karena satu jalur.
0: Oh.
2: Kami kan berdekatan, jadi jalurnya harus lompat gitu dia. Oke, selamat malam Cynthia, selamat beristirahat ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu buatnya. Abang kita yang di ujung timur itu ya, Mas Taijo, selamat malam Mas Taijo, buat Mas Taijo, buat adik Genjen itu yang buatnya. Anto Sinti, selamat malam buatnya. Ada tetangga Mas Taijo yang di bawah Mas Taijo itu.
0: Siapa tuh?
2: Alah, Pak Bogel, Pak Bogel. Pak Bogel alias siapa dia itu, Cynthia?
0: Kok Cynthia? Bang Paris.
2: Alias Paris. Kok Cynthia ada terdekat?
0: Kemarin apa, Bang Paris bilangnya gak dapet perompak di tempat dia.
2: Radionya gak dapet?
0: Iya.
2: Buat Bang Parit lah ya, selamat malam buat abang kita yang paling ganteng, Sri Pratama, selamat malam buatnya Mama Rizky gitu. Buatnya sesepuh kita lah ya, Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, selamat malam, salam sehat selalu buat Bang Al, Arman Asibuan juga ya. Buatnya, tadi kok kayaknya ada suaranya Jenny ya?
0: Iya.
2: Tadi aslinya ya?
0: Iya, tadi aslinya dia.
2: Oh iya, buatnya. Nah, cek lah ya. Salam juga ya. Buat Bu Ratmi di Martubung. Selamat malam Bu Ratmi. Buat Bunda Eva di Pancur Batu. Buat Puan Ina di Pantai Labu. Dan Irfannya, buatnya juga. So, nah, oh, hampir kelupaan. Umi Sumi. Selamat malam, Umi Sumi. Udah naik Umi Sumi?
0: Belum.
2: Belum. Selamat malam Umi Sumi, salam sehat selalu ya. Baca Parida Sembada juga, baca Mama Cinda, Mama Rizky, Bapak Tarikan, Bu Ida ini macam mana kabarnya ya? Masih dengar perempat enggak ya? Selamat malam kalau masih dengar perempat ya Bu Ida ya. Oke lah, biasanya fan perempat yang lagi monitor pada malam hari ini, pada malam selamat istirahat, selamat istirahat, berat diri bertubung. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Yang bertugas. Siapa yang bertugas? Cynthia.
0: Najwa.
2: Oh. Cynthia aja ternyata Najwa. Selamat bertugas sampai tuntas ya dalam ke datang dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan nanti sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat. Najwa di mana tinggalnya? Di situ juga.
0: Iya.
2: Hah? Ya udah kalau di situ kan berarti gak jauh-jauh.
0: Benar.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung pastinya ya, sampai nanti Najwa menemani sama malam perempat.
3: Selamat malam Bro Empat. Salam budaya Nusantara.
0: Iya. Ada siapa di mana?
3: Dengan pendatang baru yang baru datang, Mbak Ayu.
0: Siapa tuh?
3: Dengan Pak Anto.
0: Oh, ada Pak Anto. Pak Anto gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah. Jalan-jalan ke pusat pasar. Hingga sebentar membeli cabai.
0: Cakep.
3: Jikalau latuananya soal kabar. Tentu kabar hamba nih. Mendai
0: ya.
3: Memang okay. Enak katanya si buah manggis. Kalaulah manggis apa warnanya? Jikalaulah boleh hamba numpang bertanya. Penyiar RRI yang manis siapa namanya?
0: Ada Najwa nih di sini.
3: Najwa yang selalu wawancara di TV One itu ya?
0: Beda.
3: Oke lah.
0: Iya, oke Pak Anto mau request lagu apa?
3: Saya minta lagu judulnya Diam-Diam Jatuh Hati.
0: Itu dari mana tuh?
3: Dari Minang.
0: Minang, bentar ya.
3: Dari Ririn yang nyanyi.
0: Ririn?
3: Iya. Ada?
0: Riri Aulia ya?
3: Iya.
0: Bentar.
3: Ada kan?
0: Oke.
3: Soalnya cuman lah pula ambo ni ndak meminta lagu judulnya Diam-Diam Tak Jatuh Hati. Soalnya kan begini, bukan batik sembarang batik. Batik coraknya si buah mengkudu. Selain Najwa orangnya cantik, suaranya pun merdu mendayu-dayu.
0: Bisa kali ya.
3: Oke lah, salam-salamnya. Tadi ada Pak Jenal Tanjung, kemudian ada Pak Rasa, yang konon katanya orang yang paling tampan di Tanjung Mulia Ilir. Kemudian ada Udaya Sri Jal Pratama, yang katanya orang paling ganteng di sepanjang jalan utama. Kemudian ada Pak Abdullah, ada Bang Arman Hasibuan, ada Pak Jenal Tanjung, kemudian ada Pak Al, ada Bang Jack, ada orang yang paling tampan di Percut. Siapa coba orang yang paling tampan di Percut?
0: Siapa tuh?
3: Mas Paijo alias Wanga, kemudian Mas Paris, kemudian ada juga orang yang paling cantik di Sembada. Siapa coba?
0: Siapa tuh?
3: Bu Farida Sembada. Tadi udah Yusri Jal Pratama udah ya. Kemudian ada juga Sentini, ada juga yang paling cantik di Simpang Limun. Siapa coba di Simpang Limun?
0: Enggak tahu.
3: Enggak tahu juga. Sama lah kalau gitu. Saya cuma dengar suaranya, tahu nama tapi enggak tahu rupa. Kemudian ada Umi Sumi, ada Bu Ratmi yang katanya paling cantik di Metubung pada zamannya. Kemudian ada siapa lagi? Oh, tadi siapa tadi yang baru turun tadi? Kok lupa yang disebut Opa Rasa tadi?
0: Cynthia.
3: Kemudian Puan Ina dan buat dan yang terakhir dan yang teristimewa buat yang lagi siaran di RRI Pro 4. Siapa yang siaran di Pro 4?
0: Najwa nih.
3: Kalau gitu selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kayaknya satu lagi ya. Setelah itu Najwa akan puterin lagu requestan dari fans-fans ya Perempat nih. Sapa malam Perempat.
4: Halo, sapa malam Perempat.
0: Yes.
4: Indah sekuntum bunga di taman.
0: Cakep.
4: Tunggu di taman berserata muda.
0: Cakep.
4: Assalamualaikum duai puan Najwa nan cantik rupawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketemu lagi dengan Suko Ganteng udah istri yang pertama. Memang manis buah semangka.
0: Cakep.
4: Buah semangka di Teluk Mengkudu. Malam ini udah sangat merasa bahagia.
0: Kenapa
4: mendengarkan celotehan ada suara Puan Najwa yang begitu merdu.
0: Oke, lo mau request lagu apa udah?
4: Lagu Minang juga lah.
0: Apa judulnya?
4: Kudo Basi.
0: Kudo Basi.
4: Mm-hmm.
0: Ntar ya, dicari dulu ya.
4: Iya, boleh nggak apa-apa. Lama pun nggak apa-apa juga nyepun. Penting Najwa ada tetap di hati
0: udah. Udah dapat.
4: Udah dapat. Buat Bang Antut Sinti tadi, terima kasih banyak samperannya tadi. Terus buat Berasa juga Pak Abdullah. Terus buat Bang Bogel, buat Mas Baido. Terus buat apa lagi ya, buat Mama Rizky, Mama Ezra, buat Puan Nina, Arman Nasibuan, buat Opung Jolek, Koko Bowo, Penggulu, terus buat Kejar Buana, Bu Namil Kipa bersama Mas Perunnya, Cynthia, Bu Fidri Zamora, Bu Fisana Ginting, terus buat Mbak Eva di Pasar Batu, Putri Madu, buat Puan Ina di apa? Di pokok sana lah. Oh, di Pantai Labu.

0: Pak Jiman, Bang Jack, dan di Kuenggan dan semua-semuanya.
1: Oke.
0: Wah, Puan Naswa, selamat tugas. Semoga sukses segala bidang. Puan Kasman membeli dosrasi.
1: Cakep.
0: Membeli dosrasinya ke ladang bambu.
1: Cakep.
0: Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Kakak, Najwa puturin dulu lagu requestan dari fans Prompat pastinya. Dan pastikan untuk tetap bersama Najwa di Sapa Malam kali ini hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempat dari Medan, suara budaya Nusantara bersama Najwa. Tentunya masih di Sapa Malam ini sudah ada yang bergabung. Sapa Malam Perempat,
1: suara budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
1: Wira SS.
0: Wira, gimana kabarnya malam hari ini Bang Wira?
1: Alhamdulillah sehat kakak.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Oke lah, mau request lagu apa nih?
1: Cara mencari istri.
0: Cara mencari istri?
1: Iya.
0: Melayu ya itu?
1: Iya.
0: Cara, bentar ya.
1: Yuk.
0: Kok? Wait. Cara mencari istri. Gak ada nih, di sebelah juga gak ada.
1: Gak ada juga ya?
0: Iya, gak ada.
1: Kalau gak ada...
0: Itu siapa ya? Yang nyanyi itu yang nyanyi?
1: Nah, kalian tidak tahu. Karena dia itu tiga orang, itu dua cowok, satu cewek.
0: Oh, ini adanya Cek Minah Sayang.
1: Nah, terus?
0: Terus, Cinta Datang Tiba-Tiba, Cincin Emas.
1: Yang terus, musiknya ngebeat? Ada
0: yang
1: itu?
0: Yang ngebeat. Yang mana satu ya? Yang ngebeat.
1: Ah, yang agak kenceng sikit lah musiknya gitu.
0: Gadis Batu Bara mungkin atau Naja juga.
1: Nah, itu aja. Nah, itu. Iya. Apa Gadis Batu Bara? Ha-ha.
0: Iya, heeh. Oke, salam-salam ya.
1: Salamnya buat Buku Bowo ya. Ada juga Bang Jack, Pak Renal Tanjung. Ada juga Bunda Baida Arida Sembada. Ada juga Panga. Ada Cynthia. Ada semua-semua lah yang lagi dengerin Perempat ya.
0: Oke.
1: Nah, buat kakak selamat bertugas ya. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Wira tadi. Dan ini sudah ada yang bergabung. Kita angkat dulu Sapa Malam Perempat.
2: Salam apa budaya
0: Nusantara. Iya benar. Oh. Ada siapa di mana nih?
2: Pak Zainal Tanjung.
0: Oh, ada Pak Zainal. Gimana kabar malam hari ini Pak Zainal?
2: Kabarnya sehat walafiat. Bagaimana dengan Najwa?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ya. Oke, lama request lagu apa?
2: Lagu Minang tapi judulnya bisa dicari enggak?
0: Apa tuh? Bisa dicari?
2: Judulnya ya maksudnya judulnya bantu buru salero tinggi.
0: Tunggu bentar ya,
2: bantu buru salero tinggi.
0: Bantu buru salero tinggi.
2: Iya, gitu.
0: Enggak ada nih.
2: Yang di satu lagi komputernya.
0: Iya.
2: Lalu dua-dua.
0: Nah,
2: kalau gitu lagu Melayu aja lah. Salamah.
0: Salamah, oh Melayu salamah. Oke boleh. Salam-salamnya.
2: Yang barusan turun tadi barusan.
0: Yang barusan turun ada Bang Wira.
2: Bang Wira ya.
0: Iya.
2: Salam kenal Bang Wira. Kemudian Duradmi, Mama Rizky, Umi-Sumi, Gira Tarijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Bu Aki Tamora, Pak Abdullah, Rijal Buana, Yusri Rijal Pratama, Mas Pejo, Mas Adi Jender, Bang Jack, Bang Paris, Bang Al, Bang Arman Nasibuan, Opa Rasa, Puan Ina, Pak Andi, Pak Santo, Opung Jole, dan Putri Madu. Ada lagunya kan Salama?
0: Ada.
2: Ya, terima kasih banyak atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi nih Abang Kakak, sebelum nantinya aja putar dulu lagu requestan dari fansnya Perempat pastinya. Sapa Malam Perempat.
3: Halo Sapa Malam Perempat, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
3: ada orang warga Pancur Batu.
0: Siapa tuh?
3: Bunda Eva.
0: Oh, ada Bunda Eva. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Najwa, kayak mana juga?
0: Sehat, sehat alhamdulillah.
3: Amin, ya Allah.
0: Oke, lah, mau request lagu apa Bunda?
3: Lagunya lagu Jawa aja lah.
0: Lagu Jawa, sebentar aja cari dulu ya judulnya.
3: Lagu Jawa, ada yang Rondon Ngarep Omah.
0: Hah?
3: Rondon Ngarep Omah.
0: Siapa yang nyanyi tuh?
3: Siapa ya, kamu Suryadi?
0: Siapa?
3: Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
3: Ya.
0: Mus Mulyadi Rondo Ngarep Omah. Oke, nanti diputerin salam-salamnya.
3: Salam-salam untuk Pak Bena Tanjung tadi ya. Untuk Ira Tarijan, untuk Pak Abdullah dengan Ibu Nur ya, semoga sehat selalu. Ya. Bunda Radmi, Bunda yang Parido. Nah, itu siapa lagi ya? Umi Sumi. Bang Jack. Apa lagi ya? Aku udah gak ingat lagi. Saya baru bangun tidur.
0: Ini tadi yang naik ada Pak Nga, Cynthia, Oparasha.
3: Ya, Pak Nga, Cynthia, ya Oparasha ya. Udah lama gak dengar suaranya aku. Siapa lagi ya? Apa lupa lagi ya? Bunda Susana Ginting. Karena udah bangun tidur ini juga, jadi gak ingat lagi. Dalam semua namanya ya, Uang okay. Paris, jelas mengenai Uang Paris ya. Dan dalam semuanya lain aja ya.
0: Okay.
3: Sampai jet tanpa terkecuali. Bunda Ratmi tadi udah ya?
0: Oh udah, belum.
3: Oh ya belum, Bunda Ratmi itu marah dia. Dia tuh yang paling apa deh tuh, paling ingat sama diriku. Untuk Najwa sama bertugas sampai tuntas ya.
0: Oke.
3: Okay. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Ya, kalau pulang hati-hati ya, pulang nggak apa tidur situ.
0: Pulang dong.
3: Oh, kalau pulang hati-hati ya, jangan belok-belok kemana ya.
0: Iya, pastinya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bunda Eva tadi dan ini emang kakak juga sudah ada dari WhatsApp nih. Dari assalamualaikum kak, nama saya Ahmad dari kawasan Helvetia Pasar 4 kak. Request lagunya Tirai Sulam Emas. Oke, buat kakak met tugas sampai tuntas ya kak. Makasih. Apa nih, mohon kasih yang lain naik kak, jangan banyak pantun bilangin. Oke, nanti aja putarin ya. Pastikan apa kakak untuk tetap di 88,4 FM Perempat RRI Medan Suara Budaya Nusantara.
4: FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara. 88,4 FM Rompat dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa dan ini sudah ada yang bergabung ya. Siapa malam Rompat?
1: Suara budaya Nusantara.
0: Yes. Gimana?
1: Is it Dr. Seri again?
0: Najwa nih.
1: Oh, Dr. Daswa.
0: Iya.
1: Are you still good today?
0: Yeah, I'm good. How about you?
1: Still recovery at home.
0: Oh, gitu.
1: Yeah.
0: Okay lah.
1: I hope you good every day. Everything going like lucky.
0: Amin, amin. Oke, okay, Koko mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari WUT aja.
0: WUT, bentar yuk.
1: Wak Ute boleh, Wak Kono boleh.
0: Wak-wak lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Wak Ute, apa nih lagunya? Ini ada Badoca, Angin Koncang, Bingung, Itulah Namaku, Sitarona, Tiga Kali Kawin, sama Gule Loma nih.
1: Tapi yang kedua apa tadi?
0: Yang kedua ada Angin Koncang.
1: Ya.
0: Terus ada Itulah Namaku, Sitarona, ya. Tiga Kali Kawin.
1: Apa Karona?
0: Sitarona nih.
1: Karona.
0: Iya, si S-I Tarona.
1: Karona.
0: Iya.
1: Oh, coba itu aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya Koko.
1: Bapak Haji Abdullah, keluarga Dr. Anto, Dr. Rati, Pak Samadara Jaya Yusri Kapratama. Ada lagi itu Umbedul Suku Yoga. Itu yang siapa ya, yang Mama Bunga ada.
0: Siapa tuh?
1: Ada juga itu Bang Al ya, Bapak Al berhasil buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang udah kenal, salam ke keluarga seluruhnya. Yang belum kenal, salam kenal. Semoga sehat selantiasa, mulai rezeki tentunya lancar selancar-lancarnya.
0: Amin.
1: Istimewa, especially for Dr. Daswa, including all other salary di Republic Indonesia program for I wish you all the best.
0: Amin.
1: Take care for your health. If you go, be careful first. Have a great job. Good luck for you on this Sunday weekend. Happy. God bless you with your family and partner. Thanks
0: okay.
1: a lot.
0: Okay, thank you, Koko. Okay, dan untuk abang kakak, ini juga sudah ada yang bergabung. Sapa malam Perempat.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
2: Ibu Wati di Tamora.
0: Gimana kabarnya Ibu Wati?
2: Alhamdulillah baik. Najwa baik juga ya.
0: Alhamdulillah baik juga. Oke, mau request lagu apa nih Ibu Wati?
2: Dinda Bestari.
0: Dinda?
2: Iya, Dinda Bestari. Keroncong itu.
0: Keroncong, bentar aja cari yuk. Keroncong Dinda, itu yang nyanyi ya?
2: Ya.
0: Itu yang nyanyiin atau judulnya tuh?
2: Judulnya. Yang nyanyi kalau nggak salah Rama Epama atau Mus Mulyadi.
0: Ini
2: gitu.
0: Adanya Edi S Putra nih yang nyanyi.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Oh ya udah itu pun boleh. Ya.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya ada Mas Paijo, Yusri Jal Pratama, Mas Paris, Pak Jiman. Terus udah mulai ngantuk.
0: Udah jamnya tidur
2: semua,
0: ya.
2: Semuanya aja lah ya.
0: Oke, nanti
2: yang masih mendengarkannya kan. Nah, juanya makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke lah nih, satu lagi ya Kakak sebelum nantinya Najwa puterin lagu requestan dari fansnya Pro 4 pastinya ya. Karena ini juga kita sudah semakin di penghujung waktu nih, 8 menit lagi sekalian penutup nih ya yang satu lagi ini. Sapa malam Pro 4.
3: Malam Pro 4.
0: Iya, suara budaya Nusantara.
3: Iya. Suara budaya Nusantara.
0: Dengan siapa di mana?
3: Rijin Kakak.
0: Bang Frijin ya?
3: Iya kakak.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
3: Baik kakak, nama kakak siapa?
0: Saya ada Najwa di sini.
3: Najwa, Najwa, salam kenal.
0: Iya.
3: Ikut kak ya?
0: Boleh, mau lagu apa?
3: Dul Sumbang.
0: Hah?
3: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang?
3: Iya. Yeah.
0: Itu Jawa ya?
3: Dul Sumbang itu Sunda. Jawa,
0: Sunda. Kayak bentar.
3: Pariangan.
0: Bentar ya. Dul Sumbang, oke. Ini pilihan lagunya cukup banyak. Mau yang mana nih?
3: Ya, ini apa ada apa aja?
0: Ada Nahasalah.
3: Ini,
0: bentar ya. Adanya Nahasalah nih yang N. Terus ada Linu, Lalaki, Kumalayang, Kota Sumedang.
3: Sumedang. Aduh, Sumedang.
0: Oke, nanti diputerin yuk.
3: Salam ya.
0: Boleh.
3: Untuk Karin Lexu. Karin apa kabar Karin? Oke, yang malah ya bah, sama bundanya. Untuk seseorang aku yang gak pertah. Yang udah tidur apa belum yang? Udah gini kakak suhu aku yang cantik Cukiki dan suami dan Polonia. Untuk Bang Jack Lalu busuk Ensa udah tidur kok Ensa. Untuk Amat Jakarta Jam Bromo. Untuk yang mendengarkan lah kak. Selamat mungkin lah gitu kak dari aku kak.
0: Iya, nanti diputarin ya. Lagunya ya Bang Frizi nih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh ya Bang Kakak, itu juga tadi terakhir sekalian menutupan Sapa Malam kita malam hari ini ya. Dan pastikan juga untuk selalu mengikuti Sapa Malam di setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Pastinya hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Usai sore tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Robot akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka.

sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Senin 11 Mei 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di mana saja anda berada ya. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak sepanjang pagi ini ya, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan diawali nanti tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI ya. Dan kita akan merelay di Pro 1 Medan ya. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ada di Informasi Sumatera Utara. Akan anu hadirkan informasi terbaru tentang Sumatera Utara. Dan tepat pukul 7, jangan lupa kita akan ada di Hari Ini Dalam Sejarah. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada Markobar. Kita akan ngobrol dan berbagi kabar ya, pastinya di Pro 4 Medan ya. Buat abang dan kakak yang baru bangun nih ya. Ya, kita dari tadi memang udah hujan nih ya, hujan. Oke deh. Ini akan anu hadirkan lagi lagu-lagu religi ya, sampai pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026, bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI, yang akan membawakan tema Makna Ibadah dalam Al-Quran dari Perintah menuju Penghambaan Total. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin mengikuti Mutiara Pagi hari ini, bisa ikut memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat Kak Salsa.
1: Alhamdulillah sehat. Untuk itu Ustaz dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi ini.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mendengarkan kajian Mutiara Pagi di Radio Republik Indonesia, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salat merangkaikan salam malah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi, presenter kita pada kesempatan ini Kak Salsabila Rania. Kajian kita pada kesempatan ini adalah makna ibadah dalam Al-Qur'an dari perintah menuju penghambaan total. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata ibadah, kebanyakan orang memang langsung membayangkan perintah salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Padahal dalam pandangan Al-Qur'an, ibadah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar hanya ritual. Jadi di dalam Al-Quran, ibadah memiliki makna yang begitu besar, yang begitu luas, tidak hanya sekedar hanya bagian daripada ritual. Ibadah bukan hanya aktivitas tertentu di masjid atau musalla saja, tetapi merupakan bentuk penghambaan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupannya. Artinya, yang dimaksud ibadah ini bukan hanya yang sekedar dilakukan di masjid, di musola atau tempat-tempat ibadah saja, akan tetapi di kantor ibadah, di pasar, di pajak ibadah dengan niat lillahi ta'ala. Artinya, ya, solat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, zakat juga ibadah, haji juga ibadah. Tapi juga harus kita pahami bahwasanya berdagang di pajak, di pasar adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang suami, bagi seorang ayah mencari nafkah, gojek atau lain-lainnya, driver, itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya kadar solat, puasa, tidak, tapi mencari nafkah, mengarungi jalan-jalan, walaupun ibaratnya dengan kondisi seperti ini, sudah banyak pejuang-pejuang yang sudah keluar rumah sejak sebelum subuh juga, itu adalah bagian daripada ibadah dengan niat bahwasanya dilakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tetapi mencari nafkah, berjuang, berjualan, gojek online, driver, lain-lain, diniatkan lillahi ta'ala adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Presenter yang luar biasa, Kak Salsabila Rania, dan pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah tegaskan bahwasanya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah ibadah. Tujuan penciptaan manusia itu adalah ibadah. Artinya, hidup manusia sejatinya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah bukan sekedar kewajiban tambahan dalam hidup, tetapi ibadah ini adalah inti dari seluruh kehidupan untuk diri sendiri. Itu. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kewajiban tambahan dalam hidup, tetapi ibadah adalah inti dari seluruh kehidupan itu sendiri. Kenapa? Karena tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran ibadah dimulai dari perintah. Allah memerintahkan manusia untuk sholat, untuk berpuasa, untuk menaikkan zakat, berbuat baik kepada orang tua, menjaga amanah, berkata jujur, hingga menolong sesama. Semua perintah itu bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk membentuk jiwa kita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu tentunya bukanlah paksaan untuk diri kita, bukan untuk pembatasan kepada kita, bukan untuk ibaratnya mengintimidasi kepada kita, tetapi adalah untuk membentuk karakter ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, jika ada orang yang tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, bahwa ini sudah menyalahi ketentuan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Hidup seorang mukmin tentunya tidak terpisah antara urusan dunia dan akhirat. Bekerja dengan jujur itu adalah ibadah. Jualan dengan timbangan yang jujur, tidak dikurangi, itu adalah bagian dari ibadah. Tentunya bersedekah juga ibadah. Jadi cakupan ibadah di dalam Al-Quran ini tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji saja, tetapi ketika kita berdagang dengan jujur adalah ibadah, berkata dengan jujur adalah ibadah. Nah, itu. Jadi kita ini dalam kondisi seperti ini, kita niatkan lillahi ta'ala adalah bagian daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pesan-pesan yang disampaikan dalam Al-Quran bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang bertakwa. Ini adalah bentuk bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih dan sayangnya bahwasanya tidak membedakan antara satu orang dengan orang yang lain kemuliaannya, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena lain-lain. Akan tetapi Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, takwa kitalah yang menentukan kemuliaan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, beberapa banyak pun kekayaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kuncinya adalah takwa. Makanya di bulan Ramadan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target, tujuan dari ibadah di bulan Ramadan adalah untuk meraih takwa. Kenapa takwa? Karena sejatinya produk dari ibadah ini adalah takwa, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 Allah katakan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, beriman kepada Allah walaupun tidak nampak, tetapi kita yakin dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sedang melihat kita. Wa yuqimuna sholah, menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Tidak berhenti di situ, Allah subhanahu wa ta'ala juga katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin kepada hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan segala perintah Allah dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makna ibadah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi semua aktivitas kita dalam hidup kehidupan kita sehari-hari menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makan sejatinya adalah mubah, boleh, tetapi makan menjadi ibadah jika kita niatkan bahwasanya makan ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah. Kita makan adalah untuk bisa kuat beraktivitas untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, jadi ibadah dalam Al-Qur'an tidak hanya cakupan sederhana, tetapi ibadah dalam Al-Qur'an adalah cakupan yang luas. Bahkan pedagang yang dipajak adalah beribadah. Kawan-kawan kita yang saat ini sedang berjuang di berbagai jalanan, apakah itu Gojek online ataupun lain-lain, itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat bahwasanya ini adalah untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sejatinya apa yang kita lakukan ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyalahi tujuan penciptaan manusia. Ya, terima kasih. Dan demikian pengantar yang dapat disampaikan Kak Salsabila Rania. Saya kembalikan kepada presenter.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk muka ribahnya pagi ini di Mutiara Pagi kita. Tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Ustadz, kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustadz, kalau kita berdoa, mana yang lebih baik, menggunakan aku atau hamba? Pertanyaan yang kedua, Ustadz, kalau seseorang mencari nafkah seperti bertani, apakah itu juga termasuk ibadah? Dan apakah kalau kita melakukannya termasuk berjihad di jalan Allah? Boleh dijawab, Ustadz?
2: Baik. Terima kasih, Kak Salsabila. Pertanyaan dari Ibu Aslah di Laut Dendang, ya.
1: Iya, benar Ustaz.
2: Terkait dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku atau hamba, mana yang lebih bagus? Baik. Dalam hadis dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Ini. Jadi ini pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tentunya apa kebutuhan-kebutuhan kita, apa keinginan-keinginan kita, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ini juga adalah bagian dari ibadah. Karena memang dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Jadi jelas doa adalah ibadah. Udu'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Udu'uni astajib lakum. Dalam kajian usul fikih, setiap perintah itu adalah kalau tidak wajib maka sunnah, kalau tidak sunnah adalah wajib. Jadi berdoa ini bisa dikatakan wajib dan paling ringan dikatakan sunnah. Doa inilah kebutuhan kita. Nah, timbul pertanyaan ketika kita berdoa itu mana yang paling bagus, menggunakan kata aku atau hamba. Ini sebetulnya masalah bahasa. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia, boleh menggunakan aku, boleh menggunakan hamba. Mana ya, mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah mana yang paling mudah bagi kita, mana yang paling mudah untuk kita resapi dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tidak masalah untuk menggunakan kata aku, tidak masalah menggunakan kata hamba. Tidak masalah. Aku di sini langsung kita merasakan aku. Hamba ini kita harus pahami bahwasanya yang dimaksud hamba itu adalah kita yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga khilafiyah terkait dengan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi 'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya siapa ini? Gitu. Jadi kalau kita merasa bahwasanya kita ucapkan doa menggunakan kata hamba, kalau kita merasa memang paling nyaman, paling dekat kepada kita, maka lebih bagus. Begitu juga kalau menggunakan kata aku, itu yang merasa lebih dekat, merasa terhujam dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka itulah yang terbaik. Karena kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kalau bahasa sederhananya, tak kita ucapkan saja pun Allah sudah tahu. Nah, apalagi kita ucapkan. Jadi terkait dengan penggunaan kata aku atau kata hamba di sini, mana-mana saja keduanya boleh, mana yang kita merasa paling nyaman itulah untuk diterapkan. Itu terkait dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita merasa paling nyaman, mana kita merasa paling menyentuh dalam hati kita, maka itulah yang digunakan. Karena sejatinya tak kita ucapkan pun di lidah, Allah sudah mengetahui isi hati kita, apalagi kita ucapkan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan bertani, apakah bertani itu juga bagian ibadah kepada Allah? Ya, tentu. Bertani ini jihad yang luar biasa yang tentunya tidak bisa kita anggap sepele. Karena bertani ini perjuangan luar biasa, apalagi kita bangsa Indonesia. Ada juga masyarakat yang tentunya tak dikatakan sarapan kalau tak makan nasi. Nah, gitu. Apalagi siang malam lagi. Jadi tak tergolong sarapan dia dirasanya kalau tak makan nasi, walaupun sudah makan lontong, makan roti. Kalau tak makan nasi tak sarapan. Ini jihad yang luar biasa bagi bertani. Baik itu bertani, menanam beras, menanam padi, menghasilkan beras, begitu juga sayuran, cabai, kol dan lain-lain. Ah, itu luar biasa, jihad yang luar biasa, buah-buahan. Jadi apa yang dilakukan ketika bertani ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita niatkan bahwasanya bertani ini untuk mencari nafkah untuk penghidupan kita, juga tentunya membantu banyak orang. Membantu banyak orang. Ya, kita kalau di kota mana bisa bertani? Apa yang mau kita tanam? Tidak ada lahan kita untuk menanam, apakah itu padi, sayur-sayuran dan lain-lain. Maka petani-petani inilah orang-orang yang jihad untuk memudahkan kita beraktivitas dalam kehidupan kita. Kita bisa beraktivitas, bekerja sesuai dengan pekerjaan kita. Kenapa? Karena ada para pejuang petani-petani yang luar biasa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertani menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi, kita nikmati, walaupun ibaratnya kita beli dengan harga yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tetapi dari perjuangan-perjuangan mereka memang perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Contoh seperti petani menanam padi, perjuangan yang luar biasa di terik panas matahari yang menyengat. Gitu. Banyak orang yang skincare, pemutihan wajah dan lain-lain, mereka di terik panas matahari yang menyengat. Nah, itu. Jadi perjuangan mereka luar biasa dan perjuangan mereka inilah ibadah. Itu petani. Begitu juga nelayan. Nelayan di lautan yang begitu luas, luar biasa menghilangkan rasa takutnya. Nah, itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menuntut ilmu juga bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam berbagai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, apakah itu bertani, apakah itu nelayan, apakah itu aktivitas-aktivitas yang lain, karyawan dan lain-lain, itu adalah ibadah kepada Allah dengan catatan kita niatkan kepada Allah. Dan semua aktivitas-aktivitas kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut tidaklah mengakibatkan kita meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang lain. Contoh umpamanya, gara-gara bertani dia tak sholat, tak bagian daripada ibadah. Gara-gara dia ke laut nelayan tak sholat kepada Allah, bukan. Jadi dengan aktivitas-aktivitas yang ada ini, apakah itu bertani, nelayan, karyawan dan lain-lain, itu ibadah kepada Allah dengan catatan tetap menjalankan aktivitas yang lain diniatkan kepada Allah, dan juga tidak lupa untuk mendirikan sholat bagian daripada ibadah-ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang tentunya pertama kali dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Seperti itu Kak Salsabila. Dua pertanyaan tadi ya.
1: Iya ya. Betul Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Ibu Afni di Pancing Ustaz. Ada orang yang tidak mau sholat dan tidak berpuasa tapi hidupnya senang. Sedangkan saya sudah mengerjakan perintah Allah tapi sering diberi ujian sakit Ustaz. Bagaimana cara menanggapinya Ustaz? Boleh dijawab Ustaz?
2: Baik, terima kasih Bu Afni di Jalan Pancing ya.
1: Ya benar Ustaz.
2: Ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak puasa tapi hidupnya wah luar biasa hebat gitu. Sementara sebaliknya, ada orang yang taat kepada Allah, sholat, puasa, gak tinggal dan ibadah-ibadah lain, tetapi dalam kehidupannya dia merasa sulit. Banyak ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagaimana? Ya seperti ini, Bu. Memang bonus itu datang ketika kita sebagai karyawan, kita sebagai pekerja yang begitu taat, walaupun banyak pekerjaan tetap dilakukan. Kalau bahasanya lembur. Nah, orang yang lembur itu gajinya pasti lebih banyak dibandingkan orang yang tidak lembur gitu. Itulah bentuk jasanya. Jadi kalau ada kita perhatikan orang yang tidak sholat, tidak puasa tapi hidupnya berkecukupan, maka itulah namanya istidraj. Istidraj itu adalah Allah membiarkan, Allah menguji dengan cara membiarkan kepada dia enak-enak aja. Seperti ibaratnya kita memancing ikan, Bu. Ibaratnya kita memancing ikan, apakah kita baik sama ikan itu kira-kira, Bu? Kita kasih dia umpan. Kalau orang mancing itu kan dikasih umpan, mana ada yang tak kasih umpan dengan umpan yang mahal supaya hasilnya juga maksimal. Apa tujuannya? Apakah karena kita baik kepada ikan kita kasih umpan? Tidak. Tujuannya apa? Untuk menangkap ikan itu. Setelah ikan itu naik ke atas, ya tinggal kita, apakah itu kita sambal, kita goreng, kita panggang, itu udah urusan kita. Begitu juga lah terkait dengan beribadah kepada Allah ini. Kalau ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, hidupnya berkecukupan, itu adalah istidraj. Allah sedang ini bagi kita orang yang taat kepada Allah, rajin sholat, puasa, tetapi Allah uji ada yang sakit. Kita harus memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan bonus kepada kita. Kenapa? Nabi Ayub dikenal kenapa? Karena kesabarannya dalam sakit. Nabi Ayub, bayangkan Nabi Ayub itu ditinggalkan semua keluarganya. Kenapa? Gara-gara sakit. Kalau keluarga kita masih berada bersama kita, maka tidaklah ujian yang diberikan Allah seberat Nabi Ayub, sakit yang luar biasa berkepanjangan. Tapi ujungnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan. Kita harus yakin dan meyakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi, Bu, kita harus meyakini bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu Allah lihat, Allah nilai, nanti Allah akan balas. Allah akan balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jangankan aktivitas-aktivitas besar, ibadah-ibadah yang besar yang Bu Abni lakukan, ibadah kecil saja pun, senyum saja pun kepada orang lain adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah senyum kepada saudara kita adalah sedekah. Nah itu. Jadi Kalaupun saat ini kita taat kepada Allah, Allah uji, yakin kita pasti Allah akan berikan balasan terbaik. Kita belajar dari Nabi Ibrahim AS, berbagai ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, berbagai ujian cobaan, tidak tanggung-tanggung, bahkan ibadah kurban pun itu adalah bagian dari ketaatan dari Nabi Ibrahim. Diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya yang begitu lama ditunggu-tunggunya, 80 tahun. Begitu Allah karuniakan, Allah uji Nabi Ibrahim AS. Allah uji Nabi Ibrahim AS. Tetap, walaupun Allah uji Nabi Ibrahim, tetap sabar Nabi Ibrahim, tetap taat beribadah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan? Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, gelar kekasih Allah. Apa doa yang tak dikabulkan Allah kepada Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim berkata, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balalan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Makkah waktu itu Nabi Ibrahim berdoa. Begitu Nabi Ibrahim berdoa, dari mulai Nabi Ibrahim berdoa sampai sekarang, Makkah ada tempat yang aman. Kalau kita perhatikan Libya, Irak, Iran, Palestina, daerah Timur Tengah, itu adalah tempat-tempat konflik, terjadi peperangan-peperangan, tetapi tidak terjadi untuk Makkah. Tidak ada yang mau menyerang, tidak ada yang memerangi. Ada masa sebelum kelahiran Rasulullah, ada namanya Abraha berniat ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Apa yang terjadi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah binasakan tentara bergajah itu dengan burung ababil. Itu berikan buah-buahan. Wah, kalau di Makkah tidak ada buah-buahan yang tidak ada, lengkap semuanya, padahal kita tidak menemukan pohonnya. Semangka ada di sana, pisang ada di sana, lengkap buah-buahan sana, tapi pohonnya tidak ditemukan. Kenapa? Berkah dari doa Nabi Ibrahim AS. Begitu juga Bu, kalau kita saat ini sedang sakit, maka kita harus pahami bahwasanya Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita melalui sakit ini. Melalui sakit ini ada hikmah-hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil. Itulah yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dengan ketaatan kita, tidak semerta-merta Allah langsung berikan uang. Nah, contoh umpamanya kita habis sholat subuh tuh, kita buka sajadah kita, lihat di bawah ada 200 ribu. Sholat zuhur kita, selesai sholat zuhur tuh, lihat di bawah sajadah ada 400 ribu. Kalau yang seperti itu, saya yakin dan meyakini bahwasannya tak akan ada masjid lagi yang kosong, walaupun sampai 10 lantai penuh semuanya, kalau langsung balasan yang diberikan Allah itu cash. Makanya kebaikan-kebaikan Bu Apni ini sedang ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti Allah akan berikan balasan yang terbaik untuk Bu Apni, di mana balasan itu adalah balasan yang istimewa, balasan yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan balas, pasti Allah berikan balasannya pada waktu yang tepat, pada waktu yang terbaik. Seperti itu, Kak Salsa.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Afni tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih Ustadz untuk ceramahnya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu pendengar, juga berakhir Mutiara pagi kita di hari ini. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pagi.

Abang dan kakak sahabat budaya Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya menyebut Festival Kesenian Sumatera Utara menjadi ruang penting untuk menjaga identitas dan jati diri masyarakat yang kaya akan budaya dan tradisi. Menurut Surya, ragam karya seni mulai dari musik tarian tradisional hingga seni modern merupakan warisan budaya yang harus dijaga bersama, sebab kesenian bagi masyarakat Sumatera Utara bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari identitas daerah. Surya juga menegaskan saat ini berbagai negara dan daerah di dunia berlomba menjadikan budaya sebagai kekuatan ekonomi, diplomasi, dan identitas daerah. Karena itu festival budaya perlu terus dikembangkan menjadi bagian ekosistem ekonomi kreatif yang memberi manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain peningkatan kualitas festival budaya menjadi agenda unggulan daerah, pelibatan aktif generasi muda, penguatan pembinaan terhadap sanggar dan komunitas seni, serta pemanfaatan media sosial dari berbagai platform digital untuk promosi budaya. Festival bertema harmoni kolaborasi seni, satu panggung seribu warna tersebut turut dimeriahkan dengan penampilan tari kreasi budaya, pameran benda seni hingga kuliner khas Sumatera Utara. Itu tadi berita Pro4 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 6:14 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya ini ya Bang dan Kakak ya? Sudah bangun belum ya? Dan hari ini kita akan ada di informasi Sumatera Utara ya, tepat pukul 6:14 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Akan anu hadirkan informasi-informasi mengenai Sumatera Utara pastinya ya. Di sepanjang hari semalam, semalamnya lagi mungkin juga ya. Dan informasi pertama ini, Wali Kota Medan Riko Tributra Bayu Waas ini menegaskan komitmen pemerintah Kota Medan dalam menjaga kehidupan yang inklusif, harmonis, dan penuh toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Hal itu disampaikan dalam acara perayaan Hari Waisak 2570 BE bertema Harmony and Coexistence yang digelar Yayasan Wihara Maitreya Medan di Tiara Convention Center Jalan Cut Mutia Medan Minggu pada 10 Mei.

konflik yang dapat merusak keharmonisan. Riko juga menegaskan bahwa Pemko Medan hadir sebagai bagian dari masyarakat dan siap berjalan bersama seluruh umat dalam membangun kota yang nyaman bagi semua kalangan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

Ya itu tadi lagu Pariaman ya dari Benigno ya. Informasi selanjutnya ini Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik ya untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026 atau ASEAN U19 Boys Championship 2026 di Sumatera Utara. Dan bahkan menurutnya fasilitas yang disiapkan tidak hanya layak tetapi diupayakan berada di atas standar kelayakan. Ya, turnamen sepak bola internasional tersebut akan berlangsung pada 1 sampai 14 Juni 2026. Sebagai tuan rumah, Sumut ini menyiapkan 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan dan Stadion Mini Dispora ya. Dan Gubernur Sumatera Utara juga bersama dengan Ketua PSSI Erick Thohir, Wali Kota Medan Riko Waas serta Presiden AFF Kip Samets ini menyaksikan drawing grup Piala AFF U19 di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro pada Kamis 7 Mei 2026. Event ini akan diselenggarakan mulai 1 sampai 14 Juni dan Sumut sebagai tuan rumah ini menyiapkan 3 stadion yang akan dilaksanakan ya. Dan sebanyak 11 negara akan berlaga pada ajang tersebut, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste dan Australia. Seluruh peserta ini dibagi ke dalam 3 grup yakni dengan total 19 pertandingan. Bobby Nasution mengatakan persiapan penyelenggaraan dilakukan bersama dengan PSSI dan pemerintah daerah agar turnamen berjalan sukses. Wow ya, mudah-mudahan perlihatan ini akan berjalan lancar ya. Karena ini kebetulan ya Stadion Teladan juga baru aja selesai ya, tapi masih ada sih beberapa titik yang masih perlu diperbaiki tuh ya, seperti di daerah luar-luarnya gitu ya. Dan buat abang dan kakak, informasi tadi bisa Anda dapatkan juga di www.rri.co.id.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

0: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas ini secara resmi melepas sekaligus turut serta dalam Milo Aktif Indonesia Race 2026 di lapangan Benteng Medan ya, pada Minggu 10 Mei 2026 ya. Dan pada kesempatan tersebut Wali Kota Medan Riko Waas ini mengatakan bahwa kegiatan yang rutin digelar di Kota Medan ini menunjukkan respon positif masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Ia menjelaskan lomba kali ini menyediakan dua kategori jarak yang dapat diikuti publik, yakni 5 km dan 2,5 km family ya. Menurutnya animo masyarakat yang tinggi ini merupakan cerminan dibutuhkannya kegiatan olahraga yang bersifat inklusif dan membangun gaya hidup yang positif. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Amak pergual pergoci, paridaan na suksu, parlopan na tabu. Takas do di botohamu, roro hami di sor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

0: sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi, atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van den Honert yang bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905, didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air rumah Sumbul di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih, karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit, sekaligus lengkap menara air Tirtanadi yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908 tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan, dan syukur alhamdulillah budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan, sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya. Kalau enggak ke arah biru muda, itu arahnya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi. Nanti begitu dapat data, baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh. Satu datanya warna yang saat ini, krem. Yang satu warnanya data warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat. Itu akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus waktu itu ya, kita buka kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya. Di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja yang kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame lagi besi, frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini Perumda Tirta Nadi sedang melakukan pemugaran bangunan Menara Tirta Nadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk inilah baru kita laksanakan. Sebelumnya kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayunya itu masih kayu-kayu asli, kayu asli. Selama ini mungkin dilaksanakan pengecatan-pengecatan tetap. Sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihat lah material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai, akan kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirta Nadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan harapan agar Menara Air Tirta Nadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum khususnya pelajar untuk menjaga dan melestarikan Menara Air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya, masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini, yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan, mengingat sejarah kembali. Orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirta Nadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

0: Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, untuk informasi Sumatera Utara kita akhiri aja untuk hari ini edisi 11 Mei 2026 ya. Nanti akan Anum hadirkan lagi hari ini dalam sejarah ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Bang dan Kakak tetap di Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, tren kuliner khas Malaysia terus berkembang di kota Medan. Salah satu konsep yang mulai menarik perhatian pecinta makanan Melayu adalah sajian ala banana bread. Restoran cepat caji asal Malaysia ini dikenal lewat menu nasi daun pisang khas India Malaysia. Konsep makanan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan muda dan pecinta kuliner lintas budaya. Hidangan ini umumnya disajikan dengan nasi putih, aneka kari, sayuran, sambal, serta lauk pauk.